0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Mas on Trending masih menemani kawan Rasika semua di 105,6 FM Rasika USA. Ada Yuda Prasetya di sini. Kita sampai di chart Indonesia kali ini, kawan Rasika, siap untuk karaokean bareng Andin Aisyah dengan Naksir. Sayangnya harus keluar dari chart minggu ini, kawan Rasika. Tapi tenang, Andin akan rilis single-single terbaru selanjutnya, kawan Rasika. Jadi our queen of city pop is still here. And the newcomer nomor 12 kita punya lelaki viral Indonesia. Dia adalah Roni Parulian. Singlenya Walls Akhir Zaman ini sebenarnya udah viral sejak bulan lalu sih sebenarnya, kawan Rasika. Tapi kayaknya ini baru ada slot ya. Bisa masuk di chart Rasika 12 on trending karena Indonesia ini parah banget persaingan peta lagu-lagu viralnya tuh. Wah, sengit banget. Dan yes, finally you are here, Roni Parulian with Walls Akhir Zaman di nomor 12.

ya udah Kawarasika, ya udah stop perang. Kita tahu kalau kualitasnya mahal ini, kualitas lagunya, kualitas penyanyinya lagu Percuma yang sebelumnya itu juga luar biasa banget. Udah Kawarasika, kita nikmati versi lagu masing-masing dan juga karya masing-masing yang sama-sama berkualitas. Oke, mahal ini cakep banget, oke banget. Kemudian juga penyanyi Percuma sebelumnya juga tetap fokus ke karya-karya selanjutnya. Ya kan? Setuju gak? Gak usah perang-perang, gak usah banding-bandingin. Oke, okay? Mahal ini dengan singlenya Percuma nomor 11.

Tapi emang setuju sih aku, Afgani semakin tambah usia semakin matang banget. Aku jadi gak fokus sama lagunya nih, fokus ke Afgannya, gak marah sih. Karena dia kan juga main juga kan sebagai pemeran utama di Agensi Rumah Tangga. Dan komentarnya tuh pada gagal fokus sama Afgan gitu loh. Yang semakin dewasa, bukan semakin gimana-gimana, tapi semakin cakep. Buset banget, gimana sih ceritanya Gan Afgan dengan Langit Merah Muda dari Agensi Rumah Tangga Next.

kemarin tuh sebenarnya aku pengen WA teman-teman di Upgrace ya kan, biar aku bisa datang ke acara inaugurasi mahasiswa barunya kan, ngundang Nabila Taki ya. Tapi sayangnya aku masih di luar kota, jadi gak bisa nonton Nabila Taki ya deh di Upgrace. Ya adalah aku denger lagunya aja. Tak semudah Hompimpa guys, lagunya Nabila Taki ada di nomor 9.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.

0: Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sebenarnya artinya Wasteway itu apa sih? Tapi kalau kita sebutkan dia tuh meaningful banget ya Kak Warasika. Jadi Wasteway itu gak ada arti khusus kalau katanya Vicky Rian Andriawan, kan nama aslinya Vicky Rian Andriawan kan. Cuma dia punya nama panggung tuh Wasteway. Sebenarnya Wasteway itu gak ada arti khusus. Itu tuh diambil dari nama akun Mobile Legends-nya Vicky Rian Andriawan. Kayak ngasal aja gitu. Makanya kemudian jadi nama panggungnya ternama deh. Apalagi lagunya Kesima. Wah dipakai konten banyak orang dan banyak pasangan lagi. Wasteway dengan Kesima nomor 8.

Aku harus bingung mendeskripsikan apa lagi tentang lagu Teh Hijaunya Tulus ini, Kak Marasika. Oh, tapi Tulus itu bikin lagu Teh Hijau itu bukan sekedar, oh bikin lagu unik-unik, estetik-estetik itu, enggak loh Kak Marasika. Karena Teh Hijau itu menurut Tulus itu tuh kayak simbol, simbol ketenangan, simbol kendali diri kalau katanya Tulus kan waktu press conference bulan Juni kemarin. Jadi Teh Hijau tuh ibarat kayak sebuah, Teh Hijau itu kan tawar ya, tawar kemudian juga, istilahnya penetralisir gitu Kang Warasika, pahit manisnya ada di situ. Jadi kayak itu tuh semacam gambaran perasaan diri sendiri ya kan, yang sedang jenuh, sedang mengalami kebuntuan dan sedang tidak ingin kenal siapa-siapa lagi, ingin fokus ke diri sendiri atau fokus ke satu rasa itu aja Kang Warasika. Jadi diubahlah arti-arti dari Teh Hijau tersebut di lagu Teh Hijau yang sedang Anda dengarkan ini. Kok sedang Anda dengarkan? Yang Anda akan dengarkan dong, kan baru aku munculkan sekarang nomor 2.

Selamat. Pencapaian seorang musisi itu adalah tak lain yaitu rilis album Ngawarasika, dan Lyodra merilis album terbarunya. Jadi album terbaru Lyodra di tahun 2026 ini Ngawarasika akhirnya dirilis. Terkunci di Kamu rilis tanggal 9 Oktober 2026 dan ini merupakan album ketiga Lyodra. Sekali lagi, emang udah dah diva lah ini, udah Lyodra calon sih, diva muda. Diva muda kita Lyodra, Pura-pura naik 2 peringkat nomor 6. Nah ini salah satu hit singlenya di album terbarunya.

Masih di Rasika 12 on trending, ada Yuda Prasya di sini dan kita sampai di chart Indonesia sampai di nomor 5. Overnight kita lewati berdua naik satu peringkat guys minggu ini.

Kita menuju ke Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending Indonesia. Ini yang nyanyi itu bukan Astrid ya guys. Halo semuanya, yang nyanyi terbelah jadi dua ini bukan Astrid yang lagi viral dan Anda sedang dengarkan di media sosial ini, tapi Gloria Jessica ngawar Rasika bersama Ade Govinda. Jadi lagu Terbelah jadi dua ini ngawar Rasika bener-bener apa ya, punya karakter yang berbeda yang memang mengingatkan kita sama lagunya Astrid. Jadi ini tuh dinyanyikan oleh Gloria Jessica. Ini juga jebolan ajang pencarian bakat kan, Gloria Jessica dari The Voice Indonesia tahun 2016. Tapi memang suaranya tuh karakternya sengau, serak, dan unik. Makanya banyak orang yang kemudian langsung nyantel di telinga lagu ini dan jadiin konten dong pasti kalau lagu enak di media sosial. Terbelah jadi duanya, Gloria Jessica dan Ade Govinda ada di Viral of the Week minggu ini.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini

Aduh guys, lagu ini total sudah ada di chart selama 11 minggu dengan 3 minggu ada di posisi 1. Apakah lagu ini akan mematahkan rekor ya lagu di chart terasi ke-12 on trending lebih dari 12 minggu? Karena sementara belum ada nih yang lebih dari 12 minggu, Kawan Rasika. Gimana Kawan Rasika? Bakal pecah rekor gak nih lagu Astaga Bercandanya Akbar Shalai dan Bingse yang saat ini ada di nomor 4?

Nah kan, Momo juga kan sekarang kembali. Jadi karakter musik kayak Astrid, kemudian juga Momo, terus juga tadi di Viral of the Week Gloria Jessica tuh kan vokal wanita yang berbeda kan, yang berkarakter kan istilahnya. Makanya kemudian langsung disambut banget nih Kawarasika single-single terbarunya mereka. Enau dan Momo, sudah tahu Tuhan kita beda, ada di top 3 loh kali ini.

The most viral person every single yang dikeluarkan itu pasti duar menyala. Aku ngikuti dari judul thumbnail di YouTube-nya Anggis Devaki sih. Lagu viral Anggis Devaki gitu-gitu kan pasti, karena memang setiap lagunya viral sih, termasuk untuk kau harganya Anggis Devaki di Kamarasi yang tetap bertahan di nomor 2.

Dan posisi satu minggu ini di Rasika 12 on trending adalah Tiara Andini Kawan Rasika dengan tulang dan nadinya yang tetap bertahan di posisi satu. Dan dengan rilisnya lagu Tulang dan Nadi Tiara Andini ini, apakah ke depan Tiara Andini juga akan fokus ke lagu-lagu yang bertema cinta yang universal, Kawan Rasika? Karena emang ini lagu cukup menyita perhatian ya, Kawan Rasika, dari konsepnya, liriknya, bahkan video klipnya yang wah bisa menyentuh banyak orang sih, Tulang dan Nadinya Tiara Andini. Selamat, Anda viral lagi. Nomor 1 minggu ini Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi.

ABC, komposisi pertama saya dari The Jackson 5. Tadi sama Yuda Prastia mendengar lagu-lagu yang lagi hits. Sekarang saya Doni Asyar yang nemenin minggu pagi Anda. Alright, gimana kabar putra-putri? Ceria semua ya, semoga. Mungkin lagi jalan bareng sama mereka, menikmati minggu pagi yang ceria. Ih, senengnya. Oke, semoga semua berbahagia, terutama putra-putri, yang penting mereka ya. Kita mah agak sedikit sedih ya kan, bukan sedih sih, sedikit nahan diri untuk kebahagiaan mereka, ya gak sih? Itu yang dilakukan orang tua. Baik, sambil kita juga berkelana kota di minggu pagi, lihat-lihat situasi, kalau Anda lagi jalan, boleh pula kasih cerita dari perjalanan Anda, kabar-kabar baru. Oh ya, sekali lagi soal anak-anak, hari minggu pagi itu identik dengan waktu kita untuk mereka, ya enggak? Coba cerita ke saya siapa yang lagi jalan sama anak-anak, terus apa aja agenda hari ini? Ada enggak yang mengagendakan acara bedah buku? Bedah buku bareng anak-anak. Ini ke perpustakaan kah atau ke toko buku gitu, untuk ya bikin mereka makin sayang sama buku. Karena seperti Anda dulu ya, zaman kita dulu kan masih seru-serunya baca buku. By the way, masih inget gak buku yang paling seru yang Anda inget, yang terkesan sampai sekarang waktu kita kecil dulu, kecil remaja lah ya? Kalau aku sih yang masih saya inget banget itu adalah bukunya ini, Pasukan Mau Tahu atau Lima Sekawan, sebangsa-sebangsa itulah. Itu seru banget, keren. Baca buku itu banyak pelajaran. Selain sampai sekarang itu menjadi cerita kenangan yang indah ya, itu memberi pelajaran soal hidup. Itu sih saya. Dalam gak sih? Enggak, biasa aja. Gimana kalau Anda, buku apa yang dulu Anda baca sampai sekarang itu teringat terus, atau buku paling menarik, paling seru, yang terus kalau ditanya kira-kira buku apa yang akan Anda rekomendasikan buat putra-putri Anda karena Anda ngalamin dulu. Nah, buku apa itu? Sama siapa yang ada agenda jalan minggu pagi ini atau hari minggu inilah ya, ke perpustakaan. Perpustakaan buka nggak sih hari minggu? Buka dong. Atau ke toko buku. Cerita-cerita ya. Oke, masih lagu yang ngingetin kita dengan dunia anak-anak kita dulu. Ini anak-anak dari The Jackson 5. Tadi ABC, sekarang I Want You Back.

Okay. Michael Jackson gemes. Baik, sekarang saya mau naik helikopter dulu. Pakai helikopter views, ngelihat gimana situasi Kedung Sepur this morning. Berk-

Saya mulai dari Ungaran karena minggu ini, minggu pagi ini ada agenda penutupan Festival Tunas Bahasa Ibu di Balai Bahasa dan UNW ya. Dan pagi ini udah kelihatan padat tuh, ada antrean yang dari arah Semarang khususnya yang ngarah ke Bawen. Itu antrean sampai di simpang DPRD. Jadi mohon sabar, arah sebaliknya masih aman. Tapi hari ini sekali lagi agendanya adalah penutupan Festival Tunas Bahasa Ibu di Balai Bahasa Ungaran. Pastinya akan padat banget karena banyak yang ngumpul di sana. Peserta dari beberapa kota di wilayah Jawa Tengah. Dari Ungaran kita ke Salatiga. Salatiga masih aman di kotanya. Kalau lingkar Salatiga, San Mori bos. Jadi padatlah di beberapa titik, terutama yang di ini ya, di simpang Kecandran, Taman Kecandran itu yang kelihatan padat, sama ya sepanjang lingkar Salatiga lah masih agak padat beberapa titik. Jadi mohon bersabar. Sementara Ambarawa itu di daerah Monumen Palagan Ambarawa, ini kelihatan padat juga ya. Ada antrean juga loh di seputaran simpang Palagan Ambarawa, termasuk di Pasar Projo pasti. Kalau Pasar Projo yang dari arah Bawen ke selatan ya, yang antre padat begitu melambat, arah sebaliknya aman. Nah kalau yang di simpang Monumen Palagan Ambarawa ini juga cukup padat, melambat, ada antrean. Apa ada acara ya? Saya belum update. Halo kawan-kawan yang di Ambarawa, apakah ada acara di Palagan Ambarawa pagi hari ini? Nah, sementara dari USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, terbanglah saya ke Kendal. Kendal aman kalau ada yang mau lintas di Kendal. Kendal kota, kemudian

0: ada Liwa lagi perjalanan denger Asika dan minta panduan.
1: Selamat pagi, mohon infonya lalu lintas dari Banyumanik ke Karangjati.
0: Banyumanik Karangjati
1: dan tidak ada kendala. Terima kasih.
0: Saya lirik sebentar. Banyumanik naik Pudak Payung aman, Ungaran. Nah, Ungaran tadi ya mulai padat dimulai dari depan DPRD tuh ya sampai di Balai Bahasa. Habis itu los sampai di Karangjati. Itu situasinya. Liwa, terima kasih ya bersama Rasika Minggu pagi hari ini. Pak Wendy Yuwono pagi-pagi sudah juga ngider. Ngider pada kayak apa? Pak Wendy monggo.
2: Selamat pagi Mas Don.
0: Pagi.
2: Ini melintas di kantor urusan agama Mas Don, tapi tutup. Wah. Mas Don yang di daerah Ronggolawe ya.
0: Ngapain?
2: Ronggolawe ya Gia. Tutup Mas Don. Kalau mengingat masa kecil, buku yang berkesan itu karangan dari Takeshi Maekawa sama Takeshi Maekawa. Satunya lagi itu karangan dari Tony Wong.
0: Tony Wong.
2: Itu kalau Takeshi Maekawa itu
0: apa?
2: Kung Fu Boy. Kalau
0: Kung Fu Boy.
2: Tony Wong itu Tatak Sakti dan Tiger Wong itu.
0: Oh.
2: Terima kasih.
0: Konan-konan gak baca?
2: Untuk mengenang masa kecil juga, minta tolong diputarkan lagu dari Tio Kwek-Kwek Mas Don yang judulnya Jangan Marah-Marah. Terima kasih.
0: Ku tahu papa ku marah. Aku nyari di mana lagunya ya. Ya. Oke deh. Oke. Pak Bagus Aditya lagi jalan juga ya, monggo Pak Bagus.
3: Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Siang, Mas Doni.
0: Ji.
3: Siaran Minggu pagi ya Mas Doni ya.
0: Yeah.
3: OTW ke Salatiga ya dari Ombes Banyumanik. Nih tadi mampir di warung soto plus 62 di Brawijaya.
0: Brawijaya.
3: Mas Mul.
0: Oh ya. Yeah.
3: Ini saya mau lanjut habis isi BBM jenis
0: Sego.
3: Soto ya.
0: Soto.
3: Saya mau lanjut ke saat tiga dulu.
0: Oke.
3: Okay. Nanti aja ada acara, nanti selesai balik ke Pondok Mertua Indah Kleten. Nanti saya kabar lanjut Mas Joni. Tetap semangat di hari Minggu. Yang lainnya pada libur, Mas Doni tetap mengudara di udara.
0: Ya, melayang.
3: Matur suwun.
0: Melayang-layang. Saya itu Pak Bagus nih, kan kemarin ke Klaten City, ke PMI Pondok Mertua Indah balik lagi. Nah, ini ya. Saya kepo banget ya. Itu nganterin ngedrop gitu keluarga ke sana kemarin terus nanti jemput gitu ya. Maaf ya. Nafsu keponya loh. Soalnya dulu aku begitu juga cuman ini kayak seminggu sekali bukan ya Pak ya, sebulan sekali ya. Dulu aku setahun sekali. Pas bodoh. Ya. Oke, lanjutnya sama, wah ini akun Duo Ardana, ini nama apa ya? Pak Ardana deh saya bacanya. Monggo.
4: Mohon arahannya kawan Rasika, ini mau perjalanan dari Bawen ke Wedung Demak, lewat Sayung aman enggak ya? Terima kasih.
0: Bawen, Wedung Demak, pertanyaannya Sayung, Sayung aman enggak ya? Aman, Pak Ardana, ke Wedung. Oke, okay. Dulu saya pernah, bukan pernah ya, dulu waktu kecil sering, ya kan? Karena moyang saya Wedung juga, tapi sekarang udah lama nggak kesana. Ya, Pak Wendy.
2: Konan itu gawe

0: Konan?
1: Moco Mas Ten, tapi moco. Lama-lama ya ngantuk ya Mas Ten.
0: Ah?
1: Terima kasih, rak tamat-tamat toh.
0: Yuh.
1: Terima kasih.
0: Iya, iya. Ini beda orang ya, ada orang yang gak tamat-tamat ngantuk gitu. Tapi kalau aku mah suka banget gak tamat-tamat si Konan tuh. Nah kalau gak tamat-tamat yang ngantuk tuh tersanjung. Oke, ini belum ya?
1: Siapa sama punyanya Eiichiro Oda Mas Don?
0: Oh.
1: One Piece.
0: Wah, oh, iya.
1: Itu gak bikin ngantuk kalau itu.
0: Iya. Nah, kalau One Piece sudah agak gedean ya. One Piece tuh agak gedean kita kan ya. Bukan zaman kita kecil tuh Pak ya itu. Iya, iya, iya. Pak Bagus, Aditya. Gak usah dijawab Pak, no comment aja. Gimana Pak?
2: Ya Mas Doni, karena rutinitas dua mingguan. Karena anak-anak ada di Clayton City.
0: Oh gitu.
2: Di Pondok Mutiara Indah sama ayangnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi saya harus mondar-mandir siap seminggu sekali atau enggak dua minggu sekali
0: okay.
2: Pulang nengokin anak-anak. Kalau saya sendiri di Umpis Banyumanik.
0: Oke.
2: Anak-anak tinggal sama ayangnya di Klaten. Gitu Mas Doni.
0: Siap, makasih.
2: Gitu. Ya, dinikmati Mas enjoy berarti.
0: Yui.
2: Seminggu sekali ada refreshing. Bisa jalan-jalan ke Klaten. Gitu Mas Doni.
0: Oke. Okay.
2: Matur suwun.
0: Makasih Pak untuk penjelasannya. Maaf ya, tahu banget saya kepo. Ya, tapi itu seru. Sisi positifnya adalah anak-anak itu jadi punya pengalaman yang lebih luas ya. Cuman, nggak cuman sih. Mungkin bagian cumannya ini buat beberapa orang nggak cuman. Pokoknya nggak ada cumannya, bagus aja gitu. Jeh, baik. Siapa yang pagi ini, minggu ini, atau pernah pada minggu pagi ngajakin anak jalan ke toko buku? Aku yang tahu persis adalah Mas Musa, ya nggak sih? Itu kemarin minggu, beberapa minggu lalu, ngajakin junior-juniornya ke toko buku Gramedia yang udah bermetamorfosa. Seru pasti tuh. Aku yakin orang tua ya kan yang dulu baca buku atau komik atau majalah, majalah kalau zaman dulu majalah Bobo atau majalah Kuncung ya. Komik macam-macam, buku misalnya Lima Sekawan atau novel-novel yang Indonesia lah ya. Atau baca koran. Aih, anak kecil baca koran. Ada loh dulu anak kecil tuh baca koran. Aku punya temen tuh. Ya Allah. Koran pagi sebelum bapaknya dibaca, udah dibaca sama anaknya. Emang akhirnya jadi cerdas dia. Wawasannya lebih luas itu. Well informed. Good lah. Baik. Cerita soal buku, kebiasaan baca buku, mungkin juga nurun ya ke anak-anak. Nah, kalau anak-anaknya nggak suka baca buku sekarang, barangkali kita mikir, oh iya emang dulu aku nggak suka baca buku.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Bay Be Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
5: Baby Happy
0: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Hai kawan, ada yang punya bisnis terus ingin berkembang, bahkan gak cuman sekedar berkembang, tapi ingin berkembang banget, bahkan menembus pasar global. Nah, ini nih ada kabar yang perlu dicatat. Jangan lewatkan Trade Expo Indonesia 2026. Ini adalah pameran dagang terbesar di Indonesia, akan mempertemukan eksportir, buyer, investor, dan juga pelaku industri dari berbagai negara. Beragam produk unggulan Indonesia bisa Anda temukan, mulai dari produk makanan, minuman, produk pertanian, manufaktur, furniture, dekorasi rumah, kerajinan, hingga kawasan industri. Oh, sampai kawasan industri. Nah, tapi ingat, ini bukan sekedar pameran. Trade Expo Indonesia ini juga akan membuka peluang untuk memperluas koneksi lewat business matching. Bisa nambah wawasan lewat business forum. Terus ada bisa mendapatkan arahan bisnis juga melalui business counseling. Jadi catat tanggalnya ya. Don't miss it, 14 sampai 18 Oktober. Tempatnya di ICE BSD City, Tangerang. Trade Expo Indonesia 2026, Connect, Trade, Grow. Untuk info lengkap, silakan cek di Instagram @tbi2026 atau bisa juga masuk ke tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Weekend.

Beneran lo ya. Jangan marah. Trio Quack Quack. Oh my god.

Udah ya. Untuk nuansa aja serunya minggu pagi, suasana anak-anak pasti inget dulu ya kan, Pak Wedi terutama. Itu dulu lagu favorit saya, Dodi. Saya apa lo gerakan narinya, ya enggak? Enggak. Tapi Pak Wedi pasti apal juga anggota trio Quack Quack. Apal banget. Oh ya ya ya. Masih inget gak kawan trio Quack Quack ini nih? Leonie. Ya kan? Leonie, terus Dea Ananda, bener ya? Terus sama Avandi. Alfrandi Cahyono ya, atau Avandi. Oke. Okay. Seru, saya juga kayak inget juga masa lalu. Tapi ngomongin soal trio Quack Quack, Quack Quack itu kan, coba suara apa? Quack Quack Quack. Suara apa? Kambing kan? Ya, kalau kita mundur ke masa kecil, itu ngomongin Quack Quack, aduh, kau McDonald bebek dong. Ya kan? Ini pasti nggak akan pernah lupa, akan selalu kita ingat, ya kan, tokoh bebek berbaju pelaut, mudah marah, ya, sering sial, tapi selalu punya cara untuk ngadepin masalah gitu loh. Itu Donald. Terus ada juga Paman Gober, Gober apa Gober ya, yang kaya raya, ya kan, sangat perhitungan. Ya kan, pelit. Sangat perhitungan sama pelit sama gak sih? Terus ada juga Untung. Nah itu aku suka banget sama tokoh itu. Terus yang lucu ya Quick Quack Quack dong, ya kan, yang penuh akal itu. Ya seru-seru. Ngomongin kalau soal Donald Bebek mah, itu bukan cuman bacaan pengisi waktu luang waktu kita kecil dulu ya, itu nemenin masa kecil kita, jadi bahan obrolan sama temen. Pasti ada yang baca sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan orang tua karena belum belajar, ya kan. Ya ya ya. Ada yang suka bahas Donald Bebek sama anak-anaknya enggak, atau sama cucu mungkin, ya kan. Oke, baik. Saya cek dulu situasi di luaran sana. Saya cek dulu di luaran sana perkembangannya ya. Oke, perkembangannya sekarang putranku bro sudah mulai ada antrean, walaupun belum panjang ya, sampai pasarku bro aja, yang dari arah pelabuhan, yang dari arah exit tol Mukti Arjo aman, aman bos. Kemudian barat masih aman ya, Sayung masih aman ke Demak. Kemudian yang di Ungaran, yang di Ungaran, nah ini landai lagi sekarang di Balai Bahasa. Tapi siap-siap, pokoknya minggu ini pagi, minggu pagi ya, acaranya atau agendanya penutupan Festival Tunas Bahasa Ibu di Balai Bahasa Ungaran. Pasti sedikit banyak akan menjadi catatan perjalanan ya, akan lintas di sana. Kemudian yang akan lewat di Ambarawa. Oh, Ambarawa sekarang udah aman ya. Tadi awal-awal tadi saya bilang ada kepadatan perlambatan di seputaran Palagan Ambarawa, sekarang udah clear. Pasar Projo juga udah clear. Ya Allah, alhamdulillah ya, kita rasani Pasar Projo udah clear. Kita rasain terus aja biar clear, gak ada antrean. Oke, terus kalau di tengah kota Semarang masih aman semua, udah mulai kelihatan beberapa titik yang padat, misalnya di Kaligarang, itu kayaknya gak pernah sepi deh, kecuali jam 1 dini hari kali ya. Sama di ini, oh, Simpang 5 di Pandanaran tuh udah mulai padat tuh. Terus Simpang 5 yang seputaran toko buku itu ramai.
Pandanaran seputaran toko oleh-oleh menuju ke Bundaran Tugu Muda ini juga udah mulai kelihatan padat. Oke, itu Timur Tengah masih aman ya kalau saya lihat nih, kondusif. Jadi have a nice and safe drive.

Pak Burhan, selamat pagi. Terima kasih untuk bersama saya juga. Makasih. Diputar lagu Trio Koeng-koeng. Ingat cuman dulu ya Pak ya. Iya ya, Dona Bebek. Oh, lengkap tuh koleksi di rumah katanya. Nah bagus, suka diskusi gak Pak? Bukan diskusi ya. Pasti sih enggak. Itu saya pikir anak-anak sepanjang zaman tuh akan suka baca komik itu. Nah majalah Bu Dona Bebek ya. Kalau wih masih disimpan, keren tuh. Itu bisa jadi harta karun. Ya kan buat buat anak-anak itu. Ini lagi perjalanan dari Ungaran mau ke Semarang. Ini sampai di Tanah Putih aman. Oke, siap. Thank you ya. Pak Burhan untuk bersama saya. Dari teman-teman di jalan tol Semarak dulu ini. Ada kabar dari teman-teman di jalan tol Semarak, Semarang Demak. Arus lalu lintas masih terpantau landai lancar. Maaf, cuaca cerah. Gangguan nihil. Siap. Kemudian kalau saya lirik di tempat yang lain, maksudnya di ruas yang lain ya. Saya lirik dulu di tol ABC aman, keluar Krapia aman, Gayamsari, Muktiarjo aman semuanya, Jatinggaleh juga di dalamnya juga aman, gak ada hambatan. Oke. TMJ paling gak yang Semarang, Ungaran, Bawen sampai Solo 3 ini juga masih aman. Ada beberapa titik perbaikan jalan ya, siap-siap misalnya di seputaran Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga. Ya, di situ itu ada perbaikan jalan di tol TMJ, tapi sejauh ini masih kondusif, tidak ada gangguan dalam kelancaran arus lalu lintas di jalan tol, khususnya di tol TMJ. Yang sedang menyusuri jalan tol, tetap hati-hati di jalan tol. Jalan tol ini emang bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan, ya kan? Kalau ada apa-apa, kabar-kabari ke Rasika. Nanti kita forward ke teman-teman di pengelola jalan tol. Dan jangan lupa dicek e-tolnya. Ya, jangan sampai bikin masalah nanti.

0: Pak Alfani tadi lewat di jam 6 kurang ya, lewat di Tanjakan Gombel. Ada truk tangki minyak goreng mogok tuh melintang di lajur kiri Tanjakan Gombel. Tadi sih enggak bikin macet. Enggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oke. Gombel ya. Iya. Yep. Di Gombel emang aman, enggak ada ketersendatan. Tapi apakah masih ada truk tangki minyak goreng yang mogok melintang di lajur kiri Tanjakan Gombel? Kalau ada yang lewat Gombel mungkin bisa update ya. Alright, kemudian Pak Edi Arjono sudah menyusuri jalan raya juga. Pak Edi Arjono, monggo.
1: Pagi Mas Don.
0: Pagi Pak Edi.
1: Kalau saya, apa majalah yang paling seneng itu satu itu loh, yang masa majalah remaja itu loh. Mm-mm. Apa namanya,
0: yang apa,
1: Hai. Yang biasanya pernah dibuat film itu loh. Apa ya namanya, majalah Anita itu. Oh. Yang itu ceritanya cerpen. Kemudian Cemerlang. Kalau yang sebangsa tabloid itu majalahnya Cempaka itu loh Mas.
0: Oh, Cempaka punya.
1: Tapi
0: suara
1: ceritanya
0: merdeka.
1: Tentang anak-anak yang pinter gitu itu saya suka. Seperti apa, Cersil gitu, saya paling seneng Kopeng Ho.
0: Kopeng Ho, ya.
1: Yeah. Wah, itu rasanya juara. Waktu baca Kopeng Ho itu kan juga sudah ada seri tamatnya ya. Rasanya seperti seorang yang jagoan kungfu gitu.
0: Beneran.
1: Terus saya juga mempraktekkan, Mas. Saya sekarang sudah punya jurus yang paling istimewa.
0: Ay.
1: Mas Don.
0: Oi.
1: Mas Don kepengen ngerti gak?
0: Jurus andalan.
1: Langkah seribu, waduh. Ciami toh Mas. Nah. Terus kemarin saya juga mau tanya nih.
0: Yeah.
1: Mas Don kemarin kok menggantikan Mbak Andin ya?
0: Iya.
1: Wah, ngerti ogi itu tak begal wingi ya, tak ceritane ngene. Iki masih duwite akeh iki Mas Don.
0: Amin.
1: Ya, sehat selalu ya Mas Doni.
0: Thank you.
1: Matur suwun.
0: Thank you Pak Edi Arjono. Di begal. Ya, kemarin jeng Andinnya ada acara kondangan kayaknya. Saya harus gantiin dong, sebagai laki-laki yang baik, sebagai pria cadangan yang baik, harus siap ditempatkan ya kan. Makasih ya Pak Edi. Oh ya, Cempaka, ingat banget. Tabloid keluarga, ada rubrik yang untuk anak-anak ya kan, remaja gitu. Oh, Bapak Pak Edi baca ini majalah Anita juga. Itu yang baca sih kakak-kakak cowok cewek saya. Ya. Yeah. Tapi saya juga suka ngintip-ngintip tuh, ya kan. Anita Cemerlang. Ya. Yeah. Oke, okay, Pak Edi makasih. Itu salah satu ya, bonus, bukan bonus, manfaat ya, hobi baca dulu apapun itu. Paling enggak kosakata bertambah ya enggak sih? Ya enggak sih. Tapi dulu itu rata-rata itu kita waktu itu baca, ya kan? Baca itu yang agak serius baca novel apalah gitu. Yang orangnya anak model nyantai, selengean dia komek-komek lah gitu kan. Ya. Ibu Lia, pagi Bu. Mas Don, info lalin secang tempel, lancar nih. Cuaca juga cerah. Sehat selalu, tetap semangat buat semua kawan Rasika. Siap. Ibu Lia, makasih ya. Bersama Rasika ketika perjalanan ke Jogja ya Bu ya. Kalau udah nyampe tempel kan bentar lagi Jogja. Sampai lantai 2 nggak nanti Bu? Lanjutnya sama Pak Senopati. Tapi nggak pakai Dimas ya Pak ya. Pak Senopati aja minta info Walter Mongin CD Bang. Wah, saya di ini nih dipanggil Bang, berasa muda. Gimana Bang? Ya, Walter Mongin CD. Saya lirik sebentar ya Pak ya. Walter mau ngisi di sini ya. Oke, okay. Seret, seret, seret, seret, seret, seret, seret. Nah, aman Pak, aman Pak. Baik yang dari arah Genuk menuju ke arah arteri Soekarno-Hatta ataupun arah sebaliknya, dua arah bolak-balik, jos-jis pokoknya ya. Bang Senopati, baliknya manggil Bang, Bang Seno. Makasih ya. Bersama Rasika, semoga menyenangkan perjalanannya, tetap hati-hati di jalan. Hei Bu Nini, masih di sono atau udah balik sini?
2: Pak, ini baca ini.
3: Pagi Mas Dan.
0: Hai.
3: Ini itu yang baca sih. Perjalanan kembali ke saya. Timur mencari kitab
0: Yo.
3: Suci ke timur.
2: Intip-intip tuh.
3: Semalam pulang ke Pemalang. Semuanya, ayo yang belum daftar Sokdar segera japri saya atau ada link pendaftarannya di status WA Rasika kayaknya ya. Ada tak? Coba cek terakhir tanggal 25 ya. Tapi kalau donatur sampai hari H masih boleh. Ada kaos juga yang bisa dibeli lengan pendek harga 100.000, lengan panjang harga 120.000. Silakan.
0: Demikian ya. Ya kan jualannya oke kan? Ibu Nini Herwati, ketua panitia Kopdar kawan Rasika. Catat ya, don't miss it. Be there or be square ya. 1 November kawan, kita Kopdar kawan Rasika. Tempatnya di Warung Candi Singampon Ungaran ya. Pendaftaran kata Ibu Ketua Panitia paling telat 25 November. Tapi kalau Anda mau jadi donatur, oh, hamin 1 menit. hamin 1 menit. M min 1 menit masih bisa. Jangankan M, D min 1 detik masih bisa kalau donatur ya. Sponsor juga. Kalau daftar peserta itu sampai tanggal 25 doang paling akhir gitu. Silakan japri Bu Nini atau linknya ada tuh, cek di status WA Rasika. Semoga diupdate terus ya di situ ya. Bu Nin, makasih. Titi DJ balik ke ini ya, arah timur mencari kitab suci. Aku masih 25 tahun Bang, masih bujang nih. Ini kata Bang Senopati. Oke, okay. Makanya manggil saya Bang. Oh ya, yeah. Saya udah kebalikan dari Anda dan tentu tidak bujang lagi. Tapi panggil dipanggil Bang juga oke. Ya enggak Pak Wendy.
4: Halo, koran sama majalah pas kecil saya juga baca loh Mas Don.
0: Apa?
4: Koran itu saya sukanya itu Meteor, nah itu.
0: Ampun.
4: Ono Karto Wedhus dan Momonyo, terus yang saya suka itu Cerita Panasnya itu Mas Don. Terus sama itu. Enggak lupa kalau majalah saya bacanya majalah populer Mas Don. Pas kecil loh. Ya. Terima kasih.
0: Maaf Pak. Ya, yeah, oke. Okay. Ketahuan kan? Gimana bentukannya sekarang? Dulunya aja begitu. Iya, iya, iya. Ya Allah, Meteor loh. Kangen Meteor juga ya pasti. Populer, ya Allah. Happy Sunday morning. You are still listening to Rasika USA, Ungaran Salatiga, Ambarowo. Saya Doni Azhar with you. This is Earth, Wind and Fire.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Yuk, jaga kesehatan mata kita.
6: Mata memang cuma dua, tapi sebagian besar informasi yang kita terima datang melalui mata. Terlalu lama menatap HP atau laptop, membaca sambil tiduran, sering begadang, lupa memakai pelindung mata saat di luar, bisa membuat mata cepat lelah dan berisiko mengalami gangguan penglihatan. Yuk biasakan 20-20-20. Artinya, setiap 20 menit menatap layar, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat benda sejauh sekitar 6 meter. Jaga jarak layar, cukup minum, konsumsi makanan bergizi, dan jangan lupa periksa mata secara rutin meskipun tidak ada keluhan. Jika mata tiba-tiba buram, muncul kilatan cahaya atau bintik hitam terus-menerus, segera periksa ke dokter mata.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Legalisasi ganja, perlukah Indonesia membuka pintu? Ganja, bagi sebagian orang, kata ini identik dengan narkotika dan pelanggaran hukum. Tapi di sisi lain, semakin banyak negara yang membuka pemanfaatan ganja, terutama untuk kebutuhan medis. Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu mempertimbangkan legalisasi ganja untuk kepentingan medis? Ini tentu bukan soal hanya pro dan kontra. Ada persoalan kesehatan, hukum, keamanan, sampai pengawasan yang harus dibahas. Di beberapa negara, produk berbasis kanabinoid digunakan untuk kondisi medis tertentu. Misalnya untuk membantu mengatasi gejala pada penyakit tertentu. Meskipun efektivitas dan manfaatnya sangat bergantung pada jenis produk, dosis, dan kondisi pasien.
2: But it's something that just gets flipped on its head the instant marijuana isn't illegal anymore, right? You know, it does kind of flip the script, doesn't it? Now, in Colorado and Washington, you're not permitted to possess more than an ounce of marijuana. And so I expect that in Colorado and Washington, in time, we'll see the same policies follow.
1: Karena itulah legalisasi ganja medis sebenarnya berbeda dengan membebaskan masyarakat untuk menggunakan ganja. Bukan begitu, Ferguso? Kalau ganja medis dibuka, misalnya, pemerintah bisa menetapkan aturan ketat. Misalnya, hanya pasien dengan kondisi tertentu yang bisa mendapatkannya. Harus berdasarkan resep dokter. Produknya berasal dari sumber yang terkontrol, dan penggunaannya harus diawasi. Tetapi tantangannya juga nggak sedikit. Ada resiko penyalahgunaan, ada resiko kebocoran produk medis ke pasar ilegal, serta dampak kesehatan dari penggunaan ganja yang tidak terkontrol. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana aparat, bagaimana regulator membedakan penggunaan medis dengan penggunaan rekreasional. Di Indonesia, persoalan lain adalah kesiapan regulasi dan juga soal risetnya. Jangan sampai perubahan aturan dilakukan tanpa sistem pengawasan yang jelas. Legalisasi ganja, ini adalah isu yang sangat kompleks. Ada kepentingan pasien, ada kepentingan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan juga keselamatan publik yang semuanya perlu diperhitungkan. Jadi, mari melihat persoalan ini dari berbagai sisi. Bukan sekedar ganja legal atau ilegal, tetapi bagaimana kebijakan yang dibuat nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya Doni Ashar untuk Insight Radio Rasika. Sekarang giliran Anda. Apakah Indonesia perlu membuka akses ganja untuk kepentingan medis dengan pengawasan yang ketat? Atau justru resikonya masih terlalu besar sehingga aturan yang ada saat ini perlu dipertahankan? Bagaimana menurut Insight, Anda?
0: Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Amerika. Saya Doni Asar, nemenin Anda minggu pagi ini kita berkelana kota. Sunday morning nih. San Mori, Lingkar Salatiga. Masih ada sisa-sisa Kramen ya. Tapi masih, oh ya, masih ada sisa-sisa kepadatan lah di seputaran Dolan Sawah misalnya, ya kan. Pokoknya tetap enjoy deh kalau mau lewat di Lingkar Salatiga, ramai di beberapa titik. Kalau di Salatiga kotanya jalur-jalurnya masih aman. Di Ambarawa itu padat-padat biasa di Pasar Projo sama di Palagan Ambarawa. Nah, kalau di Bawennya aman juga ya. Ungaran, perkembangannya adalah tadi kan ada agenda penutupan Festival Tunas Bahasa Ibu ya di Balai Bahasa. Ini masih aman sekarang kalau mau lewat di depan Balai Bahasa ya. Kalau di Semarang itu, ini ada apa nih di sini? Oke, padat di Gereja Katolik Santo Antonius di Tanah Putih ya, Dr. Waidin. Bubaran ibadah kali kelihatan padat di situ. Sabar lewat sana. Simpang Sriwijaya Metro Peterongan juga padat di situ. Kalimantan Simpang 5 aman. Pandanaran, Tugu Muda padat di situ. Kali Banteng cukup padat, sudah mulai padat. Yang paling panjang antrean dari arah Pamular sih sampai di simpang yang ke WR Supratman. Ya lumayan. KIW masih aman. KIW aman ya. Lingkar Kaliwung aman. Sayung sekitarnya aman. Infek jalur Semarang Demak dua arah masih joss-joss. Nah, Kubro nih, putaran Kubro ada antre tapi dikit aja sampai di Pasar Kubro. Timteng itu Meranggen masih aman. Oh, padat nih yang dari arah Prodadi menuju ke arah Semarang di seputaran Pasar Meranggen cukup padat, melambat di situ antre dikit. Karangawen juga kelihatan padat di simpang Pasar Brambang. Tambah informasinya, Anda dong silakan kasih kabar yang lagi di perjalanan. Saluran komunikasi kita 081325858500. Kasih kabar dari perjalanan, cerita-cerita seru dari perjalanan atau POV-POV yang minggu pagi ini ingin Anda bagikan, silakan.

Bicara soal baca buku, itu ngaruh dan kita udah ngerasain sendiri. Kalau kita-kita dulu relatively baca buku ya. Buku dalam arti luas, buku gak cuma buku pelajaran di sekolah, itu mah wajib ya, walaupun kadang-kadang malas. Tapi yang semangat baca-baca kayak komik, ya kan? Komik, novel, tabloid, majalah gitu-gitu. Salah satu hikmahnya itu, Anda setuju gak? Kayak kemampuan berbahasa lebih bagus, ya gak? Bener gak? Ini para penyiar-penyiar ini mestinya dulu suka baca. Harusnya biar berbahasanya bagus. Ya. Nah, soal bahasa, ini kan ada agenda di Balai Bahasa ya. Di Ungaran. Sedang ada Festival Tunas Bahasa Ibu, ya kan? Ini ada cerita dari Pak Agus Budi dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ya. Ini cerita kemeriahan penutupan Festival Tunas Bahasa Ibu ya. Ada lomba Zel ya, 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Wis, ini nih videonya.

semangat. Oi, iya benar ya, majalah bahasa Jawa itu. Oh, seru-seru. Masih ada nggak ya? Masih ada yang suka baca nggak? Oke, okay. Pak Agus Budi, terima kasih ya untuk kasih cerita dari Festival Tunas Bahasa Ibu di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah di Ungaran. Lalu Pak Purwanto Pringapus, pagi Mas Donas, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah. Pak Pur juga sehat juga ya. Saya kasih kabar, lalu lintas Pringapus ke Ungaran lancar, jaya. Tapi sebaliknya Ungaran arah ke Karangjati masih ada ketersendatan, simpulnya di depan Balai Bahasa, antrean sampai TL DPRD. Ini jam 8.51, laporannya. Coba saya lihat, kalau yang sekarang, sekarang aman ya, sekarang nggak ada antrean. Tadi waktu 8.51 antrean dari arah Semarang ya, sampai di traffic light DPRD. By the way, kata Pak Pur, dulu saya paling suka dengan buku TTS. Ya, sampai sekarang. Ya, setuju. Ya, itu seru. Itu katanya kalau sekarang nih kita ngisi TTS biar nggak cepet pikun, katanya gitu. Oke, tiga kotak mendatar udang kering, jawabannya Ebi. Ya, itu sering keluar ya kan. Empat kotak menurun, elok, sedap dilihat, jawabannya adalah Indah. Empat kotak kok Indah, Pak? Itu lima. Coba kalau ini tiga kotak mendatar untuk merekatkan hubungan. Lem. Salah, bukan untuk merekatkan hubungan, untuk merekatkan kertas, baru lem ya kan. Ya, makasih ya Pak Pur. Oh bener, TTS seru itu, seru. Mas Munir Ngawi, wahai, makasih ya kasih kabar ke Rasika. Bang Doni Asyar, ini ada fenomena wisata baru di Ngawi. Sungai Bengawan Solo yang airnya surut dan dipenuhi dengan enceng gondok yang bunganya mulai bermekaran. Situasi ini dimanfaatkan masyarakat untuk piknik tipis-tipis. Lokasi ada di Desa Gendingan, Widodaren, Ngawi, Jawa Timur. Ini ada videonya. Wih, seru.

eceng gondok berbunga, indah juga lumayan. Indah. Seru, seru. Oke. Makasih ceritanya, videonya. Ih, cantik. Oke, jadi Sungai Bengawan Solo kan airnya surut nih musim kemarau di Ngawi ya, daerah Ngawi. Muncullah dipenuhi itu dengan enceng gondok yang bunganya mulai bermekaran. Nanti juga ternyata enceng gondok kalau berbunga begini dan banyak. Tapi kalau terlalu banyak bikin masalah ya. Sebetulnya tinggal gimana ngaturnya ya kan. Makasih ya Mas Munir Ngawi. Pak Suwarno, assalamualaikum Mas. Eh, mau dengerin Skid Row. Wis. Skid Row yang 18 and Life. Yeah. Atau Genesis Home by the Sea. Oke, makasih ya Pak Suwarno bersama Rasika. Lalu saya ketemu Ibu Umi Yuli Kaliwungu. Mas Don, kalau aku tuh suka tabloid Nova. Oh, no wonder lah, pasti. Bahkan masih nyimpen walau udah usang. Oh, pasti kenangan. Iya, iya. Ini saya dulu baca punya bule saya kayaknya. Ya, makasih, makasih. Lanjut Pak Setia Budi, perjalanan Pati Semarang lancar jaya. Oke, Pak Budi Pati, terima kasih ya. Pati Semarang lancar jaya. Sip, makasih. Oi, terus ini. Ketua panitianya Ibu. Oh, sorry, maaf. Kemarin sih saya dengarnya ketua panitia Ibu Nini. Oh, bukan ternyata. Oke, ini susunan panitia Kopdar kawan Rasika.

0: Ketua Panitia Ibu Nuning Widiawati SHMH.
1: Oke, saya seksi sibuk sekali. Gak usah dijelaskan, udah kelihatan. Oke, jadi sekali lagi kawan, 1 November ya, diundang ngumpul bareng nih di acara Kopdar. Ya. Apa nih? Oh, oke. Anda diundang untuk ngumpul bareng, seru-seruan, have fun ya pokoknya, gomet. Pakai gomet enggak? Having fun. Dan insyaallah penuh berkah. Amin ya. 1 November ya. Jam 10 sampai lunch time lah ya. Tempatnya di warung Candi Singampon Ungaran. Oke. Okay? Paling lambat tanggal 25 November ya daftarnya. Silakan daftar. Japri Ibu Seksi Sibuk Sekali, Ibu Nini Erowati, atau linknya di akses aja, cek di status WA Rasika. Oh, Ketua Panitia Ibu Nuning, Sekjen Ko Wendy, Bendara Ibu Nini Erowati. Oke, makasih untuk informasinya. Itu susunan panitia. Besok beliau-beliau akan mengasih sambutan dulu ya. Oke, terima kasih Bu Nini. Tetap hati-hati di jalan, perjalanan ke arah timur mencari kitab suci. 924. Back to music dulu. Ini kan sekarang lagi trennya back to 90s kayak gitu kan. Dan Wijaya 80 membawa kembali nuansa 80s 90s.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Kawan dari rasikafm.com, ada kabar tentang Pemkot Semarang yang siapkan mitigasi jangka panjang TPA Jatibarang. Pemkot Semarang menyiapkan penataan ulang TPA Jatibarang pada tahun depan untuk mencegah kebakaran terulang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang Pemkot akan melibatkan konsultan, tim ahli mulai dari ahli pengelolaan TPA, air lindi hingga ahli kimia. Penataan ini difokuskan pada sistem mitigasi terintegrasi, termasuk pengelolaan gas metana, perangkat pembuangan gas otomatis, dan juga instalasi pipa air untuk mempercepat penanganan kebakaran. Rencana itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara kebakaran TPA Jatibarang di Kota Semarang terjadi sejak 30 September dan api baru berhasil dipadamkan pada hari ke-8. Saat ini BPBD dan Damkar masih terus melakukan pemantauan ya, serta pendinginan area bekas kebakaran. Sementara penghitungan kerugian material masih terus berlangsung.

0: Sementara itu di Kabupaten Semarang pagi ini terjadi kebakaran juga. Kawan-kawan dari Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang ini mengabarkan ada kebakaran karhutla, istilah begitu ya.
1: Selamat pagi, Komandan Ijin Taruna. Posisi saat ini saya berada di pos 2 KIP Wibawen, terpantau karhutla sebelah timur, sebelahnya barat TPA Melundu.
0: Oh, baratnya TPA Melundu.
1: Terlihat kepulan asap tebal.
0: Oh iya.
1: Demikian Taruna pagi ini. Selamat pagi.
0: Oke, itu jam 8.27. Kemudian diupdate lagi jam 9.08, asapnya makin tebal.
1: Terpantau semakin meluas.
0: Oh iya, asapnya makin tebal dan spotnya makin meluas. Kebakaran di seputaran TPA Blondo, Bawen ya, Kabupaten Semarang. 932, ini ada video lagi.
1: Untuk pantauan perkembangan sudah agak sedikit mereda.
0: Alhamdulillah.
1: Demikian. Terima kasih.
0: Oke, sudah agak meredah ini apa asap-asapnya. Nanti kita update terus ya. Karena kalau semoga bukan di TPA-nya ya kan, tadi di barat ya seputaran. Oke, terima kasih ya kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang yang memberi kabar tentang ini. Lanjut sama Pak Anies ya, Pak Anies melaporkan perjalanan dari Ungaran ke arah Semarang. Ada truk mogok di depan BPJS Ungaran, posisi sebelah kiri, tadi jam 9.25 waktu melintas. Oke, kurang lebih 10 menit yang lalu ya, yang mau lewat jalur Ungaran ke arah Semarang, ada truk mogok depan BPJS Ungaran, lajur kiri, bisa diantisipasi. Pak Anies, terima kasih untuk berbagi kabar. Pak Setio tadi lapor perjalanan Pati Semarang lancar jaya. Pak Setio Budi ya. Kemudian Pak Danang. Kemudian ini dari Pak Wahyu. Pagi Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Don. Saya suka baca majalah Trubus. Ya, inget juga saya. Ayo Allah. Kangen juga baca majalah Trubus. Lama gak baca. Saat sekolah SMP SMA. Majalah Mop. Oke, majalah pelajar ya. Terus Ortu, langganan Suara Merdeka dan Tablo Cempaka. Ya, itu kayak keluarga Jawa Tengah waktu itu kan kayak gitu ya kan. Suara Merdeka, terus setiap minggu Tablo Cempaka, ada majalah pelajar Mop itu. Terus Trubus. Ya ya. Oke. Oh, Ibu Wahyu Setiorini ya. Ibu pasti ini di rumahnya banyak tanaman-tanaman, baik bunga-bungaan atau buah-buahan ya. Bang Imus, terima kasih untuk fotonya. Lumayan nih bisa bikin Allahu Akbar ngakak. Ya Allah, bisa aja. Ya. Makasih ya, bikin saya ketawa dengan foto-foto Anda. Terima kasih. Jam 9.36, Anda masih bersama saya Doni Azhar.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Masih soal baca buku atau apapun bacanya. Karena kan Gen X atau milenial awal itu karena biasa baca sejak kecil gitu. Kemana-mana tuh bacanya, kemana-mana bawaannya mau baca aja, ya kan? Itu lagi perjalanan apa-apa dibaca tuh, baliho-baliho apa dibaca, ya kan? Sampai-sampai nih beli nasi pecel ya, bungkusnya dong ada koran atau apa dibaca di kamar mandi, ingredient shampoo, sabun dibaca, ya. Dengan membaca itu pastilah pengetahuan nambah, kosakata. Sama ini enggak sih, belajar konsentrasi dan sabar, ya enggak? Ya kan kalau baca tuh kalau enggak konsentrasi, enggak sabar, enggak bisa. That's why sekarang ini anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z terutama Gen Alpha, itu ada yang komplain, kok mereka enggak bisa fokus, susah fokus sih, enggak sabaran sih. Mungkin ya ada hubungan sama kebiasaan baca tuh, ya kan? Dulu kita belum ada, jangan salahkan mereka dong. Mereka emang besar di lingkungan seperti itu kan. Dia jebrol oe-oe udah di sampingnya handphone, ya kan? Jadi jangan salahkan mereka. Suasana tumbuh kembang mereka emang seperti itu. Dulu kita kagak ada handphone-handphone boro-boro. Ya udah yang ada dibaca. Walaupun beli kacang goreng, kacang godok, bungkusnya dibaca, ya kan? Nah, terus gimana? Ini PR kita orang tua nih untuk membersamai, ya kan, junior-junior kita itu, menyusuri hidup mereka di zaman yang serba digital. Susah ya, repot ya. Tapi seru, ya kan? Menantang, ya kan? Saya masih kebayang sih, banyak kalau ingat baca di sosial media itu pada komplain semuanya tentang generasi yang lebih muda. Tapi Simon Sinek ngingetin bahwa instead of complaining, why don't we, ya kan, sharing sama mereka.

0: Oke, terima kasih yang masih berkelana kau tadi minggu ceria ini. Terima kasih ya Laskar Kelana Kota yang terus berbagi kabar dari perjalanan. Yang pertama Pak Irawan, terima kasih untuk berbagi kabar lagi perjalanan menuju ke arah Magelang dari arah Semarang. Secara umum perjalanan tadi aman lah, padat-padat biasa. Tadi sempat kena padat waktu di Ungaran di Balai Bahasa, tapi bisa dikendalikan, ya kan. Terus Pasar Projo kena dikit, sekarang sampai di Secang aman. Terus di Payaman nih ada antrean, di Payaman seputaran Masjid Payaman ada antrean yang dari arah Secang menuju ke arah Magelang. Oke, makasih ya. Kemudian Ibu Nini Herawati, ini ada yang belum keputar ya. Oke, perjalanan
1: Murasika dari KM 361. Kalau pakai mobilku, mobil yang Ford itu baru nemu Rasika 365.
0: Oh.
1: Kalau pakai Innova 361 udah nemu Rasika. Oh. Rasika tuh emang api yo. Tergantung mobilnya apa piye ya, Mas Don? Coba jelaskan.
0: Aku enggak tahu.
1: Sekarang malah sudah 380 ya, Mas. 38 berapa, Mas? 381.
0: 381.
1: Memerlukan waktu cuman 40 menit.
0: Oke. Okay.
1: Sampai di exit Tol Airi ini.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita mau exit Kaliwungu nanti, Mas Don. Adakah kawan Rasika yang di depan atau di belakang aku?
0: Oke, menyusuri tol ya dari Pemalang. Ini mau exit tol Kalibungu. Ya, beda mobil, beda penangkapan ya. Make sense sih. Iya kan. Ibaratnya ya, saya ngomong nih, ya kan. Ngomong sesuatu nih. Nangkepnya mungkin Bu Nini Sabu Nono bedo. Ya. Pak Edi Arjono. Monggo Pak Edi.
2: Pagi Mas Doni Aser.
0: Nggih.
2: Mas Don, tadi malam Semarang istimewa ya.
0: Apa tuh?
2: Ada berapa event itu di Semarang?
0: Oh,
2: di DP ada event kulineran. Yang sebangsa apa? Makanan lah. Terus kemudian di Queen City itu ada event festival Korea.
0: PRPP.
2: Terus kemudian di PRPP ada apa lagu-lagu toh festival. Kalau konser lah. Gampangnya konser. Kemudian di Kota Lama ada pelayon bareng itu toh. Semarang Heritage Strand itu. Wah. Jan macet. Saya nggak sampai malam, Mas Don. Wah, rugi berat kalau sampai malam, Mas Don. Macet.
0: Gitu ya. Nggak kondusif ya.
2: Gitu saja, Mas Don.
0: Siap.
2: Nggak tahu ini minggu besok di mana. Dari Senin sampai minggunya apakah ada event lagi. Tapi ya tambah gemebiar sih.
0: Iya kan.
2: Makasih Mas Don.
0: Iya. Tambah bagus ya, banyak event ya. Karena memang itu yang menarik. Daya tarik wisata kan di event-eventnya ya kan. Makanya dulu waktu awal-awal Kota Lama itu kalau cuman bangunan doang ya nggak ngejual, maka perlu dibikin event-event gitu. Pak Edi, ngatur nuwun. Kemudian Pak Ahmad Susanto, Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam Man. Melaporkan antrean traffic light asal lama untuk siang ini sampai DPU Kabupaten Semarang akibat banyak kendaraan di hari libur. Oh, nyambung ya. Jadi yang mau lewat jalur ini dari arah Gunung Pati ya, mau ke Ungaran yang lewat simpang asal lama sampai di DPU. Panjang. Makasih Pak Ahmad Susanto, sabar nggih. Dokter Arif Rido. Hai dok, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Doni Azhar. Ya, jam 9.44 ini saya sudah sampai Sigben. Mau ke entry tol Banyumanik menuju ke Salatiga. Bagaimana nanti exit Bawen ke Salatiga? Terima kasih. Minta lagu apalah terserah.
0: Apalah terserah. Makasih dok. Aman dok, keluar dari Bawen sampai ke arah Solotigo. Solotigonya mana dok? Lewat kota atau lingkar? Ya lingkar, rame-rame di San Mori di lingkar ya kan. Yang agak-agak padat banget, antre panjang di Kecandran tuh, Taman Kecandran. Buntutnya lumayan panjang tuh. Oke. Pak Tian, iya nih si Semut full kendaraan Mas Don menuju Asalamah. Iya, yang mau masuk si Semut arah ke Asalamah full ya. Mending jangan masuk situ dulu. Hindari si Semut. Masuknya ini poh. Monggo lah Taman Unyil atau ke arah Alun-Alun ya. Karena full tuh ya. Ibu Wahyu Setiori nih. Saya sekarang suka baca tulisan di truk belakang truk Mas. Lucu-lucu, naif dan banyak benernya tuh. Ini contohnya, kata Ibu Wahyu. Contohnya ini ya, tak baca. Bu, maaf gak jelas saya. Ntar ya. Gak jelas saya. Aduh, ya. Ibu Wahyu Teori nih. Itu khas Gen X sama milenial awal lah ya. Gen Z dan Alpha mana ada baca-baca. Di sekitar dia. Ada ding, tergantung emaknya sih. Ya. Gimana dok?
3: Kelurahan Tegalrejo, kampungnya Magersari, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo.
0: Oke. Berarti bisa dua-duanya ya. Ya kamu ke Solotigo sih mau lewat Linggar bisa juga, lewat kota juga bisa. Saya pernah juga diajak temen ke STM ya. STM, SMK. SMK negeri berapa yang di Solotigo tuh yang lewatnya kan Linggar tuh. Terus masuk situ nggak pudeng dari itu saya, tapi begitu baliknya lewat kota, oh sini toh gitu. Jadi saya seringnya lewat jalur kota sih, kalau lingkar agak-agak puyeng, maksudnya belum apal gitu. Oke, makasih dok. Hati-hati di jalan, ge. Ibu Nini Herawati bercerita. Siap-siap ya, ini ceritanya. mengandung ya, mengandung unsur kesombongan. Saya dulu ikut pemilihan cover girl Aneka Yes tahun 97. Oke. Gak kepilih. Tapi kembaranku terpilih, yaitu Titi Kamal. Aku ikhlaskan saja. Aduh, kembaran. Alah, tikam, Titi Kamal. Iya. Ada yang bilang gitu, Bu. Jenengan kembaran sama Tikam. Sekarang nggak ada ya model pemilihan gitu. Apa masih ada? Ya, kayaknya nggak ada deh. Yang masih ada bertahan tuh yang Putri Indonesia kan. Miss Universe. Dari dulu sampai sekarang ada. Kalau kayaknya nggak ada deh yang cover girl, kemudian cover boy ya, atau kalau majalah lain apa wajah Aneka atau apa apa gitu kan. Ya. Cover girl, cover boy, jadi inget tuh kemarin sempat rame di thread ada pejabat baru yang dilantik yang dulu adalah seorang cover boy.

105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Babyface and Desiree, Fire. Ini ngingetin zaman kita masih muda dulu, masih muda banget, masih kinyis-kinyis, masih on fire. Tapi sekarang kita udah bertambah usia, tapi semangat masih selalu on fire, tapi tetap inget tahu diri. Olahraga misalnya jangan yang terlalu heboh. Nah, soal menjadi tua memang ya begitu adanya, that's the way it is. Kita semua akan bertambah tua, karena itu kesehatan harus selalu dijaga. Berkaitan dengan itu, kawan-kawan dari Damkar Kota Semarang baru saja melakukan evakuasi orang tua atau orang sepuh yang sakit dari lantai 2. Itu di Jalan Sriwidodo Utara 5, Kelurahan Purwoyoso Ngisor, Kecamatan Ngalian. Armada 43 yang diterjunkan untuk membantu warga nih mengevakuasi orang tua sakit dari lantai 2. Mungkin mau dibawa ke Faskes gitu kali ya, dari lantai 2 agak kesulitan kan ya, karena udah sepuh. Oke, tapi sekali lagi, bertambahnya usia tidak menghalangi kita untuk selalu berasa muda. Ya enggak? Awalnya kamu bersama Genesis, berasa kembali muda. Dan nanti jam 10 sampai 12 kita kembali menyusuri waktu ya, menyusuri lorong waktu melalui lagu, kembali kita ke masa muda di Zona Memory.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Gen Z, generasi strawberry. Dalam sebuah kesempatan, Simon Sinek, seorang penulis dan pembicara ternama dalam business leadership, pernah bilang gini, "Mereka nggak takut untuk berhenti, tapi mereka takut untuk meminta sesuatu."
2: One of the struggles of this young generation is they are not equipped on how to deal with stress. They're just less equipped than previous generations for various reasons, including social media, internet, parenting, and all the rest of it. There's many reasons for it, but they're really not good at dealing with stress. They're really bad at dealing with confrontation. That they would rather quit their job than ask their boss for a raise.
1: Pernyataan Simon Sinek tentang Gen Z di dunia kerja ini menarik. Menurutnya, ada anak muda yang sebenarnya ingin kenaikan gaji, ingin perubahan cara kerja, atau sedang punya masalah dengan pekerjaannya. Tapi bukannya membicarakannya dengan atasan, mereka justru memilih jalan keluar, yaitu resign. Bukan karena mereka nggak punya keinginan, justru karena belum tahu gimana mengomunikasikan keinginannya itu. Dan ini menjadi isu yang makin relevan ketika Gen Z semakin banyak masuk ke dunia kerja. Hari ini seorang anak muda mungkin sangat lancar berkomunikasi di media sosial. Bisa bikin konten, bisa gampang berpendapat, membangun jaringan, bahkan berani menyampaikan kritik. Tetapi ketika mereka harus duduk berhadapan dengan atasan dan bilang, "Pak, saya merasa beban kerja saya terlalu berat," atau "Pak, saya ingin membicarakan kenaikan gaji." Untuk hal-hal seperti itu, tiba-tiba buat mereka percakapannya terasa jauh lebih sulit. Ya, karena komunikasi digital memberi kita waktu untuk berpikir, sementara komunikasi tatap muka secara langsung menuntut kita merespon saat itu juga, termasuk ketika jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita.
2: So they're very intimidated by confrontation. They're ill-equipped to deal with stress. There is an emotional immaturity, emotional unprofessionalism, and it's not a good thing or a bad thing. It just is. And so us having empathy and understanding that is important. And so it raises the question, how are they dealing with their stress? Not well.
1: Nah, sampai di sini kita perlu hati-hati. Jangan sampai fenomena ini berubah menjadi stereotype. Gen Z emang nggak bisa berkomunikasi. Karena kawan, kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan kemampuan yang otomatis dimiliki seseorang hanya karena lebih tua. Bahkan Simon Sinek sendiri menyebut bahwa keterampilan seperti menghadapi percakapan yang sulit, melakukan konfrontasi secara efektif, serta memberi dan menerima feedback, itu semua disebutnya sebagai human skills yang memang kurang dilatih. Artinya, kalau ada kesenjangan komunikasi, pertanyaannya bukan hanya apa yang salah ya dengan Gen Z, tetapi juga apa yang bisa dilakukan lingkungan kerja untuk melatih mereka. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dimulai para senior. Salah satunya, jangan nunggu mereka berani bicara. Atasan bisa membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana, misalnya, "Bagian mana dari pekerjaan ini yang paling sulit buat kamu?" Atau, "Apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa mengerjakan ini dengan lebih baik?" Itu bukan memanjakan, itu melatih. Dan mungkin disinilah generasi senior punya peran yang sangat penting. Senior perlu ingat, orang nggak bisa diminta punya keterampilan yang nggak pernah diajarkan. Saya Doni Ashar, untuk Insight Radio Rasika. Komunikasi yang matang bukan tentang siapa yang paling berani bicara, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berbicara ketika jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Minggu tanggal 11 Oktober hari ini dari Trio Libels, Gadisku. Mungkin dulu waktu lagu ini populer, lagi suka-sukanya kita, Anda lagi gadis, ya, sekarang sudah punya anak gadis. Atau Anda para bapak-bapak dulu lagi ngincer seorang gadis, ya. Dulu masih bujang ya, bukan dulu bapak cari gadis, bukan. Dulu masih pemuda nyari gadis. Sekarang Anda udah bapak-bapak lagi nyari gadis untuk putra Anda. Saya Doni Azhar, selamat datang di Zona Memory. Mari kita menyusuri lorong waktu lewat lagu Kembali Muda, mengenang waktu itu. Ya, mungkin waktu itu menyakitkan, tapi sekarang kalau dikenang lucu dan ada hikmahnya pasti, ada pelajaran. Amin. Ya. Yang mau gabung, monggo silakan. 081-32-58-58-500. Disclaimer ya, ini kan waktu cuma 2 jam. Jadi siapa cepat dia dapat. Maksudnya lagu yang dipesan di awal bisa diputer kan. Tapi sambil ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol seru soal waktu itu. Misalnya kembali ke Gadisku. Dulu sekali lagi ibu-ibu, dulu waktu lagu itu populer Anda lagi jadi gadis, sekarang udah punya anak gadis, ya kan? Apa dulu pelajaran yang Anda dapat dari ibu Anda yang sekarang Anda turunkan ke anak gadis Anda? Atau buat bapak-bapak juga, pelajaran dari bapaknya diturunkan ke anak lakinya. Oke. Pertama Ibu Sri Puji, Mas Don, aku mau denger lagu Permata Hati dari Rafika Duri dan Harvey M. Untungnya yang siaran kan, yang siaran Zona Memory pasti orang-orang zaman dulu kan, Harvey M tahu ya, Harvey Maleholo. Coba Gen Z nggak tahu pasti kan. Ya ya, Ibu Sri Puji, terima kasih. Pak Satya di Jepara, siang Mas Don. Ingin dengerin Dolph Wime. Adolph Wime. Pakai A enggak sih? Dolph Wime. Judulnya Untuk Selamanya. Pakai A enggak sih, Adolph atau Dolph aja? Nanti dicek.

0: Ibu ini typo ya. Iya, iya. Lanjut, ini sama belum ada di kontak, saya tambahkan dulu. Bapak Aris. Mas, ingin dengerin lagu Tuhan Tolong Tito Sumarsono. Oke. Pak Aris Joker ya. Pakai Joker ya. Joko keren ya pasti ya. Zaman dulu. Dokter Arif Rido. Monggo, Dok.
1: Oh, ini zona memori ya, Pak Doni Azhar. Saya minta lagunya Iwaka.
0: Iwake.
1: Bebas lepas.
0: Lepas. Judulnya bebas aja, Pak. Enggak pakai lepas. Lagunya emang bebas lepas. Judulnya bebas aja. Iya. Yeah. Pak Suwarno. Assalamualaikum Mas Don. Waalaikumsalam. Ingin mendengar lagu Ku Ingin dari Titi DJ atau lagu Ku Ingin di Sisimu Ina Rawi. Oke. Ku ingin lupa liriknya. Na na na na na na na na na na na na selamanya. Salah. Untuk selamanya. Nanti nyanyi bareng ya. Pak Baskoro, Mas Don. Wah, kalau ingat masa lalu bikin gemetar badan. Asik. Kenapa gemetar badan? Ya sih, kadang gemetar. Ingat apa dulu, momen yang mana ya kan? Boleh dong, Java Jive, Permataku. Salam generasi 80-an. Tos. Pak Bas, makasih ya bergabung. Kak Heni Gina. Halo Kak Don. Kalau saya suka dengerin Rasika, itu emoticon love-nya banyak banget. Ya. Menurut saya, semua penyiar Rasika dalam membaca skrip sangat natural, sehingga sangat enak, asik, enjoy untuk didengerin, cerdas dalam mengolah kata dan berimprovisasi sehingga atensi kawan kawan Rasika bisa disampaikan dengan baik, penuh ekspresi, komunikasi yang paripurna, mantep pokoknya. Nah kayak gini gemeter nih. Dibilang begini gemeter nih. Iya. Yeah. Ibu Nini Hero. Bisa bedain enggak mana Tika mana aku? Ya Allah. Iya iya iya. Bu, pernah ada yang bilang gini gak bu? Saya gak tega ngomongnya. Gak jadi. Iya, iya, iya. Ya Allah, emang. Iya. Yeah. Tikam edisi 2 ya bu ya. Jangan kaget kalau Anda yang dulu termasuk penggemarnya Tikam, Titi Kamal, terus nanti ikut kopdar kawan Rasika ketemu kemarinnya Tikam ya, aka Ibu Nini Erowati. Oke, lanjut, langsung saya kebut dulu ya, Pak Jainal. Mas Don, Jainal Abidin nih di Dargo Dalam Semarang Timur, ingin mendengarkan Iwake Bebas, wow, sama Dokter Rido, atau Dewa 19 Kangen. Makasih Mas Don. Mas Doni Azhar, tetap semangat, sehat selalu. Makasih, tetap semangat untuk kita semua, sehat untuk kita semua, Pak Jainal Abidin. Oh, Dokter Rido, tambahan.
1: Pak Doni Azhar itu jadi penyiar Rasika pertama tahun berapa ya? Saya kan mulai mendengar tahun 96-97 itu. Apakah Pak Doni Azhar sudah menjadi pendengar Rasika tahun itu?
0: Menjadi penyiar Rasika dong, bukan pendengar. Saya Rasika 94, Pak. Berarti beda 2 tahun ya. Dengan denger 96-97, saya 94 tuh. Awal karir saya tahun 92 mulai siaran di sebuah kota yang bikin hati nyaman, Yogyakarta. Pak Henry Santosa, Mas Don, bisakah diputar lagu Selamat Jalan Kekasih? Saya mau nyanyi Selamat Jalan Kekasih Rita Effendi, ternyata Chrisye.

0: Jalan Kekasih. Itu Rita Effendi. Kalau yang Chrisye, ini lagu kenangan waktu merantau. Wah, ini pasti gemeteran juga denger lagu kenangan merantau waktu itu. Selama Jalan Kekasih, Chrisye. Lagunya Chrisye yang era itu 80-an ya, itu kan apa namanya, judulnya itu puitis-puitis gitu. Tapi agak, maksudnya kalau lagunya ini judulnya kok beda gitu berasanya sih. Oke, siap. Ibu Yuli Suko Awalin, saya pengen denger lagunya Iga Mawarni, Kasmaran. Oke. Pak Miftah, Mas Don, kabar di tanjakan Gombel Baru ada truk tangki mogok di lajur kiri dan makan dua lajur, lalinya masih lancar. Oke, Pak Eka Agus Purwadi, mohon maaf nggak bisa nerima telepon langsung ya. Oke, jadi ini berarti masih ada tuh tadi sejak jam 6-an ya. Tadi ada yang sudah kasih kabar lewat di tanjakan Gombel, ada truk tangki muat minyak goreng gitu mogok di tanjakan Gombel Baru, lajur kiri, betul? Sekarang masih ada berarti ya, memakan dua lajur tapi larinya masih aman. Oke, siap. Makasih ya Pak Miftah untuk kabarnya. Nah, sekarang saya puter lagu yang paling awal tadi pesen adalah Ibu Sri Puji. Nah, tapi lagu ini kan kayaknya jarang diputer ya. Coba saya lihat. Bermata Hati, Rafika Duri dan
1: Tuhan.
0: Tidak ada. Coba di sini. Silakan. Oh ya, soal salah. Ini tadi saya nonton Mr. Barack Obama ngasih pidato, cerita dia tentang dulu bagaimana bundanya itu nge-push banget pendidikan pada si Obama kecil gitu. Jadi ibunya itu harus kerja, tapi dia nyadar anaknya ini butuh belajar, maka harus sisipkan waktu kan untuk bisa ngajarin buah hatinya ini. Dan waktu yang bisa dilakukan adalah jam 4.30 in the morning, si bunda ngajar belajar si Obama kecil. Dan Obama di pidatonya bilang, tentu saya tidak bahagia dengan itu karena saya pasti masih ngantuk. Ya ya, kebayang. Ya aduh, ya ya. Nah, Anda pengalaman gimana? Apa hal yang Anda ingat dari orang tua, bapak atau ibu, yang bagus-bagus kan yang diajarin, nasihat atau hal yang terkesan yang kemudian itu Anda ingin wariskan kepada putra-putri? Apa itu?
1: Oke, ini agak susah ya nyarinya ya.
0: Oke. Siap kalau begitu, ini dia. Kita nikmati komposisi yang dipilih Ibu Sri Puji, Rafika Duri featuring Harvey Malholo, Permata Hati. Anda mendengarkan Zona Memori Rasika USA.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
3: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

City, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Cafe.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Radio Asika. Sebelum kita nikmati lagi lagu-lagu yang mengingatkan kita kala itu, saya memantau jalan dulu. Beberapa laporan Anda juga saya catat. Yang pertama tadi yang di Gombel Baru ya, tanjakan Gombel Baru, ada truk mogok lajur kiri memakan dua lajur. Jadi siap-siap antisipasi mau lewat sana walaupun tidak mengganggu arus lalu lintas. Maksudnya nggak ada antrean ya, karena memang volume yang cukup landai. Sementara di lingkar Salatiga sebelum simpang Taman Kecandran yang dari arah Tuntang ya menuju ke Tingkir, ini juga ada antrean panjang, padat melambat ada antrean. Saya belum tahu ada apa, mungkin volume aja ya, atau kalau ada tambahan informasi monggo silakan ditambahkan. Yang lain tadi ada laporan tentang kepadatan di seputaran Payaman, Masjid Agung Payaman ya, yang dari arah Semarang ke Magelang. Ini sekarang masih ada juga yang mau lewat sana, siap-siap. Dua arah ini sekarang dari arah Magelang ke Semarang juga ada antrean. Padat melambat jadi mohon bersabar. Yang lain, ini mulai ada tambahan kepadatan dan antrean bertapa panjang di Pasar Meranggen yang dari arah Purwodadi menuju ke arah Semarang. Kemudian di Semarang bagian barat juga ada antrean mulai menggeliat kepadatan di KIW. Sudah mulai padat ada antrean. Mohon bersabar yang mau lewat KIW arah ke Semarang. Putaran Kubro ini juga masih ada antrean. Nambah ya, kalau tadi sampai di Pasar Kubro aja, ini sampai di rumah pompa Kali Tenggang. Dari arah Eksitol Mukti Harjo, arah ke pelabuhan aman ya di Putaran Kubronya. Kalau Sayung, sekitarnya masih aman, Semarang Demak, dua arah Josjis lah secara umum. Nggak ada masalah, jadi enjoy yang lagi di jalan. Walaupun ada titik yang mungkin agak-agak nggak bisa lancar banget, semoga tetap bisa menikmatinya. Menikmati lagu-lagu memori maksudnya. Ini dari Java Jive. Lagunya berjudul Permataku.

0: FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Jawa Jive Perpataku. Langsung lanjut sama Anda yang sudah bergabung ya. Yang pertama Pak An. Siang kawan Rasika, Mas Don pingin dengerin Anang Krisdayanti Miliki Diriku. Oke. Pak An, terima kasih. Pak Benny W, Mas Don, istri saya request ATXB. Yang risau boleh, yang maafkan boleh. Minta tolong diputerin ya, daripada saya disuruh nyuci. Wah, iya ya. Di satu sisi saya sebagai sesama bapak-bapak gak tega sih Anda disuruh nyuci ya. Tapi saya mencoba di sepatunya para ibu-ibu. Bapak-bapak bantuin dong. Ya ya ya. Risau atau maafkan? Maafkanlah aku. Lupakanlah kita pernah saling cinta. Oke. Risau. Tuh kan risau tuh yang gimana sih? Ya. Yeah. Pasti kalau denger lagunya jadi inget, cuman judulnya kan yang lupa. Terus Pak siapa nih? Gak ada namanya. Mas Don. Oh, dari Kendal. Dengan bapak atau ibu siapa dari Kendal ingin mendengarkan Jamal Mirdad Hati Selembut Salju. Oke. Bu Nani, selamat pagi, Bu Nani, monggo.
1: Selamat siang, Mas Doni.
0: Njih.
1: Request lagu dari Grace Simon.
0: Renjana.
1: Atau Kursi Pengantin.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya untuk semua pendengar Tsunami Mori dimanapun berada. Selamat menikmati di hari Minggu ini. Untuk yang di Salatiga, banyak juga yang mendengarkan, Mas.
0: Okay.
1: Dari Rasika itu.
0: Yeah.
1: Ada Bu Titi Agra, Bu Umi Martuti, Pak Marcel, Mbak Yohana, Umi Lolita, dan banyak lagi yang suka mendengarkan. Terima kasih, lagunya saya tunggu. Selamat tugas sampai selesai nanti. Sekalian saya nanti nurut Pak Kabut. Kalau Pak Kabut naik, pasti banyak nama-nama yang disebut juga. Demikian lagunya saya tunggu. Terima kasih.
0: Matur nuwun, Ibu Nani sudah bergabung. Sehat selalu. Ini siapa belum ada di kontak? Oh, tak tambahin. Pak M. Hidayat ingin mendengarkan Krakatau. Kau datang seketika. Sehingga. Oke. Okay. Oh, bentar. Saya di ini nih dibilang sama. Tadi yang bilang, oh Pak Aris Joker, risau tuh yang biasanya dibuat potong-potong, Mas Don. Risau, oh biasanya dibuat potong-potong, iya ya risau. Kalau yang dibuat acak-acak rambut itu namanya, namanya adalah kikir, ya kan? Buat acak-acak rambut tuh kikir, ya. Risau. Oh, risau tuh yang gini. Hingga malam semakin larut, ya kan? Setinggi apa? Oh, beberapa edisi sebelumnya ada yang request, tapi versi yang blues itu ya. Ya, oh itu risau. Suka lupa, iya bener-bener. Setinggi apa kita mampu mendaki. Oke. Pak Baskoro, makasih Mas Don udah diputerin lagu menikmati dari bait ke bait. Wow, serasa kembali ke masa lalu. Sehat-sehat selalu buat kita semua. Amin, bener. Ini loh ucapannya sesama kaum Lolita lolos 50 tahun. Sehat-sehat ya buat kita semua. Iya, yeah, iya, yeah, oke, okay. Makasih Pak Bas. Lalu dari Pak Tony di Manyaran pengen dengerin Tommy J. Pisa. Okay. Siap, makasih ya yang sudah bergabung. Nanti lanjut lagi bertemu Anda. Sekarang kita back to music dulu pastinya. Kita masih menyusuri lorong waktu melalui lagu, ingat peristiwa kala itu dan mengenangnya dan ambil hikmah dari masa lalu. Bisa kan? Iya dong. Berikutnya Dolph Wime untuk selamanya, nggak pakai A ya. Kalau Adolf tuh Adolf Pesuma, penyiar RCTI waktu itu.

selama bulan Oktober dan untuk selamanya. Kita teriakan bareng-bareng ya, always optimist, no pessimist. Lanjut di Yona Memory. Yang mau bebas-bebasan mana suaranya? Iwaka. Ingat sama waktu itu pada ikut ekstra nge-rap mungkin. Ekstra nge-rap. Mulai.

0: Ya, Iwake dengan Bebas di Zona Memori dari 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asyar bersama Anda. Soal bebas-bebasan, ya waktu muda kita dulu, kita kan maunya bebas-bebas banget kan. Nah sekarang sama tuh, anak-anak kita juga maunya bebas-bebasan. Jadi jangan terlalu dikekang. Doni, maksudnya apa yang dikekang? Ini anak zaman sekarang udah kelewatan. Ya, itu diskusinya bisa agak panjang. Tapi prinsipnya adalah bahwa anak muda selalunya mau bebas gitu. Nah, bicara hubungan kita dengan anak-anak kita ya, ini seru nih. Saya sempat tadi udah share ya, sudah mention dikit lah. Saya dengar ya kayak semacam pidato lah dari Barack Obama, cerita tentang bagaimana ibunya sangat memperhatikan Obama kecil dalam hal belajar.
1: And my mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went to school, but she thought it was important for me to keep up with an American education, so she decided to teach me extra lessons herself.
0: Oh.
1: Monday through Friday.
0: Wow.
1: But because she had to go to work, the only time she could do it was at 4:30 in the morning.
0: 4:30 in the morning.
1: Now, as you might imagine, I wasn't too happy about getting up that early. A lot of times I'd fall asleep right there at the kitchen table.
0: Okay. Aduh ya Allah. Jadi waktu kecil istilahnya enggak punya biaya lah untuk sekolah seperti anak-anak Amerika lainnya gitu. Makanya ibunya ini harus ngajarin si Obama kecil nih. Tapi kan dia harus kerja gitu. Ada waktu cuma 4:30. Maka 4:30 nih si Obama kecil diajarin sama emaknya gitu. Cuman kan 4:30 sama anak-anak ya kan. Dia bilang, I'm not too happy with that. Gak begitu bahagia karena saya ngantuk dan tertidur di meja di dapur. Wow. Ini pasti kenangan yang tak terlupakan ya bagi Mr. Barack Obama pada ibunya yang waktu itu begitu eager ya untuk memberikan pelajaran yang terbaik buat anaknya walaupun gak bisa sekolah, gua jabanin deh gitu. Nah, kita pasti punya kenangan juga ya apa yang dilakukan orang tua kita pada kita yang tentu sekarang ingin kita lakukan juga pada anak-anak kita. Apa yang bisa ada cerita tadi itu kan ada saya, tadi udah saya mention ya sebelumnya Ibu Rayu cerita saya diajarin mama dalam hal mengelola keuangan. Dulu uang jajan diberi bulanan. Oh, saya ingat dulu ada teman saya juga SMP kayaknya dikasih jajan bulanan. Saya waktu itu nggak kepikiran, hah, bulanan piye carane gitu kan. Ternyata beberapa ngalamin itu ya. Jadi Ibu Rayu diajarin mama mengelola uang, diberi uang jajan bulanan, diajarin cara membagi lalu dipantau tiap hari. Wow. Penting nih ya, karena anak zaman sekarang nih keterampilan mengelola keuangan tuh penting banget dan unfortunately tidak diajarkan di sekolahan, maka orang tua perlu hadir kayaknya. Baik. Ini satu lagu khusus saya persembahkan untuk kita para orang tua, nginget hubungan kita dengan orang tua kita zaman dulu dan gimana hubungan kita dengan anak kita sekarang ini. Ini adalah Adera, anak-anaknya Ebit Gade. Bapak dan anak berduet dalam komposisi yang sangat legendaris. Saya yakin Anda tahu. Lagunya berjudul Untuk Kita Renungkan.

0: Klasika USA.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Kawan, kita sisipi dengan berita baru. Ada kabar tentang banjir bandang di Padang ya, di mana hampir 500 jiwa terdampak, 120 rumah terendam. BPBD Padang melaporkan hampir 500 jiwa terdampak banjir yang melanda kota Padang akibat hujan deras yang mengguyur wilayah itu hari Sabtu. 120 unit rumah terendam banjir. Hingga Sabtu pukul 22 WIB, banjir dilaporkan terjadi di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. BPBD Kota Padang melaporkan selain rumah terdampak, akses jalan warga di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji juga terputus akibat banjir.

Selamat pagi yang sedang menyusuri jalan tol. Kalau di tol Batang Semarang ini masih aman. Terus tol dalam kota, tol ABC juga secara umum gak ada masalah. Yang keluar di Krapi aja agak padet. Yang lainnya aman, termasuk di Gemsari dan Mukti Harjo. Kemudian tol Semarak masih kondusif, gak ada gangguan. Termasuk tol TMJ ya, Semarang menuju ke arah Ungaran, Bablas ke arah Salatiga. Ini juga secara umum tidak ada masalah. Cuman ada beberapa titik perbaikan jalan ya, tapi tidak mengganggu perjalanan, tidak ada antrean, tidak ada kepadatan.

0: Oke, lanjut lagi sama laporan dulu ya dari Ibu Nini Erwati.
1: Sudah perjalanan pulang dari Jatisari, tidak mampir ke PSB, langsung ke rumah Ngalian. Perjalanan tadi ya lancar, nyaman lah, diiringi dengan lagu-lagu
0: jadul
1: tua-tua karena ya piye ya penyiar suhu kasepuhan ya kan. Sampai jam 12 ya Mas Yon ya. Untuk warasika semua yang lagi melaksanakan liburan weekend hari Minggu atau yang di rumah saja dengerin, selamat hari Minggu semua. Ingat ya linknya pendaftaran.
0: Gak apa-apa, namanya juga usaha.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Iyi. Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Rasika USA.
1: Terima kasih ya terus bersama Rasika USA mengenang masa lalu lewat lagu di zona memori. Saya Doni Ashar masih bersama Anda. Sebelum lanjut kita nikmati lagu-lagu pilihan Anda ke jalan raya dulu. Ada Pak Syahril lagi perjalanan ya Pak ya. Monggo Pak Syahril.
2: Minta info Bang.
1: Yeah.
2: Semarang Kaloran gimana lalu lintasnya?
1: Semarang Kaloran lewat Bandungan Sumowono ya. Semarang naik mau lewat tol aja Pak. Lewat tol aman. Cuman kalau Semarang nontol itu nanti ada padat nih di Gombel Baru udah mulai padat ya. Tadi yang truk mogok ya. Jadi kini mulai terpantau ada kepadatan, ada antrean karena volume makin nambah ya. Ada truk mogok itu di tanjakan Gombel Baru lajur kiri, tapi dia makan dua lajur gitu, agak nanggung ya kan. Itu kalau lewat jalur kota tuh Pak. Nah, lanjut abis itu Ungaran aman, Ungaran nanti ke Bandungan Sumowono Kaloran aman. Nah di Ungarannya agak padat nanti di sebelum ini ya, Balai Bahasa ada acara penutupan festival Tunas Bahasa Ibu ya, jadi agak-agak padat di seputaran Balai Bahasa gitu Pak. Seperti tadi Pak Syahril. Pak Soleh. Soleh lagi jalan juga ya?
3: Mas Doni. Mau tanya jalur Mas. Saya dari Amantis Mas. Hotel Amantis Demak. Mukarat Jateng Lem.
1: Oh bagaimana aman.
3: Mas Won?
1: Aman. Pantura Timur aman. Pantura Timur tuh Demak Semarang aman. Tambahan Pak. Oke. Titi DJ ya semua. Makasih Pak Soleh. Oke. Pak Koko, yang lagi lewat Citarum bawah jembatan penyeberangan depan sekolahan mau mampir. Aneka bubur ada di situ. Oke. Okay. Ibu Ni, Pasar Bandarjo, terima kasih lagunya sudah diputar. Sama-sama Bu Ni. Ibu Listiani, makasih selamat jalan ke kasih sudah diputar. Ibu Iin. Saya Mas Don, aku ingin ngomen tentang kebebasan. Bebas boleh tapi tetap ada batas dan mendidik, tapi semua kembali pada keadaan kita. Kita didik sebaik mungkin, tapi kita nggak tahu gimana anak-anak di luaran. Nah itu dia. Saya terapkan untuk jaga adab. Kadang ada orang yang berpendidikan tinggi, tapi adabnya minim. Oke, setuju Bu. Nah itu maka pentingnya kita membekali mereka agar mereka bisa jaga diri, karena kita nggak bisa menjaga dia like forever ya, 24 jam 7 hari seminggu nggak bisa jaga tuh kita. Kita bekali mereka untuk bisa jaga diri. Bener nggak Bu? Andre Hehanusa, Kuta Bali. Ibu Nani sama geng lagi di Candi Ngempon ya. Seru. Oke. Pak Aris Joker, dirimu geng pengesaan. Oke. Siap. Wah, ini Pak Koko. Itu kalau lagi rame berlaku sistem kartu antrean loh. Wah, beli bubur itu di Citarum bawah jembatan penyeberangan depan sekolahan itu buka jam 12 sampai jam 15. Kalau lagi rame berlaku sistem kartu antrean. Luar biasa. Iya, ini pasti yang jualan bubur udah naik haji berkali-kali nih. Ya. Pak Margono, Mas Don, simponi yang indah dong. Waduh Pak, lagunya, waktunya tuh, ini udah dipesan semuanya. Oh Pak Koko, nambah harganya 6.000-an, oke. Okay. Pak Koko, makasih ya. Ini boleh saya kasih waktu untuk promo UMKM, ya nggak? Oke, okay, back to music. Yang tadi ingin denger Atik CB atau CB, maafkan atau risau. Saya pilih yang risau. Terima kasih ya, terus bersama Zona Memory.

105,6 FM Rasiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Atik, CB, Risau. Kerisauan itu dulu kita rasakan saat kita masih muda, ketika kita belum pasti gimana ya masa depan saya. Sekarang kita udah sampai di masa depan itu. Sekarang kita risau dengan masa depan yang lebih depan lagi. Tapi gak usah risau, yang penting kita udah punya pelajaran di masa lalu, oke? Okay? Zona Memory, saya bersama Anda udah menyusuri lorong waktu lewat lagu, mengenang peristiwa kala itu dan ambil pelajaran terbaik untuk diri kita ke depan. Yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Pak Fajar Eko Widodo baru aja kasih kabar, saya lewat Gombel arah naik, kok ini kok sampai berhenti ya kak ya? Ada apa? Nggak berhenti sama sekali. Ya, Pak Fajar Eko Widodo tadi ada kabar sejak pagi sebetulnya, ada truk yang mogok ya di tanjakan Gombel Baru. Tadi sih sejak jam 6 pagi, cuman sejauh itu nggak ada antrean. Sekarang aja nih kelihatan ada antrean panjang, nggak bergerak ya. Saya mungkin ya, apakah sedang proses evakuasi truk tangki minyak goreng yang mogok itu, atau ada insiden lain? Saya belum tahu. Cuman memang tadi sempat ada kabar truk yang mogok ya di tanjakan Gombel. Di lajur kiri, tapi dia memakan dua lajur gitu. Seiring mungkin karena peningkatan volume kendaraan, jadi harus tersendat dan harus merambat antre. Tapi kok sampai nggak berhenti, sampai nggak gerak sama sekali ya. Oke, nanti kita update terus ya. Tetap hati-hati yang akan lewat atau naik Gombel Baru, sabar. Kawan, sabar juga untuk kita bisa menikmati lagu-lagu jadul. Minggu depan kita mulai lagi di Zona Memory. Tetap di Rasika USA, setelah ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1 siang nanti Bung Jamboy, Jamal Boy, nemenin Anda di Tembang Ambyar. Saya Doni Azhar.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Artosipun menika dawuh kelayan ringkes sampun dumugi dhateng ngersa kawula saha panjenengan sedaya saking ngersanipun Allah inggih menika setunggal nur ingkang nomor kalih kitab mubin. Lajeng ing riku Allah Subhanahu wa taala ngersakaken kepingin dadosaken makhluk sak lintunipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng nuripun Rasulullah dipun pecah dipun bagi dening Allah arba'at ajza'il dados sekawan pecahan. Pecahan ingkang awal Allah Ta'ala dadosaken kolam. Niki nedahaken napa? Bilih dereng napa-napa kewontenan kula kali panjenengan menika napa? Sampun dipun takdir dipun pastekaken dening Gusti Gusti Allah. Ya. Dinapakno kaya mawon kolam disik waqad jaffal golam pun sabadanipun dadosaken kolam pecahan ingkang nomor kalih Allah Ta'ala dadosaken al-lawah gilai kanggo nyatet kolam. Lajeng pecahan ingkang nomor tiga Allah Ta'ala dadosaken arasy. Niki ingkang nopo? Menunjang kekuatan perjalanan nopo? Suatu kekuasaan coro ukuran formalitas. Lajeng kantun pecahan sing nomor sekawan. Pecahan ingkang nomor sekawan menika dipun pecah malih dening Gusti Allah dipun dadosaken sekawan. Pecahan ingkang awal dipun dadosaken hamalatul arsy gimenika para malaikat ingkang jagi aras kerajaanipun Gusti Allah. Pun menawi sampun mekaten pecahan ingkang nomor kali enten arase kita enten panggenane kekuasaan kerajaane lajeng ingiriku Allah dadosaken kursi nek cara istilah thoriqah niku dipunwastani napa kursi tauhid kita jadi lunggu jenjem nyuwiji kita menyang ngersanipun Allah iku pun Lah menawi sampun kerajaanipun sampun wonten, kita perlenggahanipun sampun jelas. Lajeng ingkang pecahan nomor tiga, Allah Ta'ala dadosaken nopo? Dadosaken bakil malaikah, dadosaken po. Lajeng kantun pecahan ingkang sekawan, pecahan ingkang sekawan malih kalawau dipun pecah malih dening Allah dados sekawan. Pecahan awal niki mek pun kabeh pun jelas kewontenanipun ngadepi urip penguripan niki kita ing dalam duduki napa kemawon lajeng ing mriki Allah Ta'ala ndadosaken al-jannata wan-nar didadekno swarga karo neraka. Nah niki persiapan kula kali jenengan nang dinggen kula niku kali jenengan niki kita niki lajeng pecahan ingkang nomor kali Allah Ta'ala ndadosaken langit nggih iki lho sing didhisikne niku swarga neraka ya mboten langite mboten bumi ne kali Gusti Allah niku niki enten napa niki kita mungkin niki nyangkut dhateng perjalanan kula kali panjenengan niku hakikate panten disiapno kanggo sinten kanggo wong sing pancen duwe kepribadian duwe sifat malaikat kin alon-alon niki pecahan ingkang nomor tiga dipun dadosaken bumi kali Gusti Allah ben sedayanipun sampun siap kita kanggo ngadepi urip sak mangke dipun dadosaken malih dening Gusti Allah bagian sing sekawan kala wau dipun dadosaken sekawan bagian malih kanggo napa kanggo ngiseni botone urip napa bagian sing awal kanggo ngiseni botone urip siji Allah Ta'ala pecahan awal dadosaken srengenge bulan karo bintang niku pokoke urip niku sampean mboten srengenge ya napa nggih ta sampean mboten enten bulan ya napa lah sampean mboten enten bintang ya napa penguripan sampean. Lajeng pecahan ingkang nomor kalih Allah Ta'ala ndadosaken cakrawala ndadosaken planet-planet tantun pecahan ingkang nomor tiga. Nah niki dados ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisil qudsi teng mriku dipun dawuhaken dening Gusti Allah khalaqtul asya li ajlik wa khalaqtuka li ajli teng Al-Qur'an dipun dawuhaken dhateng panjenenganipun Nabi Allah Musa alaihi salam wastana'tuka li nafsi kabeh sing tak jelasno kaya ngono kabeh daipun Gusti Allah tak dadekno iku kanggo awakmu kita lah terus awakmu nah niki lho tak dadekno daipun Gusti Allah kanggo aku artosipun nopo sedaya niku kagungan kula kali jenengan carane niku sampean saged tamblik, saged milihi niku gadane kula kali jenengan niku, mek kula kali sampean niku saged nguasani. Mek sampean kali kula mboten saged nguasani, berarti kula kali sampean jadi milihe liyan. Pun. Lah, kranten menika wonten ing bagian ingkang nomor 3, Allah Ta'ala niku ndadosaken napa al-aqla. Lah niki lho. Nggih. Ndadosaken akal. Nggih ta? Akal niku napa sih? Kenging kula tak bahas kapan-kapan akal niku. Jarteni napa akal niku? Ingkang nomor kali Allah Ta'ala dadosaken wal absor. Akale ana. Kita peningali kudu jalan. Sakbak jan ini ku dadosaken napa wal basair. Kita atine. Kita lajeng napa wa nurul iman, kabeh wau disetir karo padange iman, duduk karo imane, duduk padange imane, mboten kurangan kok nggih. Wong niku duwe iman nggih ta, kadang-kadang imane niku nggih didalili kelayan ilmune, nggih kenyataane nggih tetep doyan mawon kok. Kita merga napa? Merga imane mboten enten enu nure. Niki sing dipun maksud. Lah, wa fi lafzin akhar. Teng mriku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa qasama rabi' sing papat niku dipun bagi male dening Gusti Allah. Napa petang bagian sing setunggal dipun dadosaken nuru absoril mukminin, nure peningale uang-uang sing duwe iman. Niki dawuh kaya ngeten niku nggih, ojo dianggep cuma kanggo omong-omongan mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening i mboten cuma nggawa keimanan mboten, aku wis Islam, wis iman mboten, pancen kacamatae nganggo kacamata i iman. Niki hati-hati niki. Dawuh-dawuh kaya ngeten niku. Mangane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku. Nek wong waktu nglakoni dosa, nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gedhe. Nggih ta? Hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Dadi niki kata-kata nuru absaril mukminin, nure peningale uang sing pancen kedorong napa i keimanan. Nggih padha mbek dawuh-dawuh aku sudah dadi kiai, aku dadi wong alim. Apa mesti dadi kiai dadi wong alim? Wis jelas dari Kanjeng Nabi, naumul alim ibadatun. Nggih ta, alim niku sifat. Gita, lama panjen turumu di elmoni, yo jadi ibadah. Lama turumu panjen doyan, yo gak ibadah. Gita, lo ngeten lo gatu ngeten ni kudu di gatu no. Ben,
1: Monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa sampun dumugi pertengahan bulan Oktober 2026 ya. Tanggale wis las-lasan lho. Kayane agi wingi ya memang ya. Waktu berjalan begitu cepatnya. Ono sing mlaku tapi orang nggo sikil ya kuwi wektu utawa jarum jam. Saiki wis tanggal las-lasan, para kadang sampun ngantos sesupen. Semua kita akan berusaha untuk yang terbaik di hari-hari ini. Dan di hari Minggu ini seperti biasa, saya akan hibur Anda dengan tembang ambiar dari Rasika USA, jam setunggal ngantos jam 3 sonten. Pramila sumangga, samekta enggati sawe going diri dengan 105,6 FM. Menunggu detik-detik nanti kita akan menyimak lagu-lagu ambiar di Cahar ini sambil layak-layak sambil menopo kemawon.

0: banget.
1: Iya, iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
0: Panas-panas enaknya minum tea juice.
1: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es teh dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Terima kasih, alhamdulillah minggu ini kita juga ikut gembira walaupun sudah seminggu berlalu ya. Minggu wingenane kita ngomongin tentang peluang timnas Indonesia di FIFA Asian Match Day melawan tim Thailand di final. Dan alhamdulillah hari ini kita bersyukur karena timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan walaupun dengan susah payah sampai adu penalti. Saya nggak tegel nonton, mulano tak tinggal melek merem ya. Tuh di menit 83 Dean James ngegolke, dibales karo Thailand. Baru kui Elkan Bagot ngegolke, wah dibales menaik apa. Thailand ngegolke, dibales Elkan Bagot. Akhirnya dua sama, akhirnya terjadilah perpanjangan waktu, kemudian penalti, dan alhamdulillahnya kedudukan kemudian Indonesia menang 4-2 berkat kepahlawanan dan salah satu usahanya dari kiper Indonesia asal Mataram yaitu Bapak Emil Audirio Mulyadi dengan blok di tendangan keempat oleh pemain Thailand sehingga gawang Indonesia tidak kebobolan lagi dan menang 4-2 setelah menunggu selama 35 tahun. Kok bisa? Nah, nanti saya cerita-cerita ya. Kita kembali ke tembang ambiar dulu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Kembang Ambiar bersama Raska USA 105,6 FM ya. Informasi yang saya terima nih, kawan-kawan Raska sudah siap sebagiannya untuk ikut di acara Kopdar ya tanggal 1. Monggo dipersiapkan sebaik-baiknya nanti di daerah sana, Ungaran di Waluyo sana. Nanti ketemu dengan kru dan juga ketemu dengan Anda semua kawan Raska supaya akrab gitu ya. Karena yang hebat itu bukan Jamal Boy-nya, bukan Yuda, bukan Bung Haris, tapi yang hebat itu adalah kelana kotanya, sehingga mampu menyatukan berbagai masyarakat dari lingkungan mana, dari wis pokoknya dari seluruh pelosok Nusantara. Cie ya, kayak itu footballnya kemarin. Nah itu kenapa 35 tahun baru memperoleh gelar. Ya betul, dulu saya ingat tahun 1991 ketika saya kecil, ya saya remaja lah, itu di Asian Sea Game yang berlangsung di Manila ya, timnas Indonesia itu maju ke final sepak bola Sea Game Manila 1991. Indonesia waktu itu ada Edi Harto, yang saya ingat kipernya Edi Harto, dan Thailand itu kipernya Narasak Bonkliang atau siapa gitu, lupa aku. Dan Indonesia waktu itu draw terus penalti. Lah ketika penalti itulah Indonesia menang dengan skor berapa ya, lupa aku, 6-5 atau 7-5 gitu. Sehingga Indonesia berhasil memperoleh medali emas cabang sepak bola di SEA Games 1991. Itu gelar terakhir sebelum FIFA World Cup yang berlangsung kemarin. FIFA World Cup. Dan setelah 35 tahun kita baru berhasil mendapatkan gelar juara di FIFA SEA Games kemarin. FIFA ASEAN. Dan ini gelar yang sungguh menggembirakan hati. Selamat buat timnas Indonesia. Mudah-mudahan ini akan terus memicu untuk kedepannya lolos ke Piala Dunia 2030. Amin ya robbal alamin. Kita kembali ke Tembang Ambiar.

0: Kopi, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak Wet Coffee.
1: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: Kembang Ambiar bersama Raska USA 105,6 FM ya. Formasi yang saya terima nih, kawan-kawan Raska sudah siap sebagiannya untuk ikut di acara Kopdar ya tanggal 1. Monggo dipersiapkan sebaik-baiknya nanti di daerah sana, Ungaran di Waluyo sana. Nanti ketemu dengan kru dan juga ketemu dengan Anda semua kawan Raska supaya akrab gitu ya. Karena yang hebat itu bukan Jamal Boynya, bukan Yuda, bukan Bung Haris, tapi yang hebat itu adalah kelana kotanya, sehingga mampu menyatukan berbagai masyarakat dari lingkungan mana, dari wis pokoknya dari seluruh pelosok Nusantara. Cie ya, kayak itu footballnya kemarin. Nah itu kenapa 35 tahun baru memperoleh gelar. Ya betul, dulu saya ingat tahun 1991 ketika saya kecil, ya saya remaja lah, itu di Asian Games yang berlangsung di Manila ya, timnas Indonesia itu maju ke final sepak bola SEA Games Manila 1991. Indonesia waktu itu ada Edi Harto, yang saya ingat kipernya Edi Harto, dan Thailand itu kipernya Narasak Bonkliang atau siapa gitu, lupa aku. Dan Indonesia waktu itu draw terus penalti. Lah ketika penalti itulah Indonesia menang dengan skor berapa ya, lupa aku, 6-5 atau 7-5 gitu. Sehingga Indonesia berhasil memperoleh medali emas cabang sepak bola di SEA Games 1991. Itu gelar terakhir sebelum FIFA World Cup yang berlangsung kemarin, FIFA World Cup. Dan setelah 35 tahun, kita baru berhasil mendapatkan gelar juara di FIFA SEA Games kemarin, FIFA ASEAN. Dan ini gelar yang sungguh menggembirakan hati. Selamat buat timnas Indonesia. Mudah-mudahan ini akan terus memicu untuk kedepannya lolos ke Piala Dunia 2030. Amin ya robbal alamin. Kita kembali ke Tembang Ambiar.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

105,6 FM Rasika USA masih dengan tembang-tembang Amjar di siang hari ini. Pramilo, semoga tetap setia bergabung dengan Rasika USA dengan lagu yang memanjakan hati ya. Dan ternyata memang kenaikan apa ya, positioning Indonesia di cabang olahraga itu akan berpengaruh terhadap olahraga-olahraga keseluruhan. Ketika sepak bola misalnya naik menjadi juara, cabang olahraga lain biasanya langsung meningkatkan kualitasnya dengan ya otomatis. Kayak cabang olahraga itu sepak bola mini, kemudian juga futsal. Sepak bola putri pun ikut maju. Tapi yang jelas dari cabang olahraga angkat besi, angkat berat, Indonesia sudah mendunia. Kemarin Erwin Abdullah rekor dunianya beberapa di Asian Games di Jepang. Kemudian juga yang jelas panjat dinding atau wall climbing. Wah, Indonesia kayak cicak ya. Kemudian juga cabang olahraga yang lainnya bulu tangkis wis ceto, wis jelas. Kemudian juga cabang olahraga panahan di Asian Games juga memanah Indonesia ala Sri Kandi, ceweknya das memperoleh medali perak kemarin. Belum lagi dari cabang olahraga lain yang terpengaruh satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini angin segar bagi dunia sepak bola, dunia olahraga di Indonesia setelah sepak bola menjadi pionir ya, bukan lagi menjadi tim yang sering dikalahkan tapi mampu bersaing. Karena di Asia Tenggara kekuatan sepak bola itu ya Indonesia, Thailand, Vietnam, baru Malaysia, Singapura, dan juga sekarang ini ada Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina, Timor Leste ya. Semuanya memiliki kekuatan dan nanti kita akan lihat di kejuaraan atau lanjutannya kayaknya bulan Januari timnas ini. Ya, yes, kita tunggu aja. Sementara timnas putri U17 lagi berjuang untuk Piala Asia atau piala apa gitu. Aku lupa. Ya, kita simak dan kita doakan dengan seksama.

0: dari Puncak, Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika 105,6.

Tembang Ambyar dari Rasika USA 105,6 FM ya. Banyak sekali perbaikan jalan dan juga peningkatan mutu kualitas jalan yang sedang terjadi di Pantura. Namun demikian di Kota Kendal selalu tertib. Terima kasih juga yang ada di Pantura, Semarang Raya, kemudian Bawen, kemudian arah Magelang ya. Mungkin sedikit-sedikit juga ada yang lagi diperbaiki. Oh iya, yang paling ada adalah ke Brigjen Sudiarto ke arah Meranggen Karangawen. Semoga semuanya oke. Kemudian juga yang di Dempet, yang ada di Pantura Utama seperti Demak Kudus sampai dengan Juwana sana, para pengguna jalan mohon sabar dan hati-hati karena semuanya memerlukan waktu, semuanya memerlukan hati untuk memperbaiki jalan agar Anda bisa lebih nyaman di kedepannya. Orang seadoh-adoh yang di Kubro pun demikian. Di Kubro itu ketika Anda melewatinya mungkin sedikit berhenti, sedikit mandek, sedikit pelan. Ya nggak apa-apa, karena itu memang proses pengerjaan jalan yang memang membutuhkan ketelitian, membutuhkan space waktu, membutuhkan ruang. Jadi Anda mohon untuk bisa memahami dan bisa menerima keadaan untuk kebaikan di masa yang akan datang. Amin ya. Semuanya hati-hati dan kita kembali ke Tembang Ambyar siang hari ini yang bisa Anda dengarkan lewat 105,6 FM Rasika USA.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
2: Tembang Ambyar, Rasika USA.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

yang masih mendengarkan menyimak tembang-tembang ambiar sambil cerita-cerita seputar Hari TNI yang akan kita peringati besok tanggal 5 Oktober. Jadi tahun 1962, Angkatan Perang Republik Indonesia dan Angkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia itu disatukan di bawah satu komando menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Jadi mulai tahun 62 pernah Angkatan Perang dan Kepolisian itu disatukan di bawah satu komando dengan nama ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 1 Juli 1999 pasca reformasi 98, ABRI kembali secara resmi dipisah dari kepolisian. Jadi ABRI resmi dipisah kembali dari kepolisian atau Polri, dan Polri berdiri sendiri. Sementara militer kembali menggunakan nama TNI yang dibagi atas tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jika mungkin ingat waktu itu ya, kemudian dipisah sampai dengan sekarang ini. Untuk panglima-panglima yang pernah Anda kenal, untuk TNI itu atau ABRI, panglimanya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan peran TNI dalam operasi militer sampai dengan saat ini adalah berbagai operasi militer terus dilakukan untuk menjamin dan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, kawan-kawanku, kita kembali ke tembang ambiar.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Tembang Ambyar, Rasika USA.

sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Tembang Ambyar, Rasika USA.

107,6 FM Rasika USA di suasana tembangan biar siang hari ini. Mungkin sebagian dari Anda di sekitar Anda masih panas ya, cuacanya masih gemerges, belum ada hujan, belum ada hal-hal yang menyebabkan dinginnya, sama di kota Ungaran juga begitu. Tapi yang ada di daerah lain juga sudah mulai hujan. Nah, trik untuk mendinginkan suasana yang pertama adalah tidurnya di, mungkin kalau yang punya lantai 2, teras lantai 2 ya, tidur di atas gitu. Terus pakai ini, alas tidur yang tradisional. Punya amben yang dari bambu lah, pakai itu. Punya kloso lah, pakai itu, karena itu menyerap panas. Tapi kalau Anda memakai kain hitam, wah lah ya, neng dhuwur ataupun duduk-duduk di teras atas, karena angin itu biasanya agak ke atas larinya ya. Kemudian minum secukupnya, jangan lupa makan secukupnya, jangan terlalu banyak es, nanti bisa pilek. Dan jangan terlalu banyak makan atau minuman yang berminyak-minyak, nanti serak, gatel-gatel. Wis ngono ngombene es ya, manis ya. Ya wis pokoknya jaga diri, jaga kondisi, karena pergantian musim, pergantian suasana dari penghujan, dari kemarau ke penghujan akan membawa dampak suasana di sekitar kita. Jangan lupa jaga lingkungan ya, seperti api. Tutup pintu bila pergi, tapi ingat matikan dulu kompor bila mau bepergian. Jaga api yang ada di rumah. Air juga di maneman gitu ya. Oke, kita kembali ke tembang ambiar.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Tembang Ambyar, Rasika USA.

terima kasih sedulur-sedulurku, kawan-kawanku, para pecinta, pelestari, dan juga penggembira di Tembang Ambiar. Jamal Boy akhirnya bakal pamit undur diri. Insya Allah ketemu lagi pekan depan di Tembang Ambiar yang lebih oke lagi. Salam Ambiar, salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mantap. Akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya
1: Indonesia.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Sepur
1: 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat sore kawan Rasika. Apa kabar Anda sore hari ini? Redup ya di sepanjang hari ini di sekitaran Rasika. Bagaimana dengan tempat Anda nih? Apakah sama sudah tampak redup atau masih terang benderang ya? Artinya masih panas terik untuk jam-jam segini. Entahlah, beberapa hari ini rasanya seperti ini. Jadi redup kawan-kawan, dari mulai hari apa sih? Hari Jumat kayaknya ya. Hari Jumat tuh kalau siang yang biasanya terik sekali, beberapa hari ini redup cuacanya. Dari pagi, kadang siang harinya, kadang sore harinya. Sekarang juga sama. Bagaimana dengan tempat Anda kawan-kawan? Mungkin benar ya, sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan. Sudah diicip-icip juga toh hujannya. Sebentar-sebentar hujannya buat apa ya, pemanasan. Biar gak kaget langsung terima hujan yang sangat deras. Oke, apa kabar sore ini? Perjalanan menuju kemana? Apakah semuanya baik? Apakah semuanya lancar? Informasi tadi siang di sekitaran Gombel, tanjakan Gombel Baru itu ada truk yang terkendala ya. Sore hari ini sepertinya sudah mulai kondusif kah? Atau masih sama, belum bisa lancar? Nah, kayaknya sih sudah ya, tidak ada lagi kendala yang ada di Gombel Baru ya kawan-kawan. Cuman ini ada informasi katanya ada tumpahan, ada tetesan minyak di sana ya. Nah, harus berhati-hati, ini saya terima dari kawan Rasika yang berbagi siang tadi kawan-kawan. Gombel bahaya karena minyak ada tetesan ke jalan seperti itu. Nah, apakah masih tampak untuk sore hari ini? 11 Oktober 2026 untuk kondisi lalu lintas kita cek dulu. Secara keseluruhan sepertinya tidak ada kendala ya, tidak ada antrian, tidak ada ketersendatan juga untuk sore hari ini. Semuanya berjalan normal, mudah-mudahan semuanya tetap normal sampai Anda sampai tujuan ya. Apa kabar nih untuk yang sudah berbagi informasi? Pak Hari Sadofi, Gombel sudah baik ya. Terima kasih untuk update infonya. Pak Prayitno, apa kabar Pak Prayitno?
2: Orang sedang panas-panasnya Mbak Saisaripin, Rasika. Okay. Namun kalau lewat di Kota Lama itu hawanya terasa adem Mbak, karena di sana banyak para pelancong, para wisatawan lokal yang berjalan berfotoria di lingkungan Kota Lama. Terutama kalau ada cewek cantik itu adem Mbak. Terima kasih.
1: Itu yang dirasakan Pak Prayitno, lihat yang bening terus adem ya Pak. Meskipun cuacanya lagi terik. Pak Prayitno terima kasih sudah berbagi kabar hari ini. Bu Nini Herawati, halo.
3: Halo, selamat sore Mbak Fe.
1: Sore Bu
3: Nini. Kalau ketemu sama ketemu. Kalau dengerin suaranya Mbak Fe itu cuma hari Minggu saja. Dan ini Mbak Fe tak liatin. Mbak Fe tahu nggak kalau apa gerbang PRPP tuh diseruduk truk? Nah,
1: oh ya? Kapan itu
3: terjadi? Tidak ada gentengnya.
1: Kapan itu kejadiannya? Aku baru tahu ini deh dari Ibu Dini Herawati. Diseruduk truk ya. Waduh, gerbang PRPP sampai. Iya deh, baik. Terima kasih infonya Bu Nini Herawati. Aku belum sampai PRPP hari ini. Tapi sudah dikirimi video sama Bu Nini Herawati. Kapan kejadiannya itu? Truk mana yang berani nyeruduk? Kurang kerjaan banget. Enggak ya, mungkin karena ada sesuatu sih. Hati-hati kawan-kawan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian ya. Pak Hari Sadofi, apa kabar?
4: Mbak Fe, selamat sore.
1: Sore, Pak Hari
4: Gombel,
1: Sadofi.
4: Baik-baik saja kok, dan tidak ada tumpahan. Saya habis lewat Gombel, Mbak Fe, demikian.
1: Okay.
4: Untuk cuacanya ya remang-remang begitu.
1: Terima kasih Pak Hari Sadofi. Jadi Gombel aman ya, tidak ada kendala ya. Okay. Sudah clear. Pak Hari Sadovi, terima kasih. Cuaca remang-remang, di mana ini yang remang-remang Pak Hari Sadovi? Pak Soleh, apa kabar?
0: Selamat sore Mbak Ave.
1: Sore tetap Pak Soleh.
0: Mbak Ave, saya hari ini mau ke Kudus Mbak.
1: Siap.
0: Jalur saya bagaimana Mbak? Bu Nini, Najeng. Napa dengar ke suarane Mbak Ave tiap hari gajian nomor nyuwun nomor kontaknya mawon, pakai telepon mawon. Ngoten nggih Bu Nini.
1: Kirim-kiriman voice call ya atau voice note. Terima kasih Pak Soleh. Menuju ke arah Kudus ya untuk pagi hari ini. Sore hari ini dari Demak menuju ke arah dari Semarang atau dari Demak ya Pak Soleh ya. Menuju ke arah Kudus jalur Pak Soleh via Pantura lancar, tidak ada kendala, aman terkendali ya. Semuanya berjalan dengan baik, mudah-mudahan juga perjalanan Pak Soleh berjalan dengan baik ya. Oke, terus ada Pak Dokter, apa kabar? Dokter Arif Rido.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat sore penyiar Rasika dan seluruh pendengar Radio Rasika di
1: terima
5: rumah
1: kasih
5: maupun di jalan raya. Jam 3.14 nih keluar dari rumah orang tua di Tegalrejo Salatiga menuju entry tol Bawen. Nanti exit Gayam Sari bagaimana perjalanan saya sampai ke Pucanggading. Gayam Sari Pedurungan Penggaron Pucanggading. Terima kasih.
1: Terima kasih Dr. Arif Rido. Perjalanan Anda via tol ya, mulai dari Bawen menuju ke arah Pucanggading untuk sore hari ini tidak ada kendala, lancar, semuanya masih normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya dokter. Selamat melanjutkan perjalanan sambil nanti diupdatekan informasi lalu lintas di sepanjang perjalanan dokter. Apa saja yang ditemukan? Mudah-mudahan sih tidak ada kendala ya sepanjang perjalanan. Terima kasih dokter, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Prayitno, ada tambahan informasi?
2: Sore Mbak Faisa, Orasika. Itu gerbang PRWP yang jalan Anjasmoro itu karena ada kontainer yang lewat di Jalan Anjasmoro. Dia mungkin tidak tahu kalau di ketinggiannya itu sudah mulai turun Mbak, karena kan jalannya naik itu. Kemudian awalnya sih mungkin hanya perasaannya kena gitu. Ternyata dia langsung diterabas itu Mbak. Akhirnya melengkung Mbak itu Mbak. Dengan kondisi itu daripada berbahaya.
1: Betul.
2: Akhirnya dari pihak Pemkot itu memotong besi-besi itu langsung diturunkan tanpa atap Mbak. Terima kasih.
1: Baik Pak Prayitno, terima kasih untuk informasinya. Jadi mungkin sebelumnya kontainer itu keluar masuk memang sudah merasa cukup ya, tingkat ketinggiannya masih cukup untuk melewati gerbang tersebut, tapi lupa kalau jalan sering ditinggikan, sudah ditinggikan begitu ya. Jadi harusnya yang pelan dulu, menakar atau mengukur dulu, ini pede aja langsung masuk gitu ya Pak Prayitno ya. Jadi akhirnya tadi terangkat sama kontainernya, dan betul daripada membahayakan, takut terjadi hal-hal di luar yang kita inginkan ya, dipotong aja, gak apa-apa deh tanpa atap untuk sementara, nanti dianggarkan lagi ya budget untuk memperbaiki yang lebih bagus, yang lebih tinggi untuk gerbang PRPP-nya. Pak Enggal.
6: Siang Mbak Fe.
1: Siang
6: Taman
1: Pak Enggal.
6: Taman Unggil ya Mbak Fe. Arah Ngaran ke Banyuwangi merambat, ada truk mogok ya Mbak, masih di situ truknya sebelah kiri. Suun Mbak Fe.
1: Terima kasih. Di Taman Unggil menuju ke arah Banyuwangi. Oke. Masih ada truknya di sana ya, merayap atau merambat, melambat perjalanannya menuju ke arah Banyuwangi ya Pak Enggal ya. Terima kasih untuk update informasinya. Pak Lazarus.
7: Sore Mbak V.
1: Sore Pak
7: Mbak
1: Lazarus.
7: Nih Mbak V tadi nyebut gombel, ada ketersendatan itu, saya tadi juga bagian di situ Mbak. Itu kan ada tangki yang mogok itu Mbak, mengakibatkan banyak mobil itu mogok Mbak, lebih dari 10 Mbak yang mogok kanan kiri tengah, ada yang malang, wah ruwet Mbak tadi. Itu saya di situ jaga was-was, kebetulan BBM saya pas menipis Mbak. Waduh. Ternyata ya selamat Mbak. Saya sudah lolos tadi. Okay. Mobilnya juga pas di derek gitu Mbak. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Mbak P, Undip Mula Warman neredup ya. Mendung tak berarti hujan Mbak. Kalau bisa diputar aja itu Mbak, lagunya mendung tak berarti hujan. Terima kasih.
1: Oke, baik, kode-kode putar aja. Terima kasih Pak Lazarus. Jadi aman sekarang ya di kawasan Gombel Baru yang tadi informasinya mungkin siang tadi ya kejadian ya, kawan-kawan ada tetesan minyak dan lain sebagainya.

0: Kali kulo, kali Bunini, kali Pari Satufi, dan rekan-rekan semua. Tapi nggih kula kita ana acara bisa murabe.
1: Duh.
0: Kula mangke ketemu Mbak Fe pertama-tama langsung tak kasih pantun.
1: Gitu ya. Bener loh, berarti dateng ya Pak Soleh ya. Saya diundang dong. Aku diajak ya. Pak Soleh, terima kasih. Nanti aku siap mendengarkan bantunya Pak Soleh. Aku siapkan balasannya. Gimana kalau Pak Soleh kasih bocoran dulu biar aku siapkan balasannya. Pantun balasan. Pak Almuna.
2: Selamat sore Mbak V, melaporkan perjalanan dari Jepara menuju Demak ini lancar-car, tapi ini baru sampai Demak, karena tujuannya sampai di Semarang, nanti info berikutnya menyusul.
1: Siap.
2: Jangan lupa selalu tersenyum dan berbagi kebahagiaan di jalan. Terima kasih Mbak V.
1: Baik Pak Almuna.
2: Mbak, itu acara tanggal 1 itu konsepnya gimana tuh Mbak? Terus bayarnya berapa? Mohon info-info, terima kasih.
1: Baik, yang acara tanggal 1 ya. Koordinator siapa nih dari Laskar Kelana Kota? Boleh di-share informasinya ya. Apakah sudah bisa di-share untuk kawan-kawan? Ditunggu ya Pak Almuna ya. Tanggal 1 waktunya, kemudian lokasinya, kemudian apakah ada biayanya gitu ya. Terus ada aturan berbusana, berpakaian atau dress code, apakah ditentukan gitu ya Pak Almuna ya. Ditunggu informasinya Pak Almuna, nanti bakal di-share kok sama panitianya. Ayo yang panitia mana? Bagi-bagi info ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi berbagi informasi di Kelana Kota untuk sore hari ini. Saya Faiza Arifin yang akan temani Anda sampai jam 7 malam.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
9: Kasus influenza A meningkat, perlukah kita khawatir?
10: Influenza A.

0: 105,6 FM Rasika USA dari Gloria Esteban Kaungga sudah muncul di ruang dengar Anda. Ada yang nonton MotoGP Mandalika hari ini kawan-kawan? Dimulai kemarin sih tanggal 10-11 ya, hari ini terakhir dan sudah keluar hasil balapan utama MotoGP Mandalika 2026. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing ini keluar sebagai juara balapan utama MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit hari ini ya, tanggal 11 Oktober 2026. Jadi rangkuman hasil balapan utama MotoGP Mandalika, juara 1 Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing, kemudian posisi 2 ada Raul Fernandez dari Aprilia juga, posisi 3 ada Jorge Martin, kemudian ada Ai Ogura, posisi 4 dari Aprilia juga. Di posisi kelima ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM, dan posisi enamnya ada Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team. Kalau dilihat dari hasil balapan utamanya, didominasi oleh Aprilia Team ya. Empat posisi teratas balapan utama ini dikuasai oleh barisan pembalap Aprilia. Ada Bezzecchi, ada Fernandez, Martin, dan Ogura. Untuk rangkuman eventnya atau balapannya sehari sebelumnya ya, pada Sabtu 10 Oktober Marc Marquez ini berhasil memenangkan Tissot Sprint di Mandalika. Kemudian untuk hasil klasemen sementaranya setelah seri Mandalika ini, persaingan gelar juara dunia semakin ketat dengan Jorge Martin, Jos Martin ya, Jos atau Jorge ini, Jorge Lorenzo ya, memimpin tipis dengan 355 poin, diikuti oleh Marc Marquez di posisi kedua dengan poin 353. Nah, untuk berikutnya setelah GP Indonesia adalah MotoGP Australia 2026 yang nanti akan digelar tanggal 22 sampai 25 Oktober 2026 di sirkuit Phillip Island. Untuk seri berikutnya ya, berarti seri ke-18, 22 hingga 25 Oktober 2025 di Australia, sirkuit Phillip Island. Oke, bagaimana dengan lintasan kita sore hari ini? Kelana Kota, yuk kita rangkum bagaimana kondisi lalu lintasnya di lintasan Anda. Yang menuju mana nih? Semarang menuju Demak atau Semarang menuju Kudus? Untuk sore hari ini lancar ya kawan-kawan ya. Tidak ada kendala. Trek lurus juga lancar. Tidak ada antrian ya kawan-kawan, semuanya lancar nih. Semua arahnya, semua trek kayaknya lancar. Mau yang ke arah Pantura Timur, arah Pantura Barat, Timur Tengah ya, Karangawen sampai dengan Gubuk sampai dengan Purwodadi juga lancar. Menuju ke arah selatan, dari Semarang menuju ke arah Bawen lancar. Bawen ke arah Salatiga sampai dengan Surakarta juga tidak ada kendala. Dari Bawen menuju ke arah Magelang via Secang lancar, tidak ada kendala, aman, terkendali. Oke, selamat sore yang sudah berbagi informasi, yang sudah bergabung di Kelana Kota 081-325-58-5800. Ada Pak Muiz, Abah Fika, apa kabar?
1: Assalamualaikum, selamat sore
0: Mbak. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Muiz.
1: Lalin dari Kudus sampai ke kawasan BSB City Mbak. Ribon lancar, tersendat atau ada kemacetan?
0: Dari Kudus.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Kudus sampai dengan BSB City ya. Dari Kudus sampai kota Semarangnya lancar. Dalam kota Semarang yang cukup ramai, tapi sejauh ini masih normal, tidak ada kendala. Kemudian lanjut ke arah BSB. Ke arah BSB juga sama, tidak ada antrian atau halangan ya. Untuk perjalanan dari Pak Muiz lancar, tidak ada antrian. Oke, semuanya berjalan dengan normal Pak Muiz. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Bu Nini Herowati, sampai di mana ini Bu?
2: Ini saya tadi Mbak dari Ngalian ya, menuju ini mau ke Simpang 5. Dari Ngalian sampai Tugu Muda semuanya nggak ada ketersendatan. Baru tadi tersendat tapi belum sempat video itu di Tugu Mudanya justru. Jadi sudah lampu hijau tapi dari sebelah kiri masih jalan. Dari sebelah sana juga masih seberangnya juga masih jalan. Nah, bingung saya. Tapi lumayan krodit, tapi cuman beberapa menit aja. Ini sudah jalan lagi Pandanaran ya sampai McD. Mau apa? Drive through dulu, cuman karena nggak bisa lewat yang sebelah Pekunden sini, jadi tetap harus ikut traffic yang lurus dulu. My drive through kentang goreng McD just cheese, nggak ada duanya. Terus pokoknya
0: siap. Ya. Selamat melanjutkan perjalanannya, mengantri di drive thru-nya lancar, tidak ada kendala ya.
2: Ya Allah, Pak Saleh kilo sama aku Japri bilang tanggal 1 aku ada acara Mbak Ebu ini gitu. Giliran sama Mbak Vio langsung tanggal 1 Mbak ketemu sama saya. Gitu Pak Saleh ya. Oh, tenan ya. Mbak V, untuk Pak Almuna tadi ya, mohon izin saya dikirimkan nomor WA saya. Karena pendaftaran boleh ke saya atau ke Mbak Greta. Jadi Bapak, nanti untuk kontribusi pendaftarannya Rp50.000, ada kaos yang bisa dibeli, boleh juga tidak, tapi sudah banyak yang order. Lengan pendeknya Rp100.000, lengan panjangnya Rp120.000. Nah, nanti kaos juga ada di on the spot. Nah, untuk pendaftarannya bisa minta link ke Rasika Bapak, atau dari kemarin juga ada di status WA-nya Rasika. Dan untuk Pak Soleh, jadi ini mah tekopora malah kedisian Pak Almuna. Pak Soleh ini mang rak niat ding.
0: Terima kasih Bu Nini. Jadi bisa ya mendaftar langsung ke Bu Nini. Aku share, nanti aku teruskan nomornya Bu Nini ke Pak Almuna ya. Pak Almuna nanti silakan bisa kontak lebih lanjut ke Bu Nini. Ada tambahan informasi Bu Nini?
2: Nah, untuk lokasi kopdarnya semua kawan Rasika ya, di Warung Candi Singapon, Ungaran. Lokasinya enak, boleh bawa keluarga. Perpeknya pokoknya kontribusinya Rp50.000, batas akhir pendaftaran tanggal 25 untuk peserta, batas akhir untuk donatur boleh di hari H sampai hari H juga boleh.
0: Oke, baik. Terima kasih. Waktunya, jamnya belum ditambahkan ya. Terima kasih Pak Almuna dan juga untuk kawan-kawan Rasika, silakan bisa kopdar ya, ketemuan dengan kawan-kawan Laskar Kelana Kota. Sudah diatur jadwalnya tanggal 1 November di Warung Candi Singampon ya, di Jalan Kiai Sono, deket di sini di Ungaran aja, Kabupaten Semarang. Biar kontribusinya Rp50.000 per orang, paling terakhir tanggal 25 Oktober. Jamnya jam 10 sampai jam 1, 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Gitu kakak. Terima kasih Bu Nini untuk informasinya. Oke, nanti aku lanjutkan ke Pak Almuna ya untuk informasi ini. Terima kasih, sampai ketemu di acara Kopdar Kawan Rasika 2026. Pak Yoyo, terima kasih sudah setia di 105,6 FM Rasika USA dari Kendal ya. Dr. Ari Frido.
3: Yang tanggal 1 ada linknya kok, saya kemarin dikirimi WA dari Rasika. Ada link pembayaran atau kontribusi Rp50.000 kalau pesan kaos plus Rp100.000. Saya sudah bayar, sudah siap ikut, pokoknya tanggal 1 di kalender tak bunderi besar. Kopi Deret pendengar Rasika.
0: Oke, sudah terisi jadwalnya ya. Artinya sudah gak boleh lagi diisi dengan jadwal yang lain. Udah ditandain tadi sama Dr. Arief. Jadi Dr. Arief juga hadir ya, kawan-kawan juga hadir ya, jam 10 sampai jam 1 loh. Nah, oke. Pak Dwi Wijatmoko.
4: Selamat sore Mbak Fi.
0: Sore Pak Dwi.
4: Jalanan ya, lagi putar-putar kota dari Pandanaran. Ini sudah mau sampai Kalibandeng. Lancar.
5: bagi-bagi
4: cuaca cemlorot. Untuk acara
5: sore hari ini saya
4: Kopdar, itu ketuanya Bu Nini Herowati, Mbak V, terus sama Mbak Greta. Begitu info-infonya per orang 50. Nah, nanti ada kaosnya kalau mau kerso beli. Linknya nanti minta Bu Nini atau Mbak Greta kalau Mbak V gak punya. Nah, saya kemarin nyimpen, nek mau tak share nanti.
0: Terima kasih Pak Dwi Wijatmoko, terima kasih untuk informasinya. Bisa kembaran ya kaosnya ya, nanti bisa dibeli on the spot juga. Pak Son, apa kabar? Informasi gerbang tol Gayam Sari ke Ungaran via tol apa? Informasi dari Gayam Sari ke Ungaran via tol apakah lancar atau ada perbaikan jalan? Ada perbaikan, iya, tapi untuk sejauh ini masih lancar ya, tidak ada kendala ya kawan-kawan. Yang di jembatan Banyumanik masih di ada pekerjaan kan ya. Sejauh ini masih lancar, tidak ada kendala yang menuju ke arah Ungaran. Kemudian yang arah sebaliknya apakah ada informasi kawan-kawan di tol Semarang Solo yang arah ke Semarang di Tembalang ya, di benar ya ini ya. Tol ke arah Tembalang kawan-kawan apakah ada informasi ya? Ini tampak ada ketersendatan di arah yang menuju ke Tembalang atau yang menuju ke arah Semarang nih. Boleh ditambahkan informasinya dari Ungaran. Pak Yunis, apa kabar? Nah, ini dia. Ada laka kawan-kawan. Laka antara bis dan truk di tol KM431 arah Semarang sore hari ini ya. Oke. Ada antrian pas di darurat ya.
6: Tergelimpang kok cul.
0: Gimana Pak?
6: Makanya nggak mungkin lambu nih kok.
7: Bukan ya, mungkin gara-gara lamborghini ya.
8: Bisa lamborghini.
0: Kaki. KM431 kawan-kawan terjadi perlambatan di tol arah ke Semarang. Informasinya ada laka, tapi belum tampak ya. Terima kasih yang sudah disampaikan oleh kawan Rasika. Bis dan truk di tol KM431 arah Semarang sore hari ini terjadi perlambatan di sekitaran lokasi. Sepertinya baru saja terjadi ya. Oke, baik, kita lihat. Aduh, serpihan kacanya bertebaran di mana-mana. Belum melihat lokasinya. Ada di sisi kanan kawan-kawan. Oke, ini muatan apa? Truknya terguling, muatannya tumpah ke sekitaran, melintang ya kawan-kawan di lajur kanan yang arah menuju ke Semarang di KM431. Sementara untuk posisi bisnya Garuda Mas ini ada di sisi kiri, sudah berada di tepi. Belum tampak ada petugas di lokasi. Terima kasih untuk update informasinya Pak Yunis di KM431 arah Semarang. Laka bis dan truk dengan posisi truknya melintang di lajur kanan, muatannya tumpah sampai ke sekitaran ya. Kemudian untuk bisnya sudah berada di sisi kiri, berada di tepi. Belum tampak ada petugas. Kemudian untuk lalu lintasnya melambat menuju ke arah Semarang. Dr. Arif,
3: di tol ada ketersendatan daerah mana nih ya? Ketersendatan di tol sebelum pertigaan yang exit Ungaran, belum tahu ada apa ini. Ada laka di lajur kanan mepet tembok pembatas ya. Belum tahu nih ada apa. Truk kayaknya.
0: Iya, truk dan bis ya. Terima kasih Pak Dr. Arif Ridho, melintas juga di lokasi yang sama ya. Kemudian kawan di 7636 juga sama, berada di sekitar tol ya, di melintas di tol juga yang arah ke Semarang ini ikut melambat sore hari ini. Apakah sudah ada petugas kawan-kawan? Tampak ada petugas kah di sekitar lokasi? Karena informasi dari Pak Yuris tadi baru kernet dan sopir aja dari yang turun berada di sekitaran truk ya. Kemudian bisnya juga sudah menepi. Dua unit kendaraan yang terlibat laka di tol Semarang Solo arah ke Semarang.
7: Arah mana itu dek? Melimpah apa? Soko kene. Truk kok.
0: Apakah sudah tampak ada petugas di sana? Baik. Sepertinya baru saja terjadi beberapa menit ini ya kawan-kawan ya. Untuk antriannya ini sudah lebih sudah memanjang dari yang sebelumnya. Silakan untuk kawan-kawan bisa mengikuti antrian dengan tertib untuk yang sudah terlanjur masuk.
7: Oh, apa tuh?
0: Siap-siap ambil lajur kiri ya atau lajur tengah saja untuk melanjutkan perjalanan. Oke. Truknya terguling melintang di lajur kanan arah ke Semarang. Sementara untuk posisi bis Garuda Mas sudah berada di tepi kiri. Belum ada petugas ya, informasi dari kawan di 7636. Terima kasih. Nanti kita update lagi informasi lalu lintasnya di 081-3258-58-500 di Kelana Kota untuk sore hari ini bersama saya Faiza Arifin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 5,6 FM Rasika USA masih berkelana kota sore hari ini. Saya Faiza Arifin yang temani perjalanan Anda sampai jam 7 malam nanti. Informasi dari Jawa Tengah, kawan-kawan, kabar baik ya ini. Jawa Tengah, 36 Pemda di Jawa Tengah telah menyampaikan laporan pariwara anti korupsi 2026. Dan Jawa Tengah dinyatakan 100% bebas korupsi. Satu-satunya provinsi dengan pelaporan tuntas dari Pemprov hingga seluruh Pemkab dan Pemkot ya, yang sudah tuntas atau yang sudah lapor ini ada 36 Pemda dan 100% sudah dilaporkan. Secara nasional, 201 Pemda sudah menyampaikan laporannya untuk menuntaskan sampai akhir, kawan-kawan. Dan Jawa Tengah juga sudah berpartisipasi ya. Oke. Anti korupsi loh. Mudah-mudahan tepat ya. Tidak hanya di ininya saja, tapi memang benar-benar real anti korupsi atau bebas korupsi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota untuk sore hari ini. Tadi informasi dari kawan-kawan sebelum Anda di tol arah Semarang KM431, kawan-kawan, terjadi laka yang melibatkan dua unit kendaraan. Ada satu truk yang terguling dengan muatan yang tumpah ke sekitar ya, posisi melintang di lajur kanan. Sementara unit yang lainnya ada bis Garuda Mas, ada di tepi atau sudah berada di sisi kiri, berada di tepi, kawan-kawan. Dan informasi terakhir tadi belum tampak ada petugas ya. Bagaimana dengan sekarang menit ke-13 tinggalkan pukul 4 atau 16 waktu Indonesia Barat? Apakah sudah tampak ada petugas? Bagaimana dengan kondisi lalu lintasnya? Kalau berdasarkan pantauan di sini masih tampak ada antrian, ada ketersendatan ya. Terjadi perlambatan karena praktis hanya ada satu lajur yang tidak bisa difungsikan karena posisi truk yang melintang di lajur kanan. Jadi siap-siap untuk mengambil lajur tengah dan lajur kiri ya, kawan-kawan. Lajur kiri pun harus berhati-hati karena sudah ada posisi bis sudah ada di sisi kiri, di tepi kiri. Bu Nini Herawati, ada tambahan informasi kah?
1: Waktunya jam 10 pagi sudah mulai ada registrasi pendaftaran sampai jam 13 nanti untuk rundown-nya, ada gifts-nya, ada insya Allah juga ada narasumber, tapi semuanya have fun ya, nggak yang berat-berat, pokoknya kita ketemu, makan, kenalan, ngobrol, oh ini Bu Nini, oh ini Pak Soleh, oh ini Pak Almuna, begitu saja. Bukan, ketua panitianya Bu Nuning Widyawati SHMH, sekretarisnya Ko Wendy. Saya bendahara, Mbak Kri sama saya merangkap jadi seksi sepok. Untuk yang pendaftaran sampai detik ini sudah sekitar 42. Ya, jadi kita target sampai 1000. Insya Allah ya. Tapi karena kapasitasnya di Warung Candi Singapura
0: nggak sampai 1000 ya Bu,
1: tempatnya belum dipindah ke Stadion Jatidiri. Jadi bismillah kita di angka 100 ya, lebih-lebih sedikit lah. Ayo, jadi terbatas ya tempatnya, waktunya juga dipilih pas siang biar yang dari jauh juga perjalanannya bisa santai, nggak kepagian, nggak kesorean juga nanti untuk tindak untuk pulangnya gitu. Jadi insya Allah lah nanti kita seneng-seneng ya, happy, have fun, ketemu sama Mbak Greta, Mas Yuda, Mas Yuli, Bung Jamal, semuanya deh, Mbak Ove juga. Jadi silakan mendaftar ya, mumpung masih ada untuk apa kuotanya. Jadi jangan sampai nanti di atas tanggal 25, Mbak aku nyesel nggak daftar, Mbak aku nyelek bosonin desa aku metu, nyelek siji Mbak main daftar, tidak bisa kecuali Anda menjadi sponsor atau donatur.
0: Baru boleh ngatur. Bu Nini, terima kasih untuk update informasinya. Yuk, tanggal 11 ini ya, silakan bisa diatur-atur lagi jadwalnya. Kalau bisa digeser sok atau digeser aja yang tanggal 1 singkirkan. Diisi dengan kopdar kawan Rasika tanggal 1 November jam 10 sampai jam 1 siang. di Warung Candi Singampon ya. Silahkan bisa datang, kontaknya bisa langsung ke Bu Nini Herawati atau ke Ibu Greta. Nanti link pendaftarannya juga bisa didapatkan di situ. Gitu kawan-kawan. Lanjut ya. Sampai ketemu loh di tanggal 1 November. Aku juga bisa datang gak ya? Jadi ketularan sama Pak Soleh. Oke, atur lagi lah ya, masih ada waktu. Pak Yoyo Kendal, apa kabar? Dokter Ido bilang ada kopi darat kawan Rasika. Betul. Gak cuma Dokter Ido yang menyampaikan, Bu Nini Herawati ini yang bagian koordinator. Kawan Rasika juga sudah menyampaikan banyak informasi terkait dengan kopdar kawan Rasika ya. Prosedurnya juga sudah disampaikan, proses pendaftarannya juga sudah disampaikan. Informasinya, oke, baik. Boleh-boleh ya. Nanti dikirimkan infonya ke Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo, sepertinya berminat, tertarik untuk datang ya. Bu Yasinta Erni, selamat sore. Wind of Change dari Scorpion, bukan? Scorpion tadi udah muncul ya, Still Loving You. Kayaknya gak bisa numpuk deh, soalnya udah ada yang ngantri lagi. Bu Yasinta Erni, terima kasih sudah bergabung. Pak Riki, apa kabar? Selamat sore. Nanya tol Bawen arah Semarang macet ada apa? Oh, ada laka sore hari ini. Apakah sudah tampak ada petugas kawan-kawan yang melintas di KM431? Karena lokasinya ada di KM431 ya, melibatkan dua unit kendaraan, ada di lajur kanan posisi melintang untuk satu unit truknya, kemudian di sisi kiri atau di tepi kiri itu sudah ada bis juga, bis Garuda Mas yang terlibat di laka tersebut. Ibu Nova, Kakak Nova Pramita, apa kabar? Sudah ada petugas kah di lokasi ini? Muatannya, truk yang terguling muatannya tumpah ke jalan kawan-kawan. Sudah ya, sudah ada petugas yang mengatur lalu lintas di sana. Aduh kasiannya kalau melihat seperti ini tuh, enggak tega sama Pak Sopir, sama Pak Kernetnya juga, semua yang ada nih penumpang semuanya keluar yang dari bis ya. Sebenarnya bisnya tidak mengalami apa-apa kayaknya, belum tahu kronologinya seperti apa, belum dapat informasi lebih lengkap terkait dengan laka yang ada di KM431 arah ke exit tol Ungaran ya, atau arah ke Semarang sore hari ini. Sudah ada petugas, kawan-kawan ikuti arahan dari petugas. Perjalanan masih, lalu lintasnya atau trafiknya masih berjalan, hanya melambat saja di lokasi kejadian karena posisi kendaraan atau unit yang terlibat laka melintang di lajur kanan. Begitu kawan-kawan. Ibu Dina Mayasari, apa kabar? Dina Mayasari, Ibu Dina Mayasari. KM431 mendekati exit tol Ungaran ya, truk dan bis Garuda Mas ini. Sudah ada petugas, Ibu Pujiku Sumastuti juga. Tol Bawen Semarang KM430 kok sudah macet, ada apa? Ada laka di KM431 ya, sedang proses evakuasi ya Bu ya. Terima kasih Ibu Pujiku Sumastuti. Truk yang terguling sedang dalam upaya evakuasi. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, setidaknya ditepikan ya, agar perjalanan atau lalu lintas di KM431 lancar kembali. Terima kasih Bu Puji. Kemudian ada Pak Riki. Sudah ada petugas tapi antrian masih panjang, betul. Informasi Bu Puji sudah upaya evakuasi ya. Bagaimana kawan-kawan? Tinggal kita menunggu saja sambil mengikuti arahan dari petugas. Silahkan tetap melanjutkan perjalanan, jangan berhenti agar yang di belakang mengantrinya tidak semakin panjang ya. Pak Rasmin.
2: Selamat sore kawan Resika, melaporkan dari KM431 arah Semarang. Adalah kabis dan truk terguling di lajur kanan. Sudah ada petugas yang mengatur tadi kemarin.

0: Jarang berlawanan, ada keterlambatan, kecelakaan lalu lintas, ada truk tadi, betul apa yang disampaikan Mbak Wisa. Kemacetan hampir 2 kilo Mbak, saran saya kawan-kawan yang akan masuk Bawen lebih baik langsung aja ke Bawen lurus ke Ungaran, jangan masuk tol, macetnya sudah 2 kiloan sekitar itu. Demikian Mbak Fauzia, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Eka untuk update informasinya. Ada tambahan informasi lain Pak Eka?
0: Nambahin info Mbak, petugas di ambulan juga sudah ada di lokasi. Sudah ada di lokasi, lebih baik kawan Rasika langsung aja, jangan masuk tol daripada macet di tengah.
1: Baik.
0: Demikian, terima kasih. Salam semua kawan Rasika, hati-hati di jalan.
1: Siap, terima kasih Pak Eka untuk rekomendasi jalurnya kawan-kawan. Dari Pak Eka sekitar 2 km ya untuk antriannya ya, karena saat ini juga sedang evakuasi. Jadi kawan-kawan diarahkan silakan boleh memilih lewat jalur Pantura saja, lewat jalur konvensional menuju ke arah Semarang lewat Ungaran ya kawan-kawan. Silakan bisa menghindari terlebih dahulu untuk tol yang menuju ke arah Solo. Begitu Pak Eka, terima kasih untuk update infonya. Kemudian kawan di 5758 Laka Bawen sudah ada petugas, cuman truknya masih terguling, bus depannya ringsek. Oh gitu. Baik. Jadi kalau bisnya itu bagian depan yang ringsek, berarti truknya bagian belakangnya yang kena ya. Baik, untuk kronologinya seperti apa? Jelasnya kita belum dapatkan informasi yang pastinya kawan-kawan, mungkin sundulan kali ya. Kan bisa sampai terguling ya truknya. Nah, mungkin keras kali ya sundulannya, bertabrakannya. Oke, terima kasih untuk update-nya. Kakak Arif Syarifuddin, tol Ungaran ke arah macet ada apa? Di KM431 ada laka, ini melibatkan truk. Muat apa ya kawan-kawan? Seperti karung-karung ya? Apakah beras ataukah tepung itu? Seperti karung-karung deh. Itu bercecer di sekitaran. Truknya posisi terguling, melintang di lajur kanan, kawan-kawan. Dan satu lagi unit yang terlibat itu ada bis Garuda Mas, posisi ada di tepi kiri ya. Semua penumpang sudah keluar, sudah ada petugas juga sedang upaya untuk evakuasi. Mungkin pemindahan muatannya terlebih dahulu atau bagaimana nih? Yang melintas silakan bisa ditambahkan infonya. Pak Mufid, selamat sore. Baik, link pendaftaran kopi darat kawan Rasika nanti dikirimkan ya. Bu Nini, gimana linknya? Adakah bisa langsung saya share ke kawan-kawan yang meminta di sini atau pamfletnya saja? Terima kasih untuk Pak Mufid sudah berminat untuk mengikuti. Ditunggu ya Pak, link atau pamfletnya nanti segera dikirimkan. Bu Nini Herawati, kalau nggak denger Rasika macet kan? Iya, terima kasih Bu Nini, makanya denger Rasika. Biar nggak kena macet ya, nggak apa-apa. Ini yang sudah terlanjur ikut mengantri, silahkan dilanjutkan saja mengantrinya. Sudah ada petugas yang akan mengarahkan perjalanan Anda. Hati-hati karena posisi lajur kanan ya untuk truknya. Kemudian untuk laju, untuk tepi kirinya ada bis Garuda Emas. Jadi memang terjadi penyempitan jalur untuk kawan-kawan yang melintas. Berhati-hati karena melambat di sana. Bersabar, kalau pengen cepat silakan bisa ambil jalur konvensional saja menuju ke arah Semarang. Nanti dari Bawen lurus aja lewat Ungaran, kemudian melanjutkan sampai ke Pudak Payung, Banyumanik sampai dengan Semarang. Begitu. Pak Fajar Eko Widodo, Gombel sudah aman nggih? Sudah Pak Fajar Eko Widodo. Silakan bisa melanjutkan perjalanan via Gombel. Pak Eko, Tanah Mas.
2: Mbak, itu yang laka di tol arah Semarang atau arah Solo? Terima kasih.
1: Arah ke Semarang, Pak Eko, sebelum exit Ungaran ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang, silakan bisa mengikuti antrian kalau memang sudah terlanjur mengantri di sana. Atau yang belum terlanjur bisa lewat Bawen, jalur konvensional menuju ke arah Semarang, jadi via Ungaran ya. Terima kasih. Pak Wendy, apa kabar?
3: Selamat sore Mbak V.
1: Sore Pak Wendy.
3: 26 ya, melintas di TL Kaligarangan, OTW ke Water Blaster ya. Tolong info jalurnya dong Mbak V.

0: Oh, lancar ya. Terima kasih.
1: Terima kasih sudah dijawabkan. Ya sudah. Aku mengiyakan saja. Lancar Pak Wendy. Terima kasih Bu Nini, aku share ke yang tanya-tanya tadi ya. Ke kawan-kawan Rasika, Pak Mufid dan juga kawan-kawan. Siapa lagi yang tadi menanyakan link, nanti aku share ya. Dari Bu Nini nih, Bu Nini Herawati, koordinator dari Kopdar Kawan Rasika. Pak Wendy juga kan ya. Sekretaris loh. Ih, Pak Wendy sekretaris. Oke, okay. Untuk kawan-kawan nanti bisa ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya di 081-3258-58500. Next, kita mau dengarkan suara dari Agnes Monica yang luar biasa. Hari ini membuka MotoGP 2026 Mandalika ya. Kawan-kawan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, yang sekarang saya munculkan Long As I Get.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: dari The Dance Company, Papa Rock and Roll. Papa semangat ya, nggak pulang nggak apa-apa, yang penting bawa uang. Enggak sih, enggak sejahat itu ya kawan-kawan ya. Selamat untuk Timnas Indonesia ya. Timnas Indonesia naik 2 peringkat dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis tanggal 7 Oktober 2026. Jadi skuad Garuda saat ini menempati posisi ke-116 dunia dengan koleksi 1166,50 poin setelah sukses menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 dan kemenangan dramatis atas Thailand di final lewat adu penalti 4-2 menjadi penutup manis perjalanan Indonesia di turnamen tersebut ya. Dan sekarang Indonesia bertengger sebagai negara dengan ranking FIFA terbaik ketiga di ASEAN di bawah Thailand dan Vietnam. Congratulations pasukan Garuda. Timnas Indonesia di FIFA ASEAN atau ranking FIFA terbaru yang sudah dirilis kemarin tanggal 7. Naik ya posisinya dan semakin baik saja, terbang semakin tinggi Garuda Indonesia di dunia sepak bola. Kawan, terima kasih yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota untuk sore hari ini. Untuk saat ini yang perjalanan dari arah Solo menuju ke Semarang via tol, hindari terlebih dahulu tolnya, silakan bisa keluar di Bawen, kemudian melanjutkan perjalanan Anda ke Semarang melewati jalur konvensional lewat Ungaran sampai dengan Semarang. Karena di KM431 ini mendekati exit Ungaran terjadi laka melibatkan dua unit kendaraan ya, satu truk bermuatan yang terguling kemudian muatannya tumpah ke sekitar dan posisi melintang di lajur kanan menimbulkan penyempitan jalur, sementara unit lainnya ada di sisi kiri. Kawan-kawan, sudah ada petugas dan saat ini sedang proses evakuasi tapi menyebabkan ketersendatan yang cukup panjang. Kalau tadi disampaikan oleh kawan Rasika di depan Anda sekitar 2 km untuk sore hari ini, menit ke-39 tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, sudah lebih panjang lagi, kemungkinan sudah mencapai 3 kilo ya. Jadi untuk saat ini yang belum terlanjur masuk di tol Semarang Semarang Solo ya, yang ke arah Semarang, silakan bisa keluar dulu di Bawen, exit Bawen terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan via konvensional lewat Ungaran, lanjut sampai dengan Ungaran, baru setelah itu mau melanjutkan lewat tol lagi boleh ya. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati, tetap waspada. Pak Wendy.
1: Lah iya, wong muka-muka kayak gini kok dijadikan sekretaris ya Mbak Be ya.
0: Ya gak apa-apa. Ya
1: wong 3B tau pengen melukup. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Mbak Be dari arah Sultan Agung ke arah Taman Diponegoro, terpantau padat ya. Di sekitaran setelah Papandayan itu. Yang arah ke Sultan Agung dari Taman Diponegoronya terpantau lancar. Patet aja sih, nggak sampai tersendat. Terima kasih. Berarti ketersendatan di tol sudah tambah berat ya Mbak Kepe? Seberat gas 3 kilo. Terima kasih.
0: Kilometer. Kalau gas 3 kilogram ya. Terima kasih Pak Wendy. Loh, justru karena Pak Wendy yang jadi sekretaris, akhirnya banyak yang pengen ikut ya. Utamanya pengen ketemu sama Pak Wendy ini. Terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya dari Taman Diponegoro ya. Ada kepadatan di sana, hati-hati yang melintas, harap bersabar. Kawan di 2608 kemacetan panjang nih di tol arah Bawen Ungaran, tepatnya sekitaran daerah Babadan. Betul, ini sudah sampai di mana nih perjalanan Anda? Ada laka ya, sudah ada petugas yang berada di sana untuk mengatur lalu lintas Anda atau perjalanan Anda, dan juga sedang upaya evakuasi. Sudah sejauh mana upaya evakuasinya? Apakah ada informasi kawan-kawan? Silakan bisa diinfokan ya, yang sedang ikut mengantri di tol arah Semarang sore hari ini. Bisa diinfokan, ditambahkan untuk visualnya juga boleh ya, sudah sejauh mana untuk upaya evakuasi Kawan-kawan juga yang ikut mengantri, berapa menit atau estimasi waktu yang Anda perlukan untuk lepas dari ketersendatan ini juga untuk pertimbangan atau untuk ya setidaknya informasi untuk kawan-kawan di depan Anda ya, atau di belakang Anda yang sudah terlanjur mengantri, butuh waktu berapa lama nih untuk melambat di sini. Bu Nini Herowati, apa kabar Bu Nini Herowati? Sudah sampai di mana ini?
2: Apa itu?
0: Nah,
2: cok semen, Boy. Bukan
0: ya.
2: Jagung lah.
0: Oke.
2: Satu itu ini
0: sebenarnya. Sudah ada petugas ya.
2: Bikin.
0: Aduh, truknya tuh rusak loh, jebol itu ya, makanya muatannya pada keluar. Terus apalagi itu yang di luarnya itu? Oh, ada tumpahan, mungkin apakah tumpahan bensin atau apa solarnya mungkin ya kawan-kawannya, itu sudah ditutup. Biar tidak menimbulkan hal-hal yang lainnya. Jadi sudah ada petugas. Sekarang sudah lewat setelah dengerin Rasika katanya. Iya. Terima kasih ya Bu. Saya jadi bisa lihat visualnya untuk kejadian yang ada di sana seperti apa saat ini. Menit ke-34 tadi dikirimkan oleh Bu Dini Herowati ya. Pak Ali Mahmudi apa kabar? Link kopdarnya dong. Siap dikirim nanti ya. Tuh kan banyak yang pengen masuk nih Pak Wendy nih sama Bu Nini ya. Nanti bisa kengkau-kengkau bersama kakak-kakak. Bisa ngobrol-ngobrol, makan-makan ya, bercanda bareng, bertukar apa ya? Tukar pikiran mau. Atau tukar kartu nama kalau dulu tuh. Iya enggak sih, masih ada enggak bertukar kartu nama? Tukar kontaknya aja deh ya, siapa tahu nanti ada yang berjodoh, bisa membangun bisnis bersama gitu ya. Oke, ditunggu informasi lainnya kawan-kawan yang sedang melintas di tol Semarang Solo, tepatnya Bawen Ungaran ya, di jalur itu ada ketersendatan. Untuk yang belum terlanjur masuk menuju ke arah Semarang, silakan bisa keluar dulu exit Bawen, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke arah Semarang via Ungaran, jalur konvensional. Setelah itu silakan bisa melanjutkan perjalanan lagi lewat tol kalau memang dirasa diperlukan ya. Untuk saat ini hindari dulu tol Bawen arah Ungaran, sedang ada upaya evakuasi berkaitan dengan laka yang melibatkan 2 unit kendaraan. Sudah ada petugas di sana, sudah ada yang mengatur lalu lintas dan mengarahkan perjalanan Anda. Tinggal ikuti saja arahan dari petugas yang terkait ya, yang sudah siap. Nanti ditambahkan lagi 081-3258-58500. Berkelana kota bersama Rasika, saya Faiza Arif ini akan jadi teman Anda sampai jam 7 malam.

0: Coffee, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak Wet Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Baik, dari kawan-kawan yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota untuk sore hari ini, kawan-kawan terkait dengan laka yang terjadi di KM431 Bawen Semarang ya, atau yang ke arah Semarang sebelum exit tol Ungaran, kawan-kawan, untuk antrian atau ketersendatan ini sudah sampai di KM634 untuk sore hari ini, cukup panjang dan semakin panjang, kawan-kawan. Untuk yang belum terlanjur masuk ke tol Bawen, silahkan bisa diantisipasi, silahkan keluar Bawen, kemudian melanjutkan perjalanan Anda ke Semarang via konvensional lewat Ungaran, kemudian melanjutkan sampai dengan Semarang. Setelah itu Anda bisa melanjutkan lagi lewat tol jika diperlukan. Jadi untuk saat ini menghindari, atau untuk yang pengen cepat nyampe gitu ya, hindari terlebih dahulu untuk ruas tol Semarang Solo, utamanya yang ke arah Semarang nih kawan-kawan, setelah Bawen ya, kemudian sebelum keluar dari Ungaran atau sebelum exit Ungaran, ini sudah mengantri cukup panjang. Semakin sore sepertinya semakin panjang kawan-kawan, karena semakin padat ya volume kendaraannya, jadi menumpuk di lokasi kejadian. Pak dari Pak Fuad ya, Pak Fuad, informasi tambahan sore hari ini?
1: Saat ini menghindari atau... Mbak, maaf, salah ketik. 436
0: ya.
1: 634.
0: Karena posisi ada di 431. Di KM431, kawan-kawan, lokasi kejadiannya atau TKP-nya, kemudian ini antrian sudah mengular sampai dengan KM436 untuk sore hari ini yang menuju ke arah Semarang. Pak Gali, update kecelakaan di KM431 ya, bis sudah diderek menjauh, ini ada tumpahan solar dari truk sedang dibersihkan, sudah bisa jalan pelan, tetap waspada ya, dari Pak Galih. Terima kasih Pak Galih untuk informasinya. Ada tumpahan solar, tadi tampak sudah ditutup dengan tanah ya kawan-kawan untuk dibersihkan, silahkan bisa mengikuti arahan dari petugas untuk melanjutkan perjalanan Anda. Betul kata Pak Galih, tetap waspada ya. Prof. Mahfud Junaidi, apa kabar? Kemacetan panjang, laka di jalan tol Bawen Semarang ini sudah 4 km, sebaiknya menghindari masuk tol arah Bawen Semarang. Terima kasih, Prof. untuk informasinya. Betul, yang menuju ke arah Semarang ya, mengular sampai ke 436 antriannya kawan-kawan. Yang belum terlanjur masuk antrian, silahkan bisa keluar Bawen melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarang via konvensional. Pak kawan di 2608, selamat sore. Untuk bisnya tadi informasi sudah diderek ya, sudah ditarik, tinggal truknya saja ini kawan-kawan, masih penuh muatannya dan terguling. Ini untuk saat ini posisi masih berada di tempatnya atau masih melintang di lajur kanan, sementara petugas tampak sedang membersihkan tumpahan solar ya yang melimpas di lokasi kejadian kawan-kawan. Ditutup dengan tanah, sedang upaya pembersihan juga, jadi untuk kawan-kawan mohon bersabar, sekali lagi mengikuti arahan dari petugas, kemudian juga tertib mengikuti antrian agar semuanya berjalan dengan baik. Begitu. Pak HK Agung, apa kabar? Ikut mengantri juga ya Pak HK Agung ya, di 433 ini, KM433 Pak HK Agung. Kemudian Pak Imron, selamat sore.
2: Melaporkan kemacetan dari arah Solo menuju Semarang, tepatnya di KM431 jalur Ambon, jalur Bandung dari Solo ke Semarang untuk ekor sampai 438, untuk TKP 431 800. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Imron untuk update informasinya. Kemudian apa kabar juga untuk Pak Yusuf, selamat sore Pak Yusuf, menyampaikan informasi dari lokasi kejadian ini Sedang proses evakuasi, pembersihan ya, pembersihan oleh petugas tumpahan solar, kemudian untuk truknya masih berada di tempatnya, masih tergeletak. Muatan apa yaitu? Tidak bisa terlihat dengan jelas ya, kawan-kawan yang melintas barangkali tahu bermuatan apa, kemudian sedang upaya sejauh mana upaya evakuasinya. Semakin sore kawan-kawan, apakah kondisinya semakin baik, harapannya seperti itu ya, karena sudah ada tindakan dari petugas, artinya sudah ada upaya untuk segera membersihkan atau mengatasi laka yang ada di sekitar KM 431 di ruas tol Semarang Solo yang menuju ke arah Semarang, tepatnya sebelum exit tol Ungaran ya. Nanti kita lanjutkan lagi berbagi informasi di Kelana Kota sampai nanti malam. Kawan-kawan silakan bisa ditambahkan informasi lengkapnya di 081-3258-58500.
3: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: dari Dewa 19 dan Marcelo Tahitu sudah muncul di ruang DR Anda menit ke-9 tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat sekarang. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota untuk akhir pekan ini kawan-kawan. Bu Islamiyah, apa kabar? Ikut mengantri Bawen arah Semarang jalan melambat rapat ini KM434 ya. Terima kasih Bu Islamiyah mengikuti arahan dari petugas ya untuk melanjutkan perjalanan Anda yang belum terlanjur masuk antrian. Silakan bisa keluar di Bawen dulu atau exit Bawen ya untuk melanjutkan perjalanan Anda. Sementara hindari terlebih dahulu untuk tol yang menuju ke arah Semarang karena sedang ada upaya evakuasi pembersihan tumpahan solar juga ya dari laka yang melibatkan 2 unit kendaraan yang terjadi sore tadi kawan-kawan. Informasi awal dari Pak Yunis ya, sekitar 15.46 ini terjadi lakanya. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini menuju ke arah Semarang via tol yang sudah terlanjur mengantri, silahkan melanjutkan antrian dengan tertib. Yang belum terlanjur silahkan bisa keluar Bawen terlebih dahulu, melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarang via konvensional. Untuk kawan-kawan yang saat ini sedang mengantri sampai dengan lepas dari ketersendatan, kira-kira berapa lama ya estimasi waktu yang Anda butuhkan untuk lepas dari ketersendatan di lokasi? Silakan bisa ditambahkan juga untuk informasinya di 081-3258-58500. Bu Islamiyah, dihitungkan ya. Ini tip, dihitungkan butuh waktu berapa lama untuk lepas dari antrian di sana. Kawan di 2007, Pak Gamaliel, apa kabar? Untuk lokasi truk yang terlibat laka ada di lajur kanan ya, bisa merapat ke kiri jalan saja untuk melanjutkan perjalanan, betul. Posisi melintang kawan-kawan di lajur kanan terguling dan posisinya melintang, tumpahan muatannya juga tampak berceceran di sekitar ya, ditambah dengan tumpahan solar ini sudah ditutup tanah oleh petugas, tinggal dibersihkan, kemudian mungkin menunggu alat berat kali ya untuk proses evakuasi truknya. Sementara kalau untuk bis Garuda Masnya masih ada di tepi kiri nggak atau sudah diangkut juga? Untuk sudah jalan lagi, nanti bisa diinfokan ya, ditambahkan di Kelana Kota untuk sore hari ini. Pak Andre, apa kabar? Pak Andre, ini perjalanan dari Blora menuju ke arah Solo, update sampai Sragen, lalu lintasnya lancar kedua arah, ramai lancar, cuacanya cerah, semoga semuanya sehat, amin. Terima kasih Pak Andre, selamat melanjutkan perjalanan. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas perjalanan Anda sore hari ini kawan-kawan dalam kota Semarang? Tampak aman terkendali ya, tidak ada tersendatan, tidak ada antrian, semuanya baik ini kalau berdasarkan pantauan. Di traffic light saja sih yang cukup padat untuk sore hari ini ya, dan itu juga masih normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk kawan-kawan yang lagi melintas di sekitaran dalam kota Semarang. Kemudian yang melintas menuju ke arah Pantura Timur, arah Demak, kemudian arah Kudus, menuju Pati, menuju ke arah Jepara untuk sore hari ini juga cukup bersahabat. Tidak ada antrian, ketersendatan, tidak ada kendala di perjalanan Anda. Kemudian untuk yang melintas di kota, dalam kota nih, di Raya Kaligawe ya, cukup padat sore hari ini lalu lintasnya, yang dari arah Yosudarso, arteri Yosudarso mulai dari sekitaran Pasar Kubro, ini juga masih mengantri menuju ke arah Kaligawenya, lepas dari itu udah lancar semuanya, tidak ada kendala. Itu kawan-kawan, ngalian yang menuju ke arah BSB lancar, kemudian Pantura yang menuju ke arah barat, menuju ke arah Mangkang, menuju ke arah Kendal, sampai dengan menuju ke arah Batang, Pekalongan, lancar semuanya, tidak ada antrian dan juga ketersendatan. Dalam kota Ungaran yang cukup padat ya, karena banyak yang keluar Bawen untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Semarang, jadi kawan-kawan yang saat ini baru saja bergabung di 105,6 FM Rasika USA, informasi untuk kawasan atau di tol Bawen menuju ke arah Semarang ini ada antrian yang cukup panjang kawan-kawan. Saat ini sedang ada upaya evakuasi untuk laka yang terjadi pukul 15 tadi ya, sekitar pukul 15-an. melibatkan 2 unit kendaraan, ada truk bermuatan kemudian terguling dan posisi melintang di lajur kanan, sudah ada petugas, kemudian solar yang tumpah ke jalan ini juga sudah ditutup dengan tanah untuk pembersihan selanjutnya. Kemudian untuk unit berikutnya yang terlibat ada bus Garuda Emas, informasi dari kawan Rasika sudah dievakuasi ya, sudah diderek tadi. Nah, untuk kondisi lalu lintasnya memang masih padat ya, karena weekend juga, di penghujung weekend banyak yang melakukan perjalanan, jadi mengular semakin panjang. Sekali lagi untuk yang belum terlanjur, silahkan bisa keluar Bawen untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarang. Hindari ruas tol Bawen Semarang. Gitu kawan-kawan. Pak Hidayat, apa kabar? Selamat sore Pak Hidayat.
1: Kali Gawe ya, cukup
2: info
1: lintasnya
2: untuk Kali Gawe arah Kudus gimana ya Mbak, ini kita masih terjebak di antrian di tol ini karena laka tadi nya lewat Gayam Sari atau lewat Kali Gawe ya Mbak. Maturun,
0: terima kasih. Baik, kalau untuk Kali Gawe nanti pas memutar di bawah menuju ke arah timurnya atau ke arah Demaknya nanti ikut mengantri ya, tapi hanya pendek saja sih sebenarnya yang di Kaligawe ini kawan-kawan. Tapi kalau mau yang bebas benar-benar clean itu ada di Gayam Sari saja, keluar Gayam Sari lancar, tidak ada kendala, tidak ada ketersendatan gitu. Pak M. Hidayat masih mengantri di jalur Bawen ya, Bawen Ungaran untuk sore hari ini. Di KM berapa Pak M. Hidayat? Jadi kawan-kawan berbagi, sudah ada yang di KM436 ya, ada di KM434 juga, ada yang di KM433. Apakah sudah lepas ataukah masih berada di antrian? Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk lepas dari antrian di sekitar lokasi? Begitu kawan-kawan. Kawan di 6373, selamat sore, sudah bebas ya dari antrian. Jadi berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk berjalan melambat di sana, Bu Tika? Oke, muatannya sudah dibongkar, sudah dipindahkan, kemudian juga petugas masih berupaya ya untuk membersihkan tumpahan solar. Fokusnya masih di unit ini atau di truknya kawan-kawan, karena bisnya tadi sudah berhasil dievakuasi ya, sudah diderek atau sudah digeser ke lokasi yang lain. Nah, kalau yang di sini yang masih dievakuasi adalah truk yang terguling tadi. Informasi dari Ibu Tika nih, tampak sedang dibongkar muatannya, dipindahkan ke mobil petugas untuk upaya evakuasi selanjutnya. Pak Warsito, apa kabar?
3: Halo, selamat sore Mbak V dan kawan Rasika semuanya.
0: Selamat sore.
3: Mbak V, saya informasikan ini saya di kota Semarang, di dalam kota. Ini untuk arus lalu lintas dari Jalan Pemuda, Kalisari, terus Gajah Mungkur, Elizabeth, sampai di Jalan Sultan Agung, lancar, tidak ada ketersendatan, kata Mbak. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Siap, terima kasih Pak Warsito, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Srisno, iya baik, terima kasih untuk responnya dari story yang ada di WA Rasika ya. Nah, ini untuk laka sudah kami share di lokasi. Jadi untuk kawan-kawan yang mengantri, ada apakah gerangan di depan, bagaimanakah kondisinya dan lain sebagainya, itu adalah yang tadi dikirimkan sebelum jam 4 ya kawan-kawan. Kalau yang sekarang sudah upaya evakuasi pemindahan muatan dari truk yang terguling itu dinaikkan ke mobil petugas untuk memudahkan upaya evakuasi truk yang terguling di lajur kanan KM431. Pak Yuda Porter, telat nyetel Rasika ini alhasil kena macet di tol Bawen ya. Oke, mohon bersabar Pak Yuda Porter. Pak M. Hidayat, sampai di mana?
2: Saya masih di KM433 Mbak. Begitu infonya ini, padat merayap. Namun tidak nyampe berhenti total, namanya padat
0: melambat ya. Baik,
2: begitu info manterun.
0: Terima kasih Pak M. Hidayat. Masih bergerak kawan-kawan, hanya lebih lambat dari biasanya ya, karena sedang proses pembersihan dan juga evakuasi muatan. Masuk geng.
4: Oke, muatannya selamat sudah dipindahkan.
3: Sorry, Mbak. Kemudian ini saya masih di KM435.
4: Berupaya ya untuk
3: ini kecelakaannya di mana, Mbak, tepatnya, Mbak?
4: Fokusnya masih di
3: antri panjang.
0: Unit di KM431, Pak Sugeng saat ini sedang upaya evakuasi ya, bongkar muatan atau pemindahan muatan dulu untuk memudahkan mengevakuasi truknya yang terguling di lajur kanan, melintang posisinya dan terguling. Bu Islamia dari KM434 sampai 432 itu sekitar 15 menit. Masih bergerak ya, hanya lebih lambat atau melambat saja di sekitaran lokasi. Kawan di 373 macet selama 30 menit, ini akhirnya bebas. Oke, 30 menit masih masih ini ya kawan-kawan ya. Bisa lah ya diikuti. Tidak perlu dikhawatirkan untuk yang mengantri di sana. Mudah-mudahan bisa lebih cepat proses evakuasinya dengan Anda berjalan dengan tertib, mengikuti antrian dengan tertib, mengikuti arahan petugas, nanti bisa lebih cepat untuk upaya evakuasi, jadi lebih lancar lagi. Untuk yang belum terlanjur masuk tol, silakan bisa memilih jalur konvensional untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarang ya. Keluar Bawen dulu, kemudian lewat Ungaran, melanjutkan perjalanan sampai dengan Semarang. Pak Heri Eko Putranto.
5: Pukul 5:16 kan saya di lokasi.
0: Oke.
5: Bawa apa ini ya? Gak kelihatan.
0: Gak kelihatan. Wih, ya.
5: Truknya terguling.
0: Tidak tampak ada korban jiwa ya, artinya tidak untuk sopir dan juga kernetnya apakah baik-baik saja yang berada di sana. Ini belum ada informasi nih dari kawan-kawan yang melintas. Pak Heri Eko Putranto, terima kasih update-nya. Pak Tommy Waseso.
6: Selamat sore Mbak Be.
0: Sore Pak Tommy.
6: Dari jalur yang ke arah Solo ya. Ini lokasi terbaru Lakalantas yang di KM431 ya Mbak. Banyak petugas dan sedang proses evakuasi.

0: Kasih ini informasinya. Untung saya mampir di rest area Mbak Wen, nyetel Rasika. Dapat info kalau ada kemacetan di antara Mbak Wen ke Ungaran. Ini saya keluar exit tol Mbak Wen lewat jalan Konven. Terima kasih. Lumayan ramai ini jalannya, mungkin juga banyak yang beralih lewat exit tol Mbak Wen.
1: Terima kasih Pak Tio Aji, selamat melanjutkan perjalanan. Betul, untuk jalur konvensional dari Bawen menuju ke arah Semarang untuk sore hari ini terpantau ramai ya kawan-kawan, karena kemungkinan banyak yang memilih keluar Bawen untuk melanjutkan perjalanan menghindari tol terlebih dahulu yang saat ini terjadi antrian yang mengular panjang sampai di KM berapa? Yang paling belakang KM berapa itu kawan-kawan? Yang belum terlanjur silakan bisa mengikuti Pak Tio Aji ya, memilih jalur konvensional terlebih dahulu. Pak Tio Aji, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Yuda Porter, halo Pak Hidayat dan Pak Sugeng, saya di KM433 ini. Selamat menikmati ya bapak-bapak. Oke, wah banyak kawan yang melintas ya, banyak yang saat ini sedang mengantri juga. Pak Hidayat, Pak Sugeng, Pak Yuda Porter, kemudian Pak Fuad juga. Pak Fuad, apakah masih mengantri?
2: Mbak, usul.
1: Gimana, Pak?
2: Harusnya pengelola tol kalau misalkan ada laka lebih dari 4-5 kilo, di entry tol terdekat itu sudah ditulisi.
1: Oke, baik.
2: Ada laka, gitu, nanti biar memberi masukan alternatif jalan lain kalau sudah di dalam kan repot nanti. Makasih Mbak.
1: Baik, terima kasih. Ya juga ya. Jadi di entry tol yang berikutnya atau di tol selanjutnya begitu bisa diinfokan terlebih dahulu jauh-jauh gitu ya. Jadi biar bisa antisipasi sebelum terlanjur masuk ke antrian. Terima kasih Pak Fuad. Kayaknya ide yang cemerlang. Pak Tommy Waseso, buntut macetnya di 436 ini. Waduh, iya deh. Udah makin panjang ya. Berarti 431 ke 436 udah 5 km ya. Bu Yayu apa kabar? KM434 sampai KM432 sudah 30 menit lebih ini, masih dalam barisan antrian, belum lolos juga untuk sore hari ini. Bu Yayu, mohon bersabar, silakan bisa melanjutkan antrian ya. Sudah ada petugas yang mengatur, mengarahkan, dan sekarang sedang upaya evakuasi kawan-kawan. Yang belum terlanjur silakan belok dulu exit Bawen, lanjutkan perjalanan Anda via konvensional lewat jalan, lewat Ungaran menuju ke arah Semarang. Nanti ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya sore hari ini. Ada Avenged Sevenfold yang konser di JIS ya, Jakarta International Stadium kemarin tanggal 10 Oktober. Ramai banget. Dear God, ini jadi salah satu lagu yang paling seru dinyanyikan bersama dengan seluruh fansnya Avenged Sevenfold. Ada juga

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hi guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Anda masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung. Kita masih berbagi informasi di Kelana Kota untuk sore hari ini, kawan-kawan. Sampai di mana perjalanan Anda dan bagaimana dengan kondisi lalu lintas yang Anda lewati? Sekarang sudah waktu maghrib ya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda. Bisa merapat ke rest area terdekat ya. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini tengah melintas di tol Bawen arah ke Semarang, informasi terkait dengan laka dari KM431 sejak jam 3-an sore tadi ya kawan-kawan ya, sampai dengan saat ini sedang upaya evakuasi dari truk yang terlibat di laka, terguling di lajur kanan kawan-kawan, posisi melintang. Sudah ada petugas yang sedang melakukan pemindahan muatan, kemudian juga pembersihan tumpahan solar. Untuk kawan-kawan yang saat ini menuju ke arah Semarang yang melewatkan informasi dan sedang ikut mengantri, silakan bisa melanjutkan antrian. Masih bergerak hanya pelan-pelan kawan-kawan, lebih pelan dan lebih lambat dari biasanya. Yang belum terlanjur masuk, silakan bisa keluar di Bawen dulu, melanjutkan perjalanan Anda via konvensional dari Bawen menuju ke arah Semarang ya. Untuk informasi lalu lintas di jalur konvensional cukup padat untuk sore hari ini karena sepertinya banyak yang memilih keluar ya. Kalau tadi ada kawan yang menyampaikan gimana kalau sebaiknya gitu ya, kalau ada laka dan menimbulkan antrian yang lebih dari 4 km disampaikan di entry berikutnya begitu sebelum terlanjur masuk ke antrian gitu ya. Jadi biar bisa keluar di gerbang tol terdekat. Boleh juga ya. Terima kasih untuk masukannya. Mudah-mudahan ini juga bisa disampaikan ke, nanti kita coba sampaikan ke pihak terkait. Untuk Bu Yayu tadi dari 30 menitan lebih ya mengantri, masih di dalam antrian belum lolos. Sekarang sudah sampai di mana antriannya, Bu Yayu? Pak Lazarus, apakah masih mengantri juga di tol Bawen Semarang?
1: Pak Faisal, dari Muladidom ke Meranggen lewat tol Majapahit lancar ya. Dan ini kembali lagi ke Semarang Simpang 5 sampai pertigaan Bocang Gading juga ramai lancar ya arah ke Semarangnya. Buat kawan Rasika yang masih di jalan raya, tetap hati-hati dan waspada, tetap hormati para pengguna jalan yang lain karena keluarga kita tercinta menunggu di rumah. Terima kasih Mbak Faisa, kawan
0: Rasika. Terima kasih. Pak Lazarus, terima kasih untuk update informasinya. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Pak Muhibnan Syarif.
2: Assalamualaikum Rasika.
0: Waalaikumsalam.
2: Menginformasikan jalur dari Ungaran ke Somowono ramai lancar dua arah, yang turun cenderung padat. Cuaca mendung. Ini tadi di Somowono arah Jambu, itu di desa Genting Jambu itu tadi sempat gerimis kecil tapi nggak jadi hujan. Terima kasih.
0: Baik, Pak Muhibnan Syarif, terima kasih untuk informasinya. Pak Himawan Pamungkas, ini posisi di KM432 ya, sudah setengah jam melambat di sana. Terima kasih Pak Himawan Pamungkas. Menit ke-26 tadi, sekarang sudah bergerak ya, sudah sampai di mana Pak Himawan Pamungkas? Bu Islamiyah dari KM434 ini bisa lepas sekitar 25 menit. Untuk truk masih di lokasi ya untuk persiapan evakuasi. Ada laki-laki jalan di pinggir tol sebelum 426 arah Semarang. Laki-laki jalan di pinggir tol sebelum 426 arah Semarang. Oke. Siapakah gerangan? Terima kasih Bu Islamiyah untuk informasinya. Masih mengantri juga Bu Islamiyah ya, sambil dihitungkan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk yang lepas dari antrian. Dan untuk kondisi sekarang di TKP ya, untuk evakuasinya sudah sejauh mana nih? Pak Edis. Pak Edi masih merayap di tol arah Ungaran ini yang belum sampai Bawen, dari arah Solo bisa exit Bawen aja. Siap, terima kasih untuk rekomendasinya Pak Edi. Kawan-kawan yang belum sampai Bawen dari arah Solo, keluar Bawen saja ya, untuk hindari antrian dimulai dari KM 436 ya kawan-kawan. Paling buntut berapa nih, KM berapa paling ujung? Silakan bisa keluar di Bawen untuk melanjutkan perjalanan Anda ke Semarang ya, yang belum terlanjur masuk di ruas tol Ungaran. Pak Yuda Porter, saya lolos kakak, bus yang terlibat laka ada di lajur exit tol sebelum pertigaan exit tol. Oke, sudah dipinggirkan ya. Posisi dari awal memang sudah berada di tepi kayaknya, masih bisa menepi gitu ya, menepi kiri. Tadinya berdekatan dengan truk yang terlibat atau yang terguling itu, tapi sudah ditarik oleh petugas, dipinggirkan lebih jauh agar jalannya lebih luas lagi ya kawan-kawan. Jadi tidak apa namanya, tidak menyempit jalurnya yang menuju ke arah Semarang. Untuk sore hari ini kondisi lalu lintasnya yang menuju ke arah Semarang cukup padat dan antriannya semakin panjang. Untuk kawan-kawan yang belum terlanjur, silahkan belok saja di exit Bawen. Pak Yuda Porter, terima kasih untuk infonya. Kawan di 7427, permisi kakak, untuk info lalin Semarang sampai dengan Pati, apakah ada rob di Sayung? Untuk sore hari ini kering ya, tidak ada rob di Sayung. Selamat melanjutkan perjalanan kawan di 724, di 7427. Pak Reno, selamat sore. Pak Reno,
3: di depan Pasar Kubro, ada kemacetan, macet total. Ada apa ya mbak ya? Sudah hampir 10 menit berarti total di depan Pasar Kubro.
0: Baik, di Kubro kemungkinan karena ada pekerjaan jalan itu ya kawan-kawan, kemudian bergantian puter di bawah jembatan. Untuk sore hari ini belum ada informasi pastinya, tapi karena di sana sedang ada pekerjaan, kemungkinan karena itu ya kepadatan, dan juga yang mau belok atau yang mau puter jadi menimbulkan ketersendatan di sana. Pak Eko Reno, nanti bisa dicek lagi ya, dipantaukan kira-kira apa penyebab yang antrian selama itu 10 menit belum bergerak ya Pak Eko Reno. Mas Sugeng, apa kabar?
4: Sudah 30 menit baru sampai KM 432 mbak. Sepertinya masih cukup lama ini. Salam kawan Rasika, tetap sabar.
0: Terima kasih untuk pesannya Pak Sugeng. Ikut mengantri juga di Bawen ya Pak ya. Oke, kawan di 7142, apa kabar? Kemacetan itu sudah mulai dari KM 436. Untuk kawan-kawan yang belum terlanjur, silahkan bisa memilih keluar di Bawen dulu kawan-kawan, untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarang ya. Yang sudah terlanjur silahkan dilanjutkan, masih bergerak hanya lambat untuk kawan-kawan yang menuju ke arah Semarang karena saat ini sedang proses evakuasi. Apakah ada informasi terkait dengan evakuasinya kawan-kawan? Seperti apa prosesnya, sejauh mana ya? Kalau terakhir tadi disampaikan atau dikirim oleh kawan-kawan Rasika visualnya, sedang pemindahan muatan dari truk menuju ke, dipindahkan ke mobil petugas untuk memudahkan upaya evakuasi truk yang terguling melintang di lajur kanan arah ke Semarang kawan-kawan. Dan masih ada petugas yang menutup tumpahan solar dengan tanah ya. Ya, ini untuk proses pembersihan. Terakhir itu yang saya dapatkan informasinya. Nah, untuk sekarang menit ke-48 sudah sejauh mana? Apakah ada yang sudah melewati, lolos dari antrian, kemudian berhasil mendokumentasi begitu? Silakan bisa dikirim ya di 081-3258-58500. Bu Yayu sudah lolos alhamdulillah, 45 menit kawan-kawan. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih Bu Yayu, selamat melanjutkan perjalanan ya. 45 menit akhirnya bisa bernafas lega melanjutkan perjalanan. Tetap waspada kawan-kawan ya. Perhatikan keselamatan, utamakan keselamatan. Pak Tio Aji,
5: alhamdulillah ini sudah mendekati Taman Unyil. Mbak, ya informasi saja, karena ada kecelakaan dan ketersendatan di tol. Ini memang beberapa TL lampu merah dari Bawen sampai dengan Ungaran. Ini cukup antrinya panjang ya. Jadi mungkin nanti agak bersabar saja di TL-TL yang ada di sepanjang jalan dari Bawen ke arah Ungaran. Terima kasih.
0: Siap.
5: Di jalan sempat grimis ini tadi, Mbak, masuk Bergas sampai dengan Ungaran.
0: Alhamdulillah sudah diguyur hujan, icip-icip dikit ya. Grimis-grimis dulu, nggak apa-apa deh, bentar-bentar juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Tio Aji yang memilih jalur konvensional ya, menuju ke arah Semarang sore hari ini. Sudah sampai Taman Unyil, padat sekali dalam kota Semarang, kawan-kawan, dalam kota Ungaran ya, mulai dari Bawen tadi, karena banyak yang memilih keluar. Keputusan yang tepat untuk Anda sebelum melanjutkan perjalanan, memilih keluar Bawen yang sudah terlanjur masuk bukan berarti tidak tepat ya, waktunya saja yang belum pas ya. Sudah terlanjur masuk baru tahu kalau ada laka, ada antrian sepanjang itu. Mohon bersabar, tetap ikuti arahan dari petugas, mengantri dengan tertib. Pak Tio Aji, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Agusta,
6: selamat sore Rasika.
7: Kawan-kawan yang belum terlanjur,
6: ini baru 20 menit ikut antri di tol Ungaran. Tapi sepertinya sudah mulai terurai ini, Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk informasinya Pak Agusta. Wah, cukup melegakan informasinya ya, sudah mulai terurai berarti bentar lagi lancar. Sejauh mana proses evakuasinya nih? Kawan di 7142, kemacetan tol sudah dimulai dari KM436. Jalur kiri pol lebih lancar. Ya, yang bisa difungsikan atau yang bisa digunakan lajur kiri ya kawan-kawan ya. Lajur tengah dan lajur paling kiri deh. Untuk yang kanan untuk saat ini ditutup karena posisi truknya melintang di lajur kanan. Mas Sugeng,
8: untuk kawan-kawan yang belum terlanjur
0: sudah ditandain oleh petugas, sudah ada peralatan mobil juga. Proses evakuasi sedang berjalan. Baik, pemindahan muatan masih dilakukan ya.
6: Sampai lolos, Mbak.
0: Siap. Terima kasih. 45 menit sama seperti kawan di depan tadi ya kawan-kawan. Sekitar 45 menit lepas dari ketersendatan atau dari antrian yang ada di tol Bawen menuju ke arah Semarang atau menuju ke arah Ungaran. Masih proses evakuasi, pemindahan muatan, dan masih ada petugas sudah ditandain juga untuk kawan-kawan yang melintas, berhati-hati. Pak Miftah Rahman.
9: Selamat malam Mbak Geta. Ini masih macet di Bawen Ungaran tolnya. Cuman ini bensin saya mau habis. Apakah ada solusi, Mbak, minta bantuan untuk nomor-nomor petugas terkait?
0: Oke, baik Pak Miftah Rahman ya. Oke, karena di luar prediksi ya Pak Miftah Rahman ya. Kalau kehabisan BBM bisa merapat dulu mungkin, menepi terlebih dahulu kalau memang dirasa perlu. Kemudian kalau menuju ke arah rest area juga harus melewati itu ya. Pak Miftah Rahman, nanti kita coba bantu carikan solusi ya untuk menghubungi petugas terkait untuk upaya bantuan BBM begitu ya Pak Miftah Rahman ya. Oke, kawan di 1893 apa kabar? Kawan sebentar. Aku tidak bisa melihatnya. Selamat sore, ini dari di tol Salatiga macet, ada apa ya? Ada laka ibu? Ini ada laka kakak di Bawen ya, merayap. Laka melibatkan dua unit kendaraan tadi, salah satunya truk terguling melintang di lajur kanan. Saat ini sedang upaya evakuasi, pemindahan muatan untuk memudahkan evakuasi dan pembersihan solar yang tumpah ke jalan. Seperti itu, mohon bersabar untuk yang saat ini sedang mengantri ya, sedang upaya evakuasi. Ada di lajur kanan, jadi silakan melanjutkan perjalanan, siap-siap ambil lajur kiri saja untuk lebih aman. Kalau tadi kawan di depan Anda lajur kiri pol lancar gitu. Tetap berhati-hati kawan-kawan, mohon bersabar ya. Bu Nini Herowati.
10: Selamat petang, Mbak Fe.
0: Selamat petang, Bu Nini.
10: Video saya yang dikirim dari korban kemacetan tadi diposting di status Rasika, tapi saya ada di Kota Lama, Mbak Fe. Macet.
0: Oke, tapi Kota videonya akurat kok.
10: Saya mau terus aja, mau menuju Simpang 5, mau lewat Dokter Cipto saja.
0: Siap, Bu Nini Herawati.
10: Lancar. Ungaran ya, 431. Sekarang katanya sudah ada yang info yang arah ke Solo, udah sampai 437. Karena mobil dereknya yang mau evakuasi juga tertahan macet.
0: Oke. Nah, jadi ini ya, terlambat datangnya ya mobil evakuasinya karena ikut kejebak macet sampai di 437 gitu kata Bu Nini Herawati. Selamat melanjutkan perjalanan, Bu Nini. Pak Munir
11: masih merayap, Mbak. Cantol di 436.
0: Baik, cantol di 436 ya. Terima kasih Pak Munir. Selamat melanjutkan antriannya. Perjuangannya masih jauh ya. 431 baru bisa lepas Pak Munir. Terima kasih, nanti diupdate lagi informasi lalu lintasnya kawan-kawan. Silahkan ditambahkan, dilengkapi lagi di 081325858500.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
14: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
14: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Terima kasih masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Daryl Yodra Sabda Rindu sudah temani Anda menit kelima sekarang, tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sudah sampai di mana perjalanan Anda sore hari ini, kawan-kawan? Kita cek lagi ya untuk kondisi lalu lintas di Kelana Kota untuk sore hari ini. Titik-titik mana saja yang menarik perhatian untuk sore hari ini? Jalur-jalur di dalam kota Semarang terpantau ramai, tapi semuanya masih kondusif ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melintas atau menuju ke arah barat lancar, menuju ke arah timur lancar, kemudian menuju ke arah utara ini juga lancar. Di dalam kota atau di Semarang ya kawan-kawan, untuk yang saat ini sedang terjadi antrian itu di Arterio Sudarso, mulai dari sekitaran Pasar Kubro sampai dengan Kaligawe. Setelah itu lepas dari Kaligawe yang menuju ke arah timur, menuju ke arah Demak, menuju ke arah Kudus, lancar, tidak ada kendala. Hanya di sekitaran Kaligawe dan Kubro saja ya, untuk saat ini yang terpantau padat. Di Raya Kaligawenya juga sama, mulai dari sekitaran rel kereta api dari dan ke arah Semarang dalam kota, ini terpantau padat dua arahnya. Gitu kawan-kawan, masih mengantri di sana kemungkinan karena ada kereta yang lewat ya. Nanti kalau udah lewat, dibuka lagi, udah lancar lagi. Kalau palang pintu atau sudah bunyi itu alarm atau apa ya, sirine, sudah gak usah nekat, antri saja ya, menunggu saja. Gak usah diterobos, itu udah jalannya kereta, milik kereta, jadi kasih jalan dulu, gak apa-apa. Meluangkan sekian menit untuk keselamatan kita dan keselamatan bersama ya, agar tidak terjadi hal-hal di luar keinginan, di luar yang kita kehendaki, seperti yang terjadi Argo Bromo itu ya kawan-kawan ya, entah menerobos atau karena bagaimana itu sehingga menyebabkan kecelakaan yang merenggut belasan nyawa manusia, terutama perempuan. Oke, untuk tol dari Bawen atau arah Semarang, Solo Semarang ya kawan-kawan, yang menuju ke arah Semarang, tepatnya setelah Bawen menuju ke arah Ungaran sebelum exit Ungaran, ini ada antrian yang semakin panjang, tapi untuk malam hari ini sudah mulai memendek ya kawan-kawan ya. Kemungkinan memang sudah terurai ya. Untuk informasinya dong, yang terbaru atau yang terakhir seperti apa yang melintas saat ini kawan-kawan. Karena terakhir tadi info dari kawan Rasika yang melintas sedang upaya pemindahan muatan untuk memudahkan evakuasi. Kemudian informasi juga antrian paling ekor tuh paling ujung ada di KM437. Kendalanya adalah truk evakuasinya atau kendaraan evakuasinya juga sama, ikut terjepit di antara antrian. Jadi ini apa namanya, take time ya, atau membutuhkan waktu lama karena kendaraan yang seharusnya mengevakuasi ini masih di dalam antrian juga. Kasih jalan dong untuk memudahkan ya, demi kelancaran evakuasi nanti, biar bisa jalan lagi, biar lancar lagi. Terima kasih untuk update infonya kawan-kawan. Apa kabar dari Bulis Tiani? Terima kasih Bulis untuk semangatnya. Semangatnya untuk kawan-kawan Rasika semuanya ya, khususnya yang lagi mengantri di tol. Yang belum terlanjur masuk antrian, silahkan keluar di tol Bawen, lanjutkan perjalanan menuju ke arah Semarang via konvensional lewat Bawen, lanjut sampai Ungaran, Ungaran sampai dengan Semarang ya. Tapi informasi dari kawan-kawan yang memilih konvensional, lalu lintasnya malam hari ini juga padat, ramai sekali, apalagi di traffic light ya, antrinya panjang. Jadi untuk kawan-kawan yang memilih lewat konvensional juga harus sabar dan lebih berhati-hati, karena kita sharing dengan pengendara sepeda motor dan juga sepeda dan pejalan kaki dan angkutan umum ya kawan-kawan ya. Oke, Pak Afil Riandika, selamat sore.
1: Selamat malam Mbak Faye.
0: Oh iya, malam ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tanya info jalur Mbak Faye, seperti biasa dari Semarang menuju ke Jepara. Apakah ada ketersendatan Mbak V? Matur suwun.
0: Baik, untuk yang padat di dalam kota Semarang hanya di sekitaran Raya Kaligawe dan Arterio Sudarso ya. Lepas dari itu sudah lancar lagi yang menuju Demak, menuju ke arah Jepara, menuju ke arah Kudus. Yang Jepara lewat Walahan untuk sore hari ini juga tidak ada kendala. Trengguli, Walahan, lanjut sampai dengan Kalinyamat, kemudian mana tuh Jepara, Pecangaan, Jepara lancar, tidak ada kendala. Pak Afil Riandika, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Kemudian ada Pak Munir.
2: Sudah berhasil ambil jalur kiri, Mbak.
0: Siap.
2: Jalan terus, alhamdulillah.
0: Terima kasih. Ambil lajur kiri, kawan-kawan, karena truk yang terguling posisi ada di lajur kanan ya, dan itu melintang, jadi satu lajur ketutup, ditambah dengan kendaraan dari petugas untuk evakuasi dan pemindahan muatan, ini juga ada di posisi kanan semuanya. Jadi siap-siap ambil lajur kiri saja untuk memudahkan perjalanan Anda. Tetap tertib, ikuti arahan petugas ya, jangan berhenti, lanjut aja, jalan pelan-pelan. Kalau berhenti nanti yang belakang semakin panjang, semakin lama. Pak Ari, apa kabar? Nah, ini dia. Oke, truk evakuasinya sudah ada di lokasi.
3: Selamat malam, Lasika.
0: Selamat malam.
3: 1803. Masih proses evakuasi, belum dilakukan, masih pemindahan muatan.
0: Baik. Terima kasih.
4: Untuk waktu 45 menit.
0: 45 menit.
4: 435.
0: Siap. Terima kasih untuk update infonya Pak Munir. Rata-rata 45 menit waktu yang diperlukan kawan-kawan untuk lepas dari ketersendatan yang ada di sana. Masih pemindahan muatan, upaya evakuasinya menunggu ya. Bukan buat dan pindah muatan dulu untuk memudahkan. Petugas juga sudah berjaga di sana. Mobil untuk evakuasi juga sudah siap, sudah standby. Tinggal menunggu pemindahan muatan selesai. Setelah itu upaya evakuasi, mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih Pak Ari. Pak Solikin Nur Cahyadi.
5: Selamat malam, Mbak. Ini
0: selamat malam.
5: Masuk Mbawen ke arah Semarang kok.
0: Padat
5: Detail
0: ya.
5: Tol ini macet, ada apa ya, Mbak ini?
0: Ada laka.
5: Lumayan Mbak. Panjang sekali ini, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, udah terlanjur masuk Pak Solikin. Antri Pak Solikin, melambat di sana ya perjalanan Anda karena ada evakuasi laka. Ada di lajur kanan di KM431 Pak Solikin. Siap-siap ambil lajur kiri saja ya untuk memudahkan lalu lintas Anda. Gitu, sedang ada evakuasi, petugas sudah standby semuanya, alat berat juga sudah standby, pemindahan muatan sedang dilakukan, pembersihan tumpahan solar juga sudah dilakukan kawan-kawan, sambil ya menunggu waktu bongkar muat selesai, setelah itu upaya evakuasi, mengantri dengan ikhlas ya. Oke, okay. Ini di luar yang kita kehendaki semua. Saya yakin pengemudi atau driver truknya dan kernetnya, kemudian bis Garuda Mas yang juga ikut terlibat laka ini juga tidak menghendaki ini ya. Penumpangnya pasti shock banget. Jadi mohon bersabar dan mohon pengertiannya. Jadi ceramah. Oke, okay. Pak Solikin ada tambahan informasi?
5: Terima kasih Mbak Gre, ini posisi sudah di KM435 ini. Sudah di posisi lajur kiri. Terima kasih Mbak Gre, selamat malam.
0: Terima kasih Pak, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Wendy.
6: Selamat malam Mbak V.
0: Malam Pak Wendy
6: ya, turn right. Penyakit saya.
0: Apa tuh?
6: Jalan si singa. Masih terpantau lancar Mbak Fe.
0: Kaget.
6: Cuaca
0: aku
6: juga cerah ya. Terima kasih.
0: Kok bisa kena penyakit itu Pak Wendy? Terima kasih Pak Wendy. Lancar untuk lintasnya ya. Selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Muklas. Apa kabar Pak Muklas?
7: Selamat sore Mbak.
0: Selamat sore.
7: Ini, saya baru nyetel radio ini. Ada macet di mana ya, arah ke
0: Semarang?
7: Semarang. Saya nyampe di Tol Sorotigo.
0: Keluar Bawen aja Pak. Di KM 431 itu ada laka, ada truk yang terguling. melintang di lajur kanan sekarang sedang evakuasi. Antriannya sampai di KM 436 ya, atau 437. Terakhir tadi 437. Kalau melihat dari pantauan di sini sudah memendek, sepertinya sudah di 436 ya untuk ekor antrian. Jadi sebelum terlanjur masuk antrian, Pak Muklas silahkan memilih exit Bawen untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju Semarang lewat jalur konvensional ya. Tapi for your information, untuk jalur konvensional pagi sore hari ini atau malam hari ini juga padat sekali di traffic light, terutama ya karena di jalan konvensional sharing dengan pengguna jalan yang lain, sepeda motor, sepeda, kemudian angkutan umum dan lain sebagainya, pejalan kaki ini memerlukan perhatian yang lebih intens untuk yang melintas. Gitu Pak Muklas, sebelum terlanjur silahkan keluar saja di exit Bawen sampai dengan Semarang, nanti bisa melanjutkan perjalanan Anda berikutnya ya, atau masuk lagi nanti di gerbang Ungaran menuju ke Semarang. Gitu Pak Muklas. Ibu Fenita, selamat malam. Dari Kudus ke Semarang apakah lancar untuk malam hari ini? Jalur Bu Fenita dari Kudus menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada kendala. Pak Miftah Rahmat,
8: alhamdulillah bisa keluar dari kemacetan Mbak.
0: Dan bensin aman,
8: alhamdulillah masih terselamatkan. Ini langsung exit tol Ungaran, cari pom bensin dan main-main tadi non AC. Okay. Dan main hybrid, wah is pokoknya deg-deg ser.
0: Terima kasih Pak Miftah, lancar ya. BBM terdekat nanti ada di kalau lurus di TL DPR nanti belok kanan itu, tapi masih harus putar balik ya, pas di itu ada di sisi kanan soalnya. Atau lewat Asmara, kalau lewat Asmara masih agak jauh nanti pom bensinnya. Oke, Pak Miftah Rahman, selamat melanjutkan perjalanan, aman deh mudah-mudahan sampai pom bensin terdekat ya. Pak Muhammad Faisal, tol Ungaran apakah masih macet total? Tidak macet total ya, masih bergerak, hanya melambat saja perjalanannya di sana, masih upaya evakuasi. Kalau belum terlanjur masuk, silahkan bisa keluar di Bawen, nanti bisa melanjutkan perjalanan. Kalau mau melanjutkan lewat tol, ya masuk lagi di tol Ungaran ya, di gerbang tol Ungaran, lanjut menuju ke arah Semarang. Yang terkendala adalah ruas Bawen Ungarannya di KM 431, Pak Muhammad Faisal. Bu Enik, oke lah. Terima kasih Bu Enik, selamat mengikuti. Loh, selamat mengikuti. Terima kasih untuk atensinya ya. Untuk kawan-kawan juga nanti bisa ditambahkan lagi informasi terbaru terkait dengan kondisi lalu lintas Anda, sampai di mana perjalanan Anda. Kemudian untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan di tol ruas Bawen Ungaran, bisa dihitungkan ya, sekitar 45 menit tadi di depan Anda untuk yang ikut mengantri di tol Bawen Ungaran. Yang belum terlanjur silahkan bisa keluar di tol Bawen untuk melanjutkan perjalanan Anda via konvensional.

0: Udah, ngepel, udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.

0: Terima kasih masih setia di 105,6 FM Rasika USA sampai jam 7 malam. Saya temani Anda di Kelana Kota ya, kawan-kawan, masih terkait dengan laka yang terjadi di KM431. Ada beberapa kawan yang memutuskan untuk memilih keluar di exit Bawen, melanjutkan perjalanan menuju ke arah Semarang via konvensional. That's a good decision. Karena ke malam hari ini kawan-kawan masih ada upaya evakuasi ya, terkait dengan laka yang terjadi di KM431. Untuk yang sedang mengantri, ada yang mengantri di KM432 ini malah berhenti, malah mandegrek gitu. Kenapa ya, sudah 5 menitan dari Pak Bayu Lehuau. KM432 ya, karena lokasinya atau TKP-nya ada di lajur kanan kawan-kawan, dan posisi melintang. Sementara untuk evakuasi juga semua alat berat petugas berada di lajur kanan, paling kanan ya. Jadi kemungkinan berhenti itu karena masih evakuasi ya kawan-kawan. Informasi terbaru dong untuk kondisi saat ini bagaimana ya, upaya evakuasinya sudah sampai di mana? Terakhir tadi pemindahan muatan dari truk yang terguling ke kendaraan atau truk yang disediakan atau dari petugas begitu, pemindahan untuk memudahkan upaya evakuasi. Kemudian kendaraan berat, kendaraan untuk evakuasi juga sudah ada di sana. Ah, kemungkinan masih proses evakuasinya ya. Seperti apa kawan-kawan untuk sore hari ini atau untuk malam hari ini? Pak Hadi Susilo.
1: Selamat sore Mbak V.
0: Selamat sore Pak Hadi
1: ini
0: Susilo.
1: Ini saya posisi di Kali Getas ke arah Pasar Aceh, gitu. Pasar Aceh Mijen atau Koramil Mijen, gitu. Mm-hmm. Ini di tengah-tengahnya hutan jati, ini ada kebakaran, Mbak V.
0: Okay.
1: Ini mohon diinformasikan ya ke teman-teman pemadam, ini kayaknya sudah mulai besar ini, Mbak V. Banyak sekali ini tuh kesana-sana tuh. Barangkali ada teman-teman pemadam, Mbak V.
0: Baik.
1: Terima kasih, Mbak V. Ini kayaknya di lingkungan masyarakat juga, kasihan nanti kalau semakin membesar kebakarannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya. Kami teruskan ke petugas damkar ya, kawan-kawan. Untuk yang baik. Oke, sila kami lanjutkan, kami teruskan untuk informasi dari Pak Hadi Susilo, kebakaran di kawasan, di lokasi tadi ya, di Mijen ya kawan-kawan ya. Pak Hadi Susilo, terima kasih. Damkar. Baik. Pak Rans, apa kabar? Ini Rans-nya Raffina Gita bukan sih? Rans Entertainment. Pak Rans?
2: Malam Mbak Wen.
0: Selamat malam Pak Rans.
2: Di Tol Bawen. Karang. Tadi di 436, ini di 433, sudah hampir 30 menit saya di sini. Nah, ini di 433 ini berhenti total, grek, enggak jalan semua. Kemungkinan lagi evakuasi.
0: Betul.
2: Semoga evakuasinya cepat selesai, berjalan lancar lagi. Terima kasih Mbak B.
0: Terima kasih Pak Rans untuk informasinya. Kemungkinan memang sedang evakuasi kawan-kawan, jadi seluruh perjalanan di stop dulu ya untuk memudahkan proses evakuasi. Pak Purwo.
3: Selamat sore Mbak V.
0: Selamat sore Pak Purwo.
3: Tadi saya start dari Tengaran sekitar 17.15, mau masuk tol Tingkir, ternyata dapat info dari kawan Rasika ada laka di ruas Bawen Ungaran. Lalu saya coba masuk ke apa, jalur konvensional. Ya, otomatis ada
0: padat ya.
3: Kepadatan terutama di pertigaan Bawen, lalu Karangjati, dan otomatis di Ungaran ya. Ini 18.22 saya sudah masuk di tol Ungaran. Butuh ya dari Tengaran sampai Ungaran masuk tol sekitar 1 jam.
0: Baik.
3: Ya dimaklumi karena memang biasanya minggu sore padat, lalu ya? Lintasnya masuk ke Semarang padat. Begitu informasinya Mbak W. Terima kasih
0: Pak Purwo. Selamat petang Pak Purwo. Terima kasih untuk update informasinya. Keluar Bawen tadi ya, di exit Bawennya juga traffic light padat. Kemudian di Karangjati juga padat. Di Ungaran juga sama, dalam kota Ungaran juga padat ya kawan-kawan. Nah, nanti kalau mau melanjutkan perjalanan lewat tol, silahkan masuk gerbang tol Ungaran, melanjutkan perjalanan Anda menuju ke arah Semarang. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Bu Nini Herowati. Oke, link pendaftaran Kopdar kawan Rasika di status Rasika ya kawan-kawan ya. Nah, ini undangan buat kawan-kawan yang Rasika yang mau ikutan Kopdar dengan Bu Nini, dengan penyiar Rasika semuanya ya. Ada Mas Doni, ada Mas Yuli, ada Mbak Greta, ada Mas Yuda, Mas Jamal juga semuanya. Nanti bisa ketemu-ketemu di sini di Kopdar hari Minggu tanggal 1 November 2026 jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Lokasinya ada di Warung Candi Singampon di Ungaran, Kabupaten Semarang. Gitu kawan-kawan. Biaya kontribusinya Rp50.000 saja. Open donatur ya. Silakan kalau mau jadi donatur, boleh sekali ya. Bisa bersama dengan keluarganya juga, silakan. Untuk baju enggak ada. Baju dress code-nya tidak ada ya Bu Nini ya. Tapi kawan-kawan ada di apa namanya, ada kaos kembaran untuk kawan Rasika nih. Kalau yang minat silahkan nanti menghubungi Bu Nini Herawati atau Ibu Greta saja. Untuk link nanti aku share di status Rasika seperti maunya Bu Nini Herawati. Baik, atau nanti biar Bu Greta aja yang share ya koordinatornya. Kawan di 39880 ini mandek total, ini mandek grek, sudah terlanjur di kanan, gak bisa keluar Bawen. Ya sudah, ikut melanjutkan. Nah, kemungkinan ini masih proses evakuasi ya, kawan yang Pak Muklas ya, sedang proses evakuasi, jadi semua perjalanan di stop dulu untuk memudahkan. Mudah-mudahan segera selesai, lancar evakuasinya, kemudian perjalanan Anda juga kembali lancar. Pak Solikin Nur Cahyadi.
4: Posisi di KM434 Mbak Kri. Ini stuck, ini udah enggak bergerak sama sekali.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih update informasinya. Kawan yang sedang mengantri ya. Pak Alex, ini saya dari Jambu ke Semarang. Info Lalin Bawen arah Semarang bagaimana, apakah masih macet? Masih ya, ini masih upaya evakuasi butuh waktu yang cukup lama untuk pemindahan atau evakuasinya. Jadi mohon bersabar kawan-kawan. Pak Alex, kawan di... Oh, Pak Wendy. Pak Wendy, halo.
5: Mbak Faye, kamu sampai jam 9 ya Mbak Faye?
0: Enggak dong.
5: Oh, rebutannya agak ki. Selama ewu per jam ki. Terima kasih.
0: Makasih.
5: Request lagu Mbak Faye. Yura Yunita Fit Iktilaf yang judulnya Mendung. Mendung. Yang ini nih. Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Mbak Faye, di sekitaran Duku Muda ya, tepatnya di depan Museum Mandala Bakti, sudah ada dasaran panggung. Okay. Kayaknya buat acara pertempuran 5 hari di Semarang Mbak Faye.
0: Oh iya ya.
5: Terima kasih.
0: Baik. Ini dia.
4: Iya, Mbak Faye.
0: Panggungnya
4: Mbak
0: sudah disiapkan.
4: Dasaran panggungnya. Oh, itu sudah ada Mbak Faye di depan Museum Mandala Bakti. Nah, yang di Tugu Mudanya. Oke, Mbak Faye.
0: Terima kasih Mbak Wendy.
4: Terima kasih.
0: Oke. Pertempuran 5 hari di Semarang. Sudah disiapkan ya kawan-kawan untuk panggungnya di Museum Mandala. Terima kasih Pak Wendy. Lagunya ditunggu ya. Pak Agusta.
6: Sudah selesai dievakuasi, Mbak.
0: Alhamdulillah.
6: Sebagian info sudah lancar ini.
0: Alhamdulillah, kabar bagus, angin segar ya dari Pak Agusta. Evakuasi sudah selesai. Ini kawan dari 7142 juga mengabarkan sudah lancar lagi, sudah selesai evakuasinya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berbagi informasi. Kawan-kawan yang sedang mengantri, mohon bersabar, giliran Anda akan segera tiba untuk jalan ya. Evakuasi sudah selesai, semoga lancar semuanya untuk kawan-kawan yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke arah Semarang. Selamat melanjutkan perjalanan, tetap waspada, tetap berhati-hati.

Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.

sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan, menjadi pengemudi yang ingin selalu menang atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Kelly Clarkson sudah muncul di ruang dengar Anda. Broken and Beautiful, menit ke 51 sekarang, tinggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi lalu lintas sudah berangsur baik kawan-kawan, untuk yang melintas di dalam kota Ungaran ya, cukup padat untuk petang hari ini, imbas dari laka yang terjadi di KM431 ruas Bawen Ungaran ya, yang ke arah Semarang. Upaya evakuasi sudah selesai dan untuk kondisi lalu lintas sudah mulai lancar lagi kawan-kawan. Untuk antrian di tol ini juga sudah mulai memendek ya. Selamat melanjutkan perjalanan untuk kawan-kawan sampai tujuan, selamat ya, tanpa ada kendala lagi melanjutkan perjalanan. Selanjutnya bisa istirahat sebelum beraktivitas kembali di hari Senin awal pekan besok tanggal 12 Oktober 2026. Tetap waspada dan tetap berhati-hati ya untuk kondisi lalu lintas di ruas jalur yang lain di dalam kota Semarang. Malam hari ini terpantau lancar, aman, terkendali, tidak ada kendala kawan-kawan. Di traffic light masih beberapa masih tampak ada antrian, tapi itu normal saja. Normalnya akhir pekan ya, karena lalu lintas atau pengguna jalannya juga kawan-kawan yang melakukan perjalanan juga banyak sekali kalau di akhir pekan tuh, jadi padat untuk sore hari ini. Tapi sejauh ini masih aman, tidak ada kendala, hanya di arterio Sudarso saja yang menuju ke arah Kaligawe ini masih tersendat sampai dengan jembatan. Sudah setelah itu menuju ke arah timur, kalau Anda menuju ke arah Demak atau menuju ke arah Kudus, lancar, tidak ada kendala. Sayung juga aman ya, gak ada rob kawan-kawan. Yang di Raya Kaligawe ini juga cukup padat di sekitaran rel kereta api, hanya itu saja. Selanjutnya lancar menuju ke dalam kota Semarangnya. Kemudian dari Semarang menuju ke arah barat, menuju ke arah Kendal, menuju ke arah Cepiring, menuju ke arah Batang, Pekalongan, lancar lewat jalur Pantura. Di ruas tolnya juga lancar, Semarang Batang sampai dengan Pemalang juga lancar ya, tidak ada kendala kawan-kawan untuk petang hari ini. Di Timur Tengah, Karangawen, Gubuk sampai dengan Purwodadi juga lancar ya, tidak ada kendala ini. Di dalam kota Purwodadi saja yang masih ada pekerjaan jalan ya, sekitaran di Grobogan ya kawan-kawan ya. Ini masih ada ketersendatan juga di sana untuk yang sedang melintas, harap bersabar. Selanjutnya untuk jalur konvensional dari Semarang menuju ke arah Ungaran lancar. Kemudian sampai dengan Bawen juga lancar, sampai Salatiga, Boyolali, dan Surakarta juga tidak ada kendala. Kemudian dari Ungaran, Bawen menuju ke arah Ambarawa, Secang, Magelang, sampai dengan Muntilan, sampai dengan Yogyakarta, ramai sekali ya. Tapi sejauh ini lancar, tidak ada kendala. Kawan-kawan di sekitaran Payaman juga lancar. Gitu untuk kondisi lalu lintas di sore hari ini. Kawan-kawan Rasika, selamat melanjutkan perjalanan. Setelah ini Anda bisa berbagi informasi, melanjutkan informasi perjalanan Anda sampai jam 9 malam bersama Doni Asyar ya. Silahkan ditambahkan, dilengkapi karena sudah pada sampai tempatnya atau sudah berpencar ke semua arah ya. Ini juga masih terkonsentrasi di jalan tol, nanti setelah itu keluar ke jalurnya masing-masing. Untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Oh ya, untuk kawan Rasika nih, dapat undangan semuanya ya dari Bu Nini Herowati ya, untuk mengikuti kegiatan Kopdar kumpul bersama kawan-kawan Rasika ini dilaksanakan tanggal 1 November 2026 hari Minggu ya kawan-kawan, jam 10 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia Barat. Lokasinya ada di Warung Candi Singampon di Ungaran Kabupaten Semarang kawan-kawan. Untuk kontribusinya Rp50.000 per orang,
Maksimal pendaftaran tanggal 25 Oktober 2026. Nanti bisa menghubungi Ibu Greta Putri atau langsung ke Bu Nini Herawati ya. Ada kaos khusus yang bisa dibeli. Jadi ada kaos kembarannya. Bisa didapatkan khusus untuk kawan-kawan ya. Silahkan nanti menghubungi koordinatornya saja, Bu Greta sama Bu Nini Herawati. Kemudian untuk link pendaftarannya nanti akan dibagikan di story WA Rasika kawan-kawan. Silakan nanti bisa buka linknya, daftarkan diri Anda karena masih ada waktu nih, bisa diatur lah jadwalnya ya. Tanggal 1 November kosongkan. Pun silahkan nanti bisa datang bersama dengan keluarga, datang bersama dengan kawan-kawan, boleh juga nanti diajakin semuanya. Oke, pamit dulu dari ruang dengar Anda, sampai ketemu di minggu berikutnya. Faiza Arifin dari Klana Kota Rasika, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi

Man in the Mirror, Michael Jackson. Make that change. Saya Doni Asyar yang sekarang bersama Anda. Setelah tadi Anda bersama Faiza Arifin, Man in the Mirror. Coba lihat orang di kaca itu, siapa dia? Hah, itu saya Doni. Iya. Yeah. Kata Michael Jackson, if you wanna make a change, if you want to change the world, then you have to change yourself dulu. Merubah dunia, jangan jauh-jauh, rubah diri sendiri dulu gitu. Hari Minggu ini mungkin kesempatan ya untuk introspeksi. Bener ya, introspeksi. Intro itu intra, ke dalam. Speksi itu inspeksi, sidak.

0: Bar, ada yang belum masuk, kemudian dengan Rasika langsung hindari masuk ke jalur nontol Bawen ke arah Semarang. Tapi kemudian lama-lama padat juga kan, jadi padat juga di dalam tol sama di luar tol. Tapi perkembangan terkini kan evakuasi sudah selesai. Tadi Pak Agusta yang kasih kabar sekitar jam 18.38 ya, begini laporannya.
1: Sudah selesai dievakuasi, Pak. Sebagian info sudah lancar ini.
0: Ya, 18.38 Pak Agusta lewat sana udah dievakuasi dan udah lancar bagi Pak Agusta karena dia udah nunggu lama di situ. Tapi di belakangnya masih belum lancar karena memang masih ada antrian. Paling tidak itu ada laporan-laporan yang baru masuk yang saya terima, misalnya Ibu Erni, Pak Bima sama Pak Soekarno yang melaporkan situasi terkini di jalan tol Bawen ke arah Semarang. Ibu bilang udah numpuk kan, jadi butuh waktu untuk mencairkan kepadatan atau antrean 7 lebih 2.
2: Malam Rasika, Mas Doni. Ini mengabarkan perjalanan dari Bawen arah ke Ungaran. Tadi kan katanya sudah evakuasi, perkiraan lancar, tapi ternyata di 438 itu masih padat. Oh. Ternyata ada tangki yang mogok juga di 438.
0: Wow.
2: Meskipun dia berhenti di bahu jalan, tapi mempengaruhi karena banyak yang lewat bahu jalan untuk menuju ke Ungaran. Yep. Ini masih merayap.
0: Yep.
2: Tapi ya sedikit-sedikit jalan sih, gak mandek grek.
0: Siap.
2: Gitu, makasih.
0: Makasih Bu Erni update-nya, karena emang udah selesai evakuasinya. Tapi waktu berhenti grek kan karena proses evakuasi ya ditutup dulu. Ini evakuasi udah kelar, udah bergerak, tapi harus nunggu waktu untuk mencairkan antrean yang udah panjang kan. Tapi ternyata ada tambahan, ada insiden truk yang mogok juga, truk tangki, tapi di bahu jalan. Tapi kan bahu jalan penuh juga kan, jadi agak-agak menghambat, masih menyisakan perlambatan lah. Tambahan
2: di KM 436 ada 436. Bis Rosalia 2 unit mok, 2 unit sama 1 ambulan di kiri jalan, di bahu jalan. Mungkin sudah panas mesinnya, jadi tambah itu pelan yang di belakangnya, tapi melewati itu sudah lancar.
0: Okay,
2: 435 udah lancar.
0: 435 makasih. Udah lancar. Siap. Bu Erni makasih update-nya. Pak Bima juga kasih kabar tadi jam 19.04 masih kena antrean tuh ya.
3: Macet apa ini di tol Bawen arah ke barat di KM 437. Panjang ya, panjang.
0: Iya. Tadi ada kecelakaan, Bapak udah dengar pasti ya, Pak Bima udah selesai evakuasi, tapi ternyata satu, butuh waktu untuk mencairkan antrean yang sudah memanjang tadi, dan plus ada ini ternyata ada bus Rosalia mogok di KM 436. Ini juga dilihat sama Pak Bima tadi, Bu Erni juga melihat juga ya, makasih ya Pak Soekarno. Ini ya tadi 19.12 KM 437 merayap, terus 435 lancir. Siap. Makasih ya. Jadi itu situasinya terkini di jalan tol Bawen ke arah Ungaran. Ada laka melibatkan bus dan truk, tapi udah selesai evakuasi. Tadi truknya terguling loh, jadi butuh waktu lama. Karena kejadian jam 3-an toh, baru selesai jam 18 sekian tuh, mau jam 7. Karena emang truknya terguling. Udah selesai evakuasi, udah mengalir, tapi ternyata ada insiden tambahan, ada truk yang mogok, ada bus yang mogok juga, mungkin overheat kan ya. Oke. Nanti di update terus. Ya kan? Nanti di update terus. Kita update terus. Juga titik-titik yang lain kita pantau bersama. Kalau Anda lagi perjalanan balik dari liburan mungkin, atau justru ini lagi perjalanan tugas, apapun lah, tetap hati-hati di jalan.

0: Ya aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50957907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
3: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ada yang pulang dari jalan-jalan terus kecapean. Gak apa-apa, yang penting hati senang, ya kan? Yang penting hati senang itu. Pokoknya kalau hati senang tuh capek-capeknya cepet hilang, insya Allah. Tadi itu ada yang cerita di daerah aliran sungai Bengawan Solo, di daerah Ngawi. Itu ada satu kawasan di aliran Bengawan Solo yang musim kemarau kan surut ya. Itu dipenuhi dengan enceng gondo dan itu pada berbunga. Tadi aku dikirimin gambar fotonya sama kawan Rasika yang di sana. Cakep juga. Enceng gondok dengan berbunga gitu. Dipakai spot warga untuk piknik tipis-tipis katanya. Iya, iya, iya. Wah. Bengawan Solo emang ya, walaupun surut tetap aja bikin orang senang dengan hamparan enceng gondok yang penuh bunga. Bunganya itu warnanya kayak purple muda gitu ya. Ya enggak sih, ada yang pink enggak? Enggak kalah sama bunga teratai ya. Udah gak terima, enggak dong beda. Ya beda. Sementara tuh di daerah Sentul Bogor, itu ada yang kasih kabar tadi, ada kasih cerita. Di sana, masih soal sungai yang surut, di Sentul Bogor tuh ada restoran yang punya ide untuk jualan gitu ya. Ayo makan-makan di tempat kami. Makanya adalah di tempat sungai yang surut. Jadi kali asat gitu dipakai buat kulineran. Ada saja idenya. Emang manusia itu ya gak boleh lihat barang nganggur. Soal makan-makan di tempat yang seru, besok tanggal 1 November tuh ya, kawan-kawan panitia Kopdar, kawan Rasika ngundang Anda tuh untuk seru-seruan datang ya, kopi darat ya, Kopdar kawan Rasika tanggal 1 November ya. Silaturahmi, ketemuan, having fun, ngobrol-ngobrol, pokoknya seneng-seneng, makan-makan, dan makannya di pinggir sawah ya, karena tempatnya itu di warung Candi Singampon. Itu kan di pinggir sawah ya, itu di lereng Gunung Ungaran. Lereng pekaki ya, kaki. Di kaki Gunung Ungaran. Hawanya pegunungan, sejuk banget, view-nya cantik, pinggirnya sawah. Di situ nanti ada sapi ya, sapi ada, kuda ada, bebek banyak. Ya ya ya. Monggo yang mau daftar silakan, ditunggu sama teman-teman panitia, Ibu Ibu apa tuh, tukang jualan ini Erawati, jubirnya, humasnya selalu mengundang Anda tanggal 25 November tuh paling telatnya gitu. Silahkan ya Pak Tugianto, ini adalah seorang kawan Rasika. Ya itu Dona, semangat terus ya, salam cuap-cuap, selamat cuap-cuap. Saya mau kirim salam, ini Pak, kata Pak Tugianto, kirim salam untuk mantan pacar saya yang punya segudang kegiatan, sehat selalu. Ya, ingin mendengarkan Ani Carrera, judulnya Bukan Aku Tak Cinta. Besok tanggal 1 November kita berangkat bersama couple, yeay. Oke, okay. Bapak Tugianto dan Ibu ya datang kapelan di Kopdar kawan Rasika 1 November ya. Oke, okay. Pak Tugianto dan Ibu Ani Carrera, kalau yang di sini kok cinta tak terbatas waktu, judulnya bombastis. Iya loh, kalau yang apa, Bukan Aku Tak Cinta itu lagunya Iklim. Ya. Yang ini aja ya. Cintaku tak terbatas waktu, unlimited pokoknya, ya kan? Oke, makasih ya Pak Tugianto. Geser ke kawan Rasika yang lain, Pak Andre Porodedi. Malam Mas Doni Ashar. Saya perjalanan Blora Solo. Ini udah sampai di Palur. Blora ke Solo, oke. Okay? Sampai Palur lalinya ramai lancar, lintasan kering, Sragen sempat gerimis. Oh, streaming oke, okay. Thank you sir, Titi di

J ya, masih lumayan jauh perjalanan. Oh enggak ding, Palur ke Solo Sanyu, ke Pleset juga nyampe. Oke, okay. Oh iya iya, ada perkembangan baru di jalan tol. Yang pertama kan soal, ini jalan tol TMJ ya. Yang pertama soal kecelakaan yang di Bawen ke arah Ungaran. Udah clear, udah dievakuasi, udah lancar lagi, fix, saya udah cek, udah lancar lagi. Saya udah kontak teman-teman di Sankom TMJ. Nah sekarang pindah, oh bukan pindah, ada kepadatan baru, antrean baru di jalan tol TMJ yang dari arah Ungaran menuju ke arah Banyumanik. Ada apa? Saya sudah tanya ke teman-teman di Sankom TMJ, lagi kontak-kontakan. Tadi saya udah nanya sekitar ya couple minutes ago. Saya tunggu. Oh ini dia. Oke. Okay. A couple minute later. Ini jawaban dari kawan-kawan di Sankom TMJ. Ada pekerjaan pemeliharaan jalan. Oh, sampai segini panjang antreannya. Oh, karena volume cukup padat kan, arus balik liburan. Baik. Jadi kawan, ini yang terjadi sekarang di jalan tol TMJ dari arah Ungaran menuju ke arah Banyumanik ya. Ada pemeliharaan jalan. Simpulnya itu di ntar saya cek. Buntutnya itu sampai di Taru Budaya. Seputaran itu ya. Lumayan tuh. Oke, sampai Taru Budaya Ungaran tuh sampai nanti simpulnya itu mau nyampe di KM-nya berarti 418-an lah ya. Coba saya cek lagi sama kawan-kawan di Sankom. Oke, nanti kita update lagi. Tapi itu yang terjadi ya. Mohon sabar, siap-siap yang mau masuk jalan tol Ungaran ke arah Banyumanik. Baikin dari dulu kali ya, antri lumayan panjang. Sementara kalau Anda masuk jalur non-tol, Ungaran ke arah Semarang tuh aman. Ibu... gimana nih? Iya. Ibu Dina. Ibu Dina. Mbak Dina. Masih pelajar kan? Malam Kak Don. Ingin mendengarkan Lelah Mengalah dari Nayunda. Bener ya? Oke. Tetap semangat. Thank you. Ibu Ibu Nini Erawati, Mas Daun kudu ngakak, Mbak Greg kena macet karena keluar rumah gak dengerin Rasika. Sejak dari tadi Mbak Five bahas laka di tol, orang pada masuk konven semua, dia masuk tol kualat. Oh my god, Ibu Greta, aduh, ya wes, apa mau dikata, ya kan? Allahu Akbar. Okay, ya, siaplah kalau begitu. Terima kasih ya yang terus bersama. Rasika, Pak Burhan, selamat malam, terima kasih nemenin saya katanya, saya yang nemenin Anda. Ini makasih informasinya soal ketersendatan yang di jalan tol TMJ yang dari arah Ungaran menuju ke arah Banyumanik. Saya masuk non-tol aja. Sekali lagi ada pekerjaan pemeliharaan jalan, kawan, di jalan tol TMJ dari arah Ungaran ke Banyumanik ya. Buntutnya udah sampai di seputaran Taru Budaya, nambah lagi ke belakang nih. Terus simpulnya 419-an, 418-419. Jadi mohon sabar kalau udah di situ, kalau belum hindari ya, biar tidak kena antrean.

Ada beberapa WA yang nanya ke saya bagaimana update yang laka tadi di Bawen arah ke Ungaran. Sudah evakuasi, sudah selesai, dan arus lalu lintas sudah saya bilang sih lancar lagi lah, udah normal, nggak kelihatan ada ketersendatan. Walaupun tadi sempat ada catatan dua bus yang mogok ya, ada truk tangki yang mogok karena mungkin overheat, tapi udah jalan semua asumsi saya, kan udah lancar ya Bawen menuju ke arah Ungaran. Nah sekarang terjadi perlambatan, antrean cukup panjang kawan di jalan tol TMJ masih, tapi sekarang dari ruas Ungaran menuju ke arah Banyumanik, buntutnya ini udah sampai di seputaran Tarubudaya Ungaran ya, seputaran itu kalau dijejerkan kira-kira begitu. Sementara nanti simpulnya, aduh, mendekati gerbang tol Banyumanik tuh 419-an lah ya. Tadi kata kawan-kawan di Sankom TMJ ada pekerjaan pemeliharaan jalan. Panduan untuk Anda yang akan lewat jalan tol TMJ dari arah Ungaran menuju ke arah Banyumanik. Thank you yang kirim WA meminta update informasi dari jalan tol, Pak Wandi di antaranya. Terima kasih Pak Wandi.

0: Pak Ibnan, perjalanan balik ya Pak ya, monggo laporannya Pak.
1: Assalamualaikum Mas Joni.
0: Waalaikumsalam.
1: Informasikan dari Jambu ke arah Bawen ramai lancar. Terus kemudian dari Bawen arah Ungaran padat lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ibnan untuk informasinya. Weekend.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Yay, Michael Bublé, feeling good. Hopefully, we are all feeling good right now. Until then, ya. Yeah. Gimana biar bisa feeling good? Nah, kalau orang bijak bilang katanya, when you do good, you feel good. Nah, jadi banyak-banyak berbuat baik ya, biar feeling good terus. Gimana caranya berbuat baik? Nah, gampang lah kalau zaman sekarang, ya kan? Di ujung jari. Maksudnya, ya misalnya kalau ada berita-berita yang nggak benar, tidak menyebarkan sembarangan, itu berbuat baik loh, ya kan? Lagi di jalan, kena macet, nggak gerusak-gerusuk, nggak ngereok, nggak uring-uringan, itu berbuat baik loh. Saya Doni Ansar masih nemenin Anda di Minggu malam. Semoga malam ini bisa menyenangkan lah. Besok Senin kan, buka lembaran baru ya dengan penuh optimis. Yes, di Rasika kita teriakkan ya di bulan Oktober ini, always optimis, no pessimis, gitu kata Bung Haris Widi. Ibu Erni, update perjalanan ya, monggo Bu Erni.
1: Mas Doni, aku keluar di exit Ungaran karena mau ke Mijen lewat Gunung Pati. Ini mulai dari exit Ungaran sampai TL Asalamah, sepanjang jalan itu padat banget Mas. Terus sepertinya tadi banyak yang kendaraan pada keluar di exit Ungaran, mungkin karena ngadem ke mesin, jadi kuliner-kuliner di sepanjang kanan kiri yang tak lewati tadi kok tumben mendo rame. Banyak yang pada masuk di situ, mungkin ngadem ke mesin sekaligus isi BBM perut.
0: Betul.
1: Gitu. Yeah. Ini udah sampai TL Asalamah, mudah-mudahan kedepannya lancar. Makasih. Okay.
0: Thank you Ibu Erni. Tetap hati-hati di jalan. Sama mungkin ada yang menghindari antrean di tol Ungaran Banyumanik tuh Bu, ya kan, keluar di Ungaran terus mampirlah di kulineran di Ungaran. Oh, lagi ada promo itu, kulineran baru di Ungaran. Media promo outdoornya kenceng banget tuh di sepanjang exit tol Ungaran tuh. Ada promo murah 16.000. 16.000 satu porsi. Bebek. Ya, Bu Erni, sorry. Aku habis makan apa, gatal. Ke arah Mijen lewat Gunung Pati ya, Bu ya. Coba saya lirik sebentar jalur jenengan. Ini jalur Ungaran Gunung Pati. Jadi Asalamah lumayan gak padet banget ya, yang menuju Karasi Semut, terus masuk jalur Gunung Pati mulai Karanggeneng, terus Bablas sampai simpangnya si Unes masih aman. Bablas terus aman sih Bu, saya lihat nih ya, sampai Gunung Pati, terus sampai di Cangkiran aman, aman, insya Allah ya. Tetap hati-hati di jalan Ibu. Lanjutnya sama Pak Tommy Wasiso, monggo Pak Tom.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
2: Mengabarkan di lampu lalu lintas pos Karangjati terdapat kepadatan ya Mas ya, mungkin imbas dari banyaknya mobil yang keluar dari tol Bawen.
0: Ya.
2: Matur suwun.
0: Injih.
2: Request mawar hitam tipek Mas. Matur suwun.
0: Mawar hitam tipek. Sui anak ska. Lanjutnya sama Pak Adi Nugroho. Masjid kami, Masjid Al-Huda, tiap Ahad pekan kedua ngaji fikih. Oh, penting nih. Nih cuplikan suasananya ya. Oh, lagi mulai. Baru bukaan ya, pembukaan nih mukadimah. Oke, matur nuwun Pak, berbagi cerita di perumahan ya di Masjid Al Huda di tempat tinggal tiap Ahad malam ya, pekan kedua ngaji fikih. Penting dari badannya bener ya kan. Siap, lanjutnya sama ini Pak, atas namanya di sini. Oh, ini Pak Nugroho ya. Pak Nugroho, malam Pak Nugroho, perjalanan Solo Boyolali ramai lancar, masuk tol Boyolali, keluar eksit tol Ungaran lancar. Siap. Makasih ya Pak Nugroho. Lanjutnya sama Pak Catur Danang lagi perjalanan. Mas Don, aku minta info dong, jalurku Bawen, Ambarawa, Bedono, Grabak, Magelang. Oke. Okay. Saya pakai bahasa logat cah ngaran ya. Bawen, Ambarawa, Bedono, Grabak, Magelang. Oke, okay. Saya lirik sebentar. Secara umum aman Pak, Bedonong, Grabak, Magelang. Iya. Set ini Grabak. Aman Pak, tidak terlihat gangguan yang berarti. Tetap hati-hati di jalan karena jalurnya agak-agak tidak biasa ya Pak. Oke. Ibu Nini Herawati, kalau pas aku nggak di Ungaran malah huru hara ya, apakah aku harus ke Ungaran lagi ngekos di sana biar adem ayem? ini loh manusia yang punya kelebihan sikap seperti ini bagus banget ya. Apaan bagus? Ya wes, makasih ya Bu Nini, terus bersama Rasika nanti lanjut lagi memantau situasi, mengademkan hati untuk besok bisa kembali bekerja dengan sepenuh hati.

105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Maroon 5, Animals. Musiknya energik banget ya, biar energinya tetap membara ya malam ini. Beatnya kuat banget lagu tadi, dan bikin Anda mungkin ikut bergerak-gerak dikit lah ya. Tapi kalau kita bicara soal animal, itu kan kalau ngomongin animal, lagu itu gambarin tentang naluri, ketertarikan, sisi liar manusia. Kalau kita tarik dalam kehidupan hari-hari kita, kehidupan manusia, manusia itu punya naluri, punya keinginan, ambis banget, ya kan? Itu manusiawi banget, kalau nggak ada ambisi repot juga. Tapi kita juga punya akal kan, akal budi gitu, untuk mengendalikan diri gitu. Nah, ini udah minggu malam, besok Senin, wih, saatnya kembali beraksi. Rutinitas lagi, ada yang mungkin harus berangkat kerja pagi-pagi, ada yang nyiapin anak sekolah, ada yang kembali ngadepin deadline, mungkin ketemu teman-teman kerja, bos, klien, yang segala jenis manusia gitu kan. Ada meeting yang siap menghadang berbagai macam urusan. Nah, dalam situasi seperti itu, no wonder lah kalau kita itu dituntut untuk bergerak cepet ya enggak. Kalau enggak cepet, waduh, bisa kelipet gitu. Nah, kadang kita mudah terpancing emosi juga, mau semuanya kelar, cepet kelar gitu. Enggak peduli dengan orang lain, enggak peduli dengan yang lain. Nah, barangkali mungkin nanti malam yang biasa nulis journaling ya. Besok aku jangan sampai deh menghalalkan segala cara. Dalam tanda kutip ya, tidak harus korupsi kan. Karena kalau kita bicara soal aktivitas besok, kan gak cuman sekedar soal ngejar target ya, bener gak? Kita harus jaga pula keseimbangan, harmoni hidup kita dengan semuanya, ya kan? Dengan yang di rumah, yang di tempat kerja, yang di jalan gitu. Nah, baguslah kalau misalnya saya trigger dengan ini kan, ngingetin diri sendiri. Kan tadi kata Pak Adi Nugroho ya kan, ada pengajian tuh biasanya diniatkan untuk ngomong kepada diri sendiri.

Ya, masih ada kepadatan antrean begitu di jalan tol TMJ yang dari arah Ungaran menuju ke arah Banyumanik. Itu udah mulai agak berkurang sih, nggak nyampe di Taruh Budaya. Tadi kan beberapa, tadi awal-awal jam 7 ya, sampai di Taruh Budaya Ungaran, ini sampai di kawasan Geraha Regency ya, di Budak Payung lah, daerah mau Banyumanik gitu, Budak Payung sorry, tapi masih lumayan sih ya, berkurang dibanding tadi, tapi masih lumayan panjang. Jadi sabar kalau mau lewat situ atau kalau mau hindari, ada pekerjaan perbaikan jalan. Pastinya bisa bergerak ya pelan, tapi nggak kayak tadi yang kecelakaan di Bawen arah ke Ungaran. Yang lainnya di gerbang tol Banyumanik agak padat juga ya, siap-siap yang lewat sana. Yang lainnya aman, termasuk yang tadi sempat terganggu jalur Bawen ke Ungaran ya, KM43 sekian ya. Udah clear, tapi sisa-sisa kepadatannya mungkin masih ada ya, baik yang di jalan tol ataupun jalan non tol. Jadi tetap bersabar yang sedang meluncur di jalan raya ataupun di jalan tol.

0: Pak Ibnan sudah nyampai di kota Ungaran.
1: Mas Doni, ini di apa sepanjang Jalan Asmara mulai dari apa Undaris, perempatan Undaris sampai ke Muhammad Jamin ini rame banget ini yang pusat kulineran. Itu tadi di letter S itu ada bebek rakyat ya tadi yang baru buka itu juga rame banget di bebek Haji Eko itu juga rame banget.
0: Rezekinya ya yang minggu malam jualan kulineran insya Allah rame karena banyak yang liburan, pulang liburan ya, sekalian kulineran yang khas ya di wilayah yang dilewati, misal di Ungaran gitu. Matur nuwun Pak Ibnan. Pak Adi Nugroho ingin dengerin In My Dreams Rio Speedwagon. Okay. Ini Pak Adi gak ikut pengajian. Request lagu. Aduh, ya. Pak Yoyo Kendal, ayo Pak Yoyo malam. Mas Donas, kemarin malam sempat grimis kraya gitu. Ya. Grimis kraya gitu aja terus hilang. Cepat grimis kraya gitu aja terus hilang itu mendung gitu. Tak tunggu sampai jam 2 dini hari malah makin banyak bintang bertaburan. Kok malah beda sama saya, Pak? Kadang tuh saya nunggu bintang, bulan, malam kan saya suka melihat bintang dan bulan ya. Tak tunggu-tunggu malah tertutup mendung gitu. Iya. Oke, titip salam buat Mbak V ya Mas Dona, sampaikan terima kasih soal tadi aku konsentrasi kasih nambi bersih-bersih rumah, wira-wiri keluar masuk rumah sampai belum sempat baca WA balasan dari Mbak V, malah ditinggali sake. Nah soal manusia, kata Pak Yoyo nih POV-nya, kalau kita gak punya setan di hati kita, maka kita gak punya keinginan, kemauan, nafsu. Maka Tuhan memberikan juga malaikat dalam tubuh kita untuk mengontrol sifat-sifat saitoniah itu ya, agar tidak terjerumus di dalam nafsu dan keinginan. Okay. Jadi selalu ada pertempuran ya di dalam diri kita ya, antara si putih dan si hitam, syaiton dan malaikat ya kan, istilahnya Pak Yoyo. Okay. Ya, saya jadi ingat satu cerita kakek ngobrol sama cucunya. Jadi ada pertarungan tuh antara dua serigala, ya kan? Yang menang yang mana? Cucunya ditanya, ya Allah, cucunya dikasih pertanyaan susah banget sama kakek. Cucunya bilang, ya gak tau lah kek, saya gak mudeng. Maksud kakeknya itu cerita soal serigala tarung kan, anak-anak kecil, oh tarung gimana, yang menang siapa? Yang menang adalah yang banyak dikasih makan gitu. Nah jadi siapa nih yang paling banyak kita kasih makan tuh di dalam diri kita, apakah si pembawa bendera putih atau bendera hitam? Yang dikasih support logistik banyak yang bendera hitam, wah bahaya tuh nanti auranya hitam. Ya. Lanjut sama Pak, ini nggak ada namanya. Akun namanya Only God Will Judge Wish. Uti, selamat malam, matur nuwun, menyapa saya Pak Adi Nugroho. Pengajiannya sore tadi Mas. Oh sore. Oh gitu, okay, siap. Okay. Baik. Berarti saya back to musik dulu ya. Kita back to back menikmati mawar. Yang satu adalah mawar hitam, yang satu adalah mawar merah. Yang pertama tip X dulu dengan mawar hitam, nanti slang dengan mawar merah. Anda masih mendengarkan Rasika USA Ungaran, Salatiga Ambarawa, saya Doni Asyar bersama Anda.

padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Weekend never end with Radio Rasika. Saya Doni Azhar masih bersama Anda. Jadi besok udah gak weekend, tapi udah weekdays kan. Tapi suasana weekend terus dibawa ya. Apa itu suasana weekend? You know lah. What do you feel on weekend? Seneng kan? Easy. Ya. Yeah. Oke, okay, makasih yang sudah kirim kabar, kirim cerita, kasih catatan, kasih tanda-tanda bahwa Anda bersama saya. Misalnya ini kawan-kawan yang lagi rombongan, lagi perjalanan dengerin Rasika.
1: Kirim penawarannya dulu. Selamat malam announcer.
0: Hai.
1: Rasika FM.
0: Hai.
1: Rasika Ungaran.
0: Yo.
1: Di sini ada Ali nih.
0: Hai Ali.
1: Jalan Majapahit terpantau ramai lancar.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada Mbak Deno juga.
0: Hai Mbak Deno.
1: Samping saya. Ada Mas Alvara Sirait, ada Mas Abdillah ini.
0: Oke. Okay.
1: Request lagu ya Mas ya.
0: Apa?
1: Request lagu apa ya? Crazy Aerosmith.
0: Aerosmith. Oke,
1: okay, thank you.
0: You're welcome, ditunggu.
1: Selamat malam, selamat siaran.
0: Thank you. Besok-besok dipanggil announcernya ya. Ada nama di sini. Rombongan. Ya ya ya. Oke, lagunya ditunggu setelah lagu yang tadi udah dipilih sebelumnya dari kakak-kakak Anda. Generasi saya dari suaranya ya. Ya kan? Tadi ada Pak Dugro ingin dengerin Rio Speedwagon In My Dreams. Oke, okay, bentar. Saya nyambung dulu sama Pak Tommy Waseso, makasih ngirim stiker. Kak Henny Gina. Hai Kak Dot, hari Minggu emang lelah. Rasa lelahnya beda dengan lelahnya kerja karena dapat cuan atau gaji, tapi rasa bahagianya sama karena untuk kebahagiaan keluarga tercinta.

itu ini journalingku hari ini. Oke, saya mencoba mencerna. Oke, minggu emang lelah. Rasa lelahnya beda dengan lelahnya bekerja karena dapat cuan atau gaji. Tapi rasa bahagia sama karena untuk kebahagiaan keluarga tercinta. Siap. Ingin dengerin lagu apa nih? One of the Girls by The Weeknd, Jenny Lee Rose. Oke, lagu baru ya? Oke. Dan yang penting, ada yang selalu siap jadi sandaran lelahku. Itu penting. Ini ada video. Saya deg-degan memutar.

0: lelah,
1: apa ketika lelah butuh sadaran. Ya. Ini loh penting nih, penting banget. Ini nggak harus omongan orang dewasa sih. Kita semua butuh bahu untuk bersandar, ya kan? Yang sudah berkeluarga berarti pasangannya, ya kan? Kalau belum berkeluarga, circle-nya, bestie-nya penting banget tuh. Karena kata teman-teman yang belajar psikologi, butuh support system tuh biar kalau ada apa-apa nih, mentally ya, kita nggak bablas, ya kan? Butuh tempat bersandar. Tapi kalau saya pernah dengar di pengajian, gini-gini ikut pengajian loh kadang-kadang, tempat bersandar yang paling kokoh itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, subhanallah. Ya kan? Bener kan? Ibu Septiningsih, malam Mas Don, mau nanya, jalan tol arah Jakarta mulai KM423 kok sudah macet ya? Ini pelan-pelan ada apa ya? Tadi Bu, Anda mungkin belum dengar ya. Tadi sudah ada yang nanya, saya sudah kasih kabar karena saya dapat kabar dari teman-teman di Sankom TMJ ya, ada perbaikan jalan. Oh, benar, jawab, ada jawabannya juga, udah melintasi ya. Ternyata perbaikan jalan. Okay, udah lancar nih lepas titik perbaikan jalan. Okay, siap. Makasih ya Ibu Septi bersama Rasika. Tetap hati-hati di jalan. Pak Agung, Mas Don, malam, tol Bawen arah Ungaran tadi sore ada laka ya? Apakah saat ini udah lancar? Udah. Jadi rekap dikit ya informasinya. Tadi jam 3-an lah kami dapat kabar dari kawan Rasika, kecelakaan di tol Bawen Semarang ya, KM 428, melibatkan bus sama truk begitu. Tapi sekitar jam 18.40-an lah ya, itu udah evakuasi, udah gak ada gangguan, titik yang mengganggu udah gak ada, cuman butuh waktu untuk pencairan ya, sekarang udah lancar ya. Yup, lanjut sama Eyi. Oh ya, namanya Eyi. Eyi ini pasti panggilan sayang dari Erik. Ya kan? Erik jadi Eyi. Sekali-kali kasih lagu dangdut dong. Boleh enggak ya? Emang boleh. Belum boleh kalau kata MD-nya. Oh, ini rombongan Only God Will Judge, kok namanya serem loh ya. Ali and the Gang ya, gimana bro?
2: Oke, Mas Doni, terima kasih. Ditunggu lagunya.
1: Oke, siap. Pesenannya kakak senior dulu dong ya. Pak Dinugroho ingin mendengarkan Rio Speedwagon dengan In My Dream, abis itu baru kita dengerin Crazy Aerosmith, yang mungkin kalau suka banget dengan lagu ini pasti apal banget video klipnya. Ada Liv Taylor sama Alyssa, anaknya Sylvester Stallone. Bener ya, Sylvester Stallone, Alyssa, Alicia, something like that.

0: dalami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Gen Z, generasi strawberry. Dalam sebuah kesempatan, Simon Sinek, seorang penulis dan pembicara ternama dalam business leadership, pernah bilang gini, "Mereka nggak takut untuk berhenti, tapi mereka takut untuk meminta sesuatu."
2: One of the struggles of this young generation is they are not equipped on how to deal with stress. They're just less equipped than previous generations for various reasons, including social media, internet, parenting, and all the rest of it. There's many reasons for it, but they're really not good at dealing with stress. They're really bad at dealing with confrontation. That they would rather quit their job than ask their boss for a raise.
1: Pernyataan Simon Sinek tentang Gen Z di dunia kerja ini menarik. Menurutnya, ada anak muda yang sebenarnya ingin kenaikan gaji, ingin perubahan cara kerja, atau sedang punya masalah dengan pekerjaannya. Tapi bukannya membicarakannya dengan atasan, mereka justru memilih jalan keluar, yaitu resign. Bukan karena mereka nggak punya keinginan, justru karena belum tahu gimana mengomunikasikan keinginannya itu. Dan ini menjadi isu yang makin relevan ketika Gen Z semakin banyak masuk ke dunia kerja. Hari ini seorang anak muda mungkin sangat lancar berkomunikasi di media sosial. Bisa bikin konten, bisa gampang berpendapat, membangun jaringan, bahkan berani menyampaikan kritik. Tetapi ketika mereka harus duduk berhadapan dengan atasan dan bilang, "Pak, saya merasa beban kerja saya terlalu berat," atau "Pak, saya ingin membicarakan kenaikan gaji." Untuk hal-hal seperti itu, tiba-tiba buat mereka percakapannya terasa jauh lebih sulit. Ya, karena komunikasi digital memberi kita waktu untuk berpikir, sementara komunikasi tatap muka secara langsung menuntut kita merespon saat itu juga, termasuk ketika jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita.
2: So they're very intimidated by confrontation. They're ill-equipped to deal with stress. There's an emotional immaturity, emotional unprofessionalism. And it's not a good thing or a bad thing. It just is. And so us having empathy and understanding that is important. And so it raises the question, how are they dealing with their stress? Not well.
1: Nah, sampai di sini kita perlu hati-hati. Jangan sampai fenomena ini berubah menjadi stereotype. Gen Z emang nggak bisa berkomunikasi. Karena kawan, kemampuan menghadapi percakapan sulit bukan kemampuan yang otomatis dimiliki seseorang hanya karena lebih tua. Bahkan Simon Sinek sendiri menyebut bahwa keterampilan seperti menghadapi percakapan yang sulit, melakukan konfrontasi secara efektif, serta memberi dan menerima feedback, itu semua disebutnya sebagai human skills yang memang kurang dilatih. Artinya, kalau ada kesenjangan komunikasi, pertanyaannya bukan hanya apa yang salah ya dengan Gen Z, tetapi juga apa yang bisa dilakukan lingkungan kerja untuk melatih mereka. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dimulai para senior. Salah satunya, jangan nunggu mereka berani bicara. Atasan bisa membuka percakapan dengan pertanyaan sederhana, misalnya, "Bagian mana dari pekerjaan ini yang paling sulit buat kamu?" Atau, "Apa yang kamu butuhkan supaya kamu bisa mengerjakan ini dengan lebih baik?" Itu bukan memanjakan, itu melatih. Dan mungkin disinilah generasi senior punya peran yang sangat penting. Senior perlu ingat, orang nggak bisa diminta punya keterampilan yang nggak pernah diajarkan. Saya Doni Ashar, untuk Insight Radio Rasika. Komunikasi yang matang bukan tentang siapa yang paling berani bicara, tetapi tentang kemampuan untuk tetap berbicara ketika jawabannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Pak Dinugroho, kirim WA, makasih Mas Don lagunya, sama-sama. Pak Agung bilang, makasih informasinya, sama-sama. Ibu Nini, makasih ya, sudah update terus. Pak Selamat Li, terima kasih informasinya, lagi perjalanan, masih. Ini di jembatan Tanggul Angin Kudus, arah ke kota Kudus, ada truk mogok pas di atas jembatan. Ini ada videonya. Tapi arus lalu lintasnya masih aman ya Pak ya, saya lihat di sini masih aman. Oke, cuman jadi kewaspadaan yang akan melintas di jembatan Tanggul Angin Kudus, arah ke kota Kudus, ada truk mogok pas di atas jembatan. Sementara perkembangan di jalan tol TMJ yang tadi ada ketersendatan ya, dari arah Ungaran menuju ke arah Banyumanik, ini sudah clear, udah gak ada antrean ya, karena volume mungkin udah mulai melandai. Saya naik helikopter, pakai helikopter views, ngelihat sana sini, celingak-celinguk, aman semua alhamdulillah. Jadi kalau sekarang masih di jalan, semoga menyenangkan. Kalau capek mungkin berhenti sebentar, lihat ke langit, ada bintang nggak?

The song. Lagu ini judulnya Vincent. Yang nyanyi adalah Don McLean. Ini di satu tahun 71 tuh berarti 2 tahun sebelum kelahiran saya. Lagu ini adalah bentuk penghormatan untuk pelukis terkenal asal Belanda Vincent van Gogh. Dan terinspirasi langsung dari lukisan sang maestro itu yang berjudul The Starry Night atau Malam Berbintang. Unfortunately, malam ini Ungaran dan sekitarnya gak bisa lihat bintang karena cenderung berawan. Dan kata BMKG, malam ini ada sedikit potensi turun hujan ringan untuk Ungaran dan sekitarnya. Jadi kalau Anda pecinta bintang, gak bisa ngelihat bintang malam hari ini. Tapi kita ngobrol dikit soal bintang. Bintang, ini bintang yang bukan sembarang bintang. Orang Jawa tuh ada istilah lintang kemukus, bener ya. Dalam tradisi Jawa, lintang kemukus itu sebutan untuk benda langit yang tampak seperti bintang berekor gitu. Kalau dalam astronomi istilahnya komet ya, atau fenomena mirip komet lah. Lintang bintang kemukus tuh bentuknya kayak kemukus, kayak kukusan, ya kan? Nah, yang menarik adalah biasanya ini suka dihubung-hubungkan dengan, wah ini bakal ada sesuatu nih kalau ada lintang kemukus. Nah, itu relate sih kalau kita bilang ke kehidupan kita. Kita manusia ini kan suka menghubung-hubungkan sesuatu dengan yang nggak pasti. Padahal setiap langkah kita kan penuh ketidakpastian. Bener gak? Karena itu suka kita gampang menghubungkan, misalnya nih besok kalau ada kejadian apa nih, bangun tidur ada kesandung kah, ya kan, lagi mau berangkat kerja banyak gembes, langsung jangan dihubungkan, wah nanti ada apa nih. Gak usah. Pokoknya kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Oke, okay, baby. Saya Dodi Nasir, terima kasih ya. Terus bersama Rasika USA. Abis ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah. Abis itu kita doa malam, istirahat, besok kembali beraktivitas. Jangan lupa terus bersama Rasika USA. Ungaran Salatiga Ambarawa. Selamat malam. Bintang.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

lagi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan

0: Clásica FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, salah

0821-0621 WA 081-3258-5850.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ketiga. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu bi umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي كاولا naturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ing menapa kaula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, sakit pinanggih, sakit kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, ma'alaili syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kalawau kawula asmani Al-Muntakhabat fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatil Ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kalawau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dhateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dhateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bikalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem kedadosanipun nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
niki dawuh kaya ngeten niku nggih. Aja dianggep cuma kanggo omong-omongan mboten. Dawuh-dawuh ngeten niku napa? Panci wekdal mirsani niku piyambak pun ketuntun dening i mboten cuma nggawa keimanan mboten, aku wis Islam, wis iman mboten, pancen kacamatae nganggo kacamata i iman. Niki ati-ati niki. Nggih, dawuh-dawuh kaya ngeten niku. Mangane setunggal hadis enten dawuh-dawuh niku. Nek wong waktu nglakoni dosa, nek wong nglakoni perbuatan sing gak diridhoi Allah sampai dosa gedhe. Nggih ta? Hina yasruk, hina yazni, aina imanu. Jadi ini kata-kata nuru absaril mu'minin, nure peningale uang sing pancen kedorong nopo i keimanan. Ini padahal mbak dawa-dawa, aku sudah di kiai, aku jadi wong alim. Apa yang sudah di kiai, jadi wong alim. Wis jelas dari Kanjeng Nabi, naumul alim ibadatun. Alim niku sifat. Lah pancen turumu di elmoni yo dadi ibadah. Pancen turumu pancen doyan yo gak ibadah. Nggih, lho ngeten lho gathuke ngeten niku kudu di gathukno. Pun wa minasani pecahan ingkang nomor kali Allah SWT ndadosaken nuru qulubihim. Mek wis peningale mawon gawa nur. Nggih ta. Lajeng napa manahipun dipun dadosaken padhang dening Gusti Allah. Ya napa sih? Peningal beton nur niku ya napa sih? Kok tak kepengin takon. Sampeyan saged mirsani napa kemawon niku lho. Niki sing iso ndelok niku sing putih napa sing ireng? Lensa sampeyan niku sing putih napa sing ireng? Sing ireng. Mangkane sampeyan niku aja ketipu karo napa-napa sing sampeyan pirsani. Ayo didilok bil isti'bar, bil istibsar, nganggo dipikir-pikir, diangen-angen, dipikirno. Lah mek pun ngeten sampeyan niku berarti napa? Peningale diparingi padhang dening Gusti Allah. Niku nurul absar bil fikrah bil ibrah. Mboten sak kladapan mboten. Lah mek pun sampean kaya ngeten fa khalaqallah nuru qulubihim nyaut atine. Iya ya. Tibane ngono. Lah nyaute ati niku berarti ketuntun kebimbing napa diparingi padhang dening Gusti. Lho, padhang sing kaya ngeten niku lho, istilah sufiyah diarteni hiyal ma'rifah billah. Niku sing dimaksudna ma'rifat menyang Gusti Allah. Mangkane teng mriku dawuh niku dipun dawuhaken awalul ma'rifah al-fikrah wal-ibrah. Kawitane ma'rifat teng Gusti Allah niku napa? Berfikir. Gitu. Mboten cuma duwe pikiran, mboten. Kadang-kadang pinter, alim, dablek gitu. Gitu. Berfikir. Lah ngene lho. Lah mek pun sampean berfikir, memikirkan. Gitu. Mek pun sampean memikirkan, gitu. Padang ati sampean. Melayu nang awake dhewe. Napa sing jadi mlayune? Jadi pikirane awake dhewe. Pikirane ya apa aku ya? Ya nggih. Man arafa nafsa arafa rabb. Lah mek pun wong niku dados pikirane. Akhire ya napa? Wong makrifat. Nggih ta? Wa nihayatul ma'rifah al-hirah wad-dahsyah. Puncak uang makrifat menyang Gusti Allah niku napa? Bingung goncang. Bingung orang makrifat kepada Allah itu bingung. Cuma enten loro tok kebingungane niku, loro tok.
Napa loro niku? Siji nangisi awake dhewe. Nomor loro napa? Selalu muji syukur dateng Gusti. Niku lho. Wong makrifat teng Gusti Allah. Siji nangisi awake dhewe, nomor loro cuma iso muji syukur teng Gusti. Niki. Pun mek wis mripate dipuntuntun nganggo nur sangka Gusti Allah. Nggih, dadekno atine padhang pikantuk makrifat sangka Gusti Allah. Pecahan sing nomor tiga kala wau dipun dadosaken dening Allah, dadosaken napa unsuhum.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan keprihatinan atas dugaan perundungan yang menyebabkan meninggalnya seorang murid SD di Kabupaten Pemalang. Kemendikdasmen telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal untuk menemui keluarga korban, sementara BPMP Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Abdul Mukti dalam kunjungannya di Ungaran, Kabupaten Semarang menegaskan, pencegahan kekerasan di sekolah harus diperkuat melalui kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Menurutnya, anak-anak juga perlu dilindungi dari pengaruh konten internet dan media sosial yang berpotensi mendorong perilaku kekerasan.
2: Banyak pelaku kekerasan itu terinspirasi oleh apa yang mereka tonton di media, terutama di internet dan media sosial. Anak-anak tidak tahu membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya, sehingga kadang-kadang apa yang mereka lihat itu kemudian mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Tapi yang saya kira penting sekali lagi adalah mari kita bersama-sama saling bekerja sama. Pembinaan di sekolah tidak cukup tanpa dukungan pembinaan orang tua di dalam keluarga. Pembinaan di sekolah dan keluarga tidak cukup tanpa pembinaan di masyarakat.
1: Menteri menambahkan penerapan budaya sekolah aman dan nyaman serta budaya asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah, perlu diperkuat agar kekerasan terhadap anak tidak terulang. Kematian Reza Febriansah, pelajar kelas 3 SMP Negeri 15 Kota Pekalongan, menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Ayah korban, Eko Rianto, meminta polisi mengusut tuntas penyebab kematian anak semata wayangnya tersebut. Eko mengaku menemukan sejumlah luka sayatan dan memar pada tubuh jenazah, sehingga meragukan informasi awal yang menyebut korban meninggal akibat kecelakaan. Eko berharap penyelidikan dapat mengungkap fakta sebenarnya agar keluarga mendapat kejelasan. Sementara itu, polisi melakukan autopsi terhadap jenazah korban untuk membantu memastikan penyebab kematian. Hingga kini penyebab pasti kematian Reza masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, selamat pagi semuanya.
1: Pagi-pagi di hari Senin, awal minggu di bulan Oktober, dan ini sudah minggu kedua. Di mana kita tadi sudah melihat di US Center cukup ramai kendaraan berjajar di Jalan Gatot Subroto Ungaran, truk-truk sudah mulai berjalan, dan juga kendaraan roda 2 serta kendaraan pribadi ramai pagi hari ini. Sementara tadi malam sudah sempat diguyur gerimis tapi belum jadi hujan di seputaran Ungaran. Bagaimana di tempat Anda pagi hari ini? Apakah mendung? Apakah cerah? Ceria? Berangkatlah pagi-pagi supaya suasana bisa segera Anda antisipasi di kantor, seperti pesan kita setiap hari untuk segera berangkat di pagi hari ini. Sudah minggu yang kedua ya. Sudah tanggal 12 di bulan Oktober 2026. Yuk kita berangkat menikmati suasana, dan bagaimana suasana jalan bisa Anda sampaikan di 0813258585500.

0: Yes, jadi memang kroso ya, lalu lancar rame banget pagi hari ini. Walaupun aku perjalanan dari rumah ke studio cuma mungkin 5 menit 7 menit, tapi kroso le rame banget ya lo. Kiwo tangan wong kok do nyebrang kabeh.
1: Harinya Senin dan juga cuacanya mendung ya, cuaca mendung pagi hari ini. Ayo berangkat gak sih? Dan antisipasi pekerjaan di kantor Anda serta perjalanan Anda biar lebih nyaman.
0: Ning kanan ono do mandeg nyebrang, kiri angkot do mandeg. Wis kanan kiri ra iso nyelip kabeh.
1: Bahkan truk-truk juga banyak, truk-truk kecil yang kayaknya masih kosong pagi hari ini. Kesana kesini melewati Ungaran Center sebagai pusat USA. Nah, Anda pagi hari ini belum berangkat, segera berangkat supaya nyaman sampai di tujuan.
0: Ya, yeah, betul sekali. Pagi hari ini bagaimana situasi lalu lintasnya? Nah, inilah Kelana Kota hadir untuk memantau hampir setiap hari Gawarasika dari pagi sampai dengan malam hari untuk membuka berbagai informasi jalan raya Gawarasika ya. Dari kita yang merangkum dari berbagai sumber termasuk Anda yang berbagi info di 081-32-58-58-500.
1: Sepanjang jalur Pantura, Utara, Selatan, Timur, Barat, bahkan sampai ke daerah-daerah yang mungkin di luar jangkauan, kita tetap bisa memberikan informasi terbaik supaya Anda nyaman di perjalanan.
0: Yes, Pak Pepeng.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika semua. Melintas dari Pecangan Jepara menuju ke Ungaran sudah sampai di jembatan Kalibabon. Perjalanan aman lancar Mas Yuda, Bung Jamal, Rob, Nihil. Pokoknya wes aman, lancar, selin.
1: Aman, lancar,
2: Mas Yuda, Bung Jamal. Mas Yuda, Bung Jamal, sampai TL Asalamah, lalu lintas masih aman, gih, lancar. Begitu, Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke. Okay. Mantap, Skoc Poro sampai Rasika istilahnya ya.
1: Lancar ini, sampai depan Rasika, lancar.
0: Betul, Pak Bawa Artanto, selamat pagi. Ini juga udah sampai mana?
3: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi. Mas Yuda dan Mairet Jamal kembali menyapa di awal pekan hari Senin, hari ke-12 di bulan Oktober. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 7 menit melintas di sekitar Guntur Buyaran, Demak. Untuk cuacanya temaram ya sepanjang perjalanan dari Semarang tadi. Untuk lalu lintas sampai dengan di Buyaran ini los, rame lancar, daerah inisial S sekitar HIT, Pasar Sayung, Varia Usaha Beton, Exit Tol Semarak, sampai dengan Lu Ireng. Tidak ada genangan sama sekali alias kering-ring-ring. Untuk arah sebaliknya dari Demak sampai dengan Semarang, terpantau sampai TL Genuk juga rame lancar. Terima kasih Maira Jamal. Okay. Kemarin saya mendengarkan lagu Ambiar siarannya Maira Jamal, walaupun recording, tapi tetap mengajak untuk hadir di Kopdar Kawan Rasika tanggal 1 November. Pukul 6 lebih 19 menit ini sudah sampai sebelum TL Jebor. Saya seperti biasa masuk Kota Demak ya. Karena walaupun hari Senin awal pekan tapi truk-truknya lumayan banyak, jadi lebih baik saya masuk kota daripada Lingkar Demak. Mungkin ya, cukup padat dan banyak lampu TL-nya. Masih lancar lalu lintasnya dan juga cuacanya juga masih temaram di Kota Demak. Matur nuwun
0: Pak Bawa Artanto, Pak Supriyadi.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda. Jam 5.33 ini sampai kilometer 16 Sayung Karang Tengah mungkin ya. Ini ada laka tepatnya di depan PT Rakit. Aku lewat tapi korbannya masih tergeletak, sudah ada beberapa orang yang menolong tapi enggak berani ngangkat. Nek dari gelagatnya kok MD ya Mas, tapi motornya sudah dipinggirin, tapi tadi tabrak lari atau jatuh sendiri ya kurang tahu, soalnya mobil juga enggak ada. Sementara ini belum menimbulkan ketersendatan, masih lancar. Begitu informasinya sementara, nanti perjalanan saya masih jauh. Kalau sudah sampai Kudus nanti tak kabari.

0: Itu okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak. Depan reket adalah
0: jam 6:05 Mas Yuda Bung Jamal, ini saya sudah memasuki Karanganyar Kudus. Perjalanan lancar, jadi sepanjang perjalanan dari Tembalang sampai memasuki Kota Kudus lancar ya, cuman ada kejadian laka tadi di daerah Karang Tengah sepeda motor. Itu untuk informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Jam 6:08 melintas di depan Terminal Jati, kondisi masih sepi.
2: Yalah, udah masuk.
0: Apa karena masih casual ya Mas, biasanya rame wis jam 6 tapi sih sepi banget ya. Begitu, terima kasih.
2: Oke, okay, udah itu dulu ya Ngawarasika semuanya, Semarang, Demak, Kudus, Jeporo. Infonya gamblang masih dan cetok welo-welo sekali toh. Lancar semua, gak ada kendala, gak ada hambatan. Jam 6 pagi ya guys, nih informasinya sudah pepak sekali. Nanti kita pantau lagi segmen selanjutnya ya, untuk SMG, DMK, KDS-nya. Sementara laporan sampai dengan laporan kawan-kawan 3 yang aku munculkan ini sudah masih komplit lancar. Dan lancar semuanya. Yuk kita geser dulu ke jalur yang lainnya. Ini sudah ada Pak Sopoki yang sudah perjalanan, ada Pak Zuhri Al-Bukhari Gasimen. Jam 6 pagi.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
3: Ini dari rumah mencoba lewat Susuan ya, sebelah Polres, kemudian ke arah Kutilang. Ini lancar ya, ini mau masuk tol saja terus keluar mana ya? Mukdiharjo atau gimana ya? Ini tak coba dulu ya. Terpantau Ungaran Selatan sudah mendung ya. Kemudian yang utara Rotok Padang. Ki kok hawani ame hujan ya, tapi kok enggak hujan-hujan. Pak Bowo itu kok dari kapan ya, kok enggak kabar-kabar gitu. Wah.
2: Oke, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari yang sudah perjalanan dari Ungaran menuju arah Semarang wis masuk tol, tenang kalau lewat mas apa
1: lancar,
2: kalau masuk
1: lancar,
2: tol ya
1: lancar.
2: Lancar. Cuma infonya Bu Yuni, ini Bu Yuni perjalanan dari Ungaran juga menuju arah Semarang. Di depan Luwes Ungaran itu ada truk mogok. Saya lewat jam 6:18 tapi situasinya masih lancar katanya Pak. Katanya Bu Yuni. Pak Jati, selamat pagi Mas Yudhman Jamal. Pagi. Perjalanan saya dari Gunung Pati, Kota Semarang ke Campur Rejo, Boja, Kendal. Seperti biasa, sudah sampai jam 6:05 pagi, lalu lintas lancar dan lengang. Ih Pak Jati, kok gua sih banget ya, jam 6 sudah sampai tempat tujuan ya?
1: Sudah sampai Campur Rejo, Boja.
2: Gua sih Apple. Dari Gunung Pati ke Campur Rejo, Boja itu menurutmu berapa lama? 30 menit ada nggak? Atau lebih?
1: Ya, paling kalau di sana itu bisa 30 menitan paling. Campur Rejo, Boja.
2: Nah ini Pak Isnan sudah melaporkan situasi di kawasan Bukit Semarang Baru. Pertanyaanku Pak Isnan, Pak Isnan tadi jam 1:30 aja masih berkendara, ini pagi-pagi sudah berkendara lagi Pak Isnan. Luar biasa tenagamu.
1: Sudah sampai mana nih sekarang ya?
2: Makanya tadi melaporkan jam 1:30 pagi.
1: Hujan deras.
2: Disampaikan dari Bukit Semarang Baru hujan deras. Lah ini jam 6:10 sudah melaporkan situasi perjalanan lagi. Ya Allah Pak, tidurmu Pak Isnan.
1: Istirahatnya jam pinten ini Pak.
2: Makanya 1:30 jam 6 kok sudah menyapa mengaspal lagi. Luar biasa.
1: Sampai mijen jam 1:40. Waduh ya, makanya ini sudah sampai mana lagi jam segini nih.
2: Makanya wadah aku semua ini jam si jijik tinggalan ya, jam-jam ini ya ngiler aku ya, tanginnya aku jam 10 ini, tapi Pak Isnan jam 6 pagi sudah tindaan. Matur suwun Pak laporannya Pak Agus Pur, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan Rasika semua. Mas Jamal, Mas Yuda, sehat selalu.
2: Amin, matur
4: suwun. Menginfokan Mas, ini menuju Bandara Ahmad Yani dari Tembalang. Jalannya saya lewat jalan biasa, terpantau masih lancar. Oh ya, selamat untuk peda ya Mas. Kemarin di Mandalika bisa finish ke-6. Banyak yang crash, banyak yang jatuh, tapi alhamdulillah peda masih mengamankan poin. Finish ke-6 dari start ke-7. Sekarang peringkat klasemen sementara peda nomor 7 Mas. Mudah-mudahan masih ada 6 atau 7. balapan tersisa paling tidak bisa masuk 5 besar, karena walaupun dia rookie tapi sudah luar biasa, karena biasanya rookie itu di tahun pertama itu mengenal dan menjajaki, tapi alhamdulillah ini Veda langsung nyetel. Mudah-mudahan tahun berikutnya Veda bisa bersaing lebih ketat dan bisa 3 besar, syukur-syukur bisa juara, amin.
2: Oke, matur suwun Pak Agus Purwadi. Lancar toh lalu lintasnya dari Tembalang Kota Semarang menuju Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, soalnya bisa cerita-cerita yang lain ya, ya pokoknya kalau lalu lintasnya cuma sekelumit berarti kita simpulkan lancar ya guys. Untuk informasi perjalanan Anda semuanya setiap paginya, Pak Mufid.
1: Pagi Pak.
5: Selamat pagi Bang Jamal Bang Yudha. Selamat pagi kawan Rasika. Melaporkan laling dari Tegalarung Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi sekarang jam 6.06. Ini saya sudah melintas di perempatan Milo. Untuk laling dari arah timur ke barat melalui flyover Kanepo, Pasar Meranggen, pertigaan Penggaran, Pedurungan, Gayamsari, dan ini memasuki Kota Semarang menuju ke kawasan Simpang 5. Lalinya lancar sekali, dan juga dari arah sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar. Semalam ini Kota Semarang kelihatannya juga ada hujan ya, walaupun mungkin tidak terlalu deras tapi lumayan juga adem gitu kan. Tapi untuk Meranggen masih sekitarnya, Meranggen itu juga belum ada hujan semalam. Untuk cuaca pagi hari ini agak temaram ya, tidak cerah. Ya, oke, baik, terima kasih. Oh ya, informasi lagi tadi di Meranggen, di setelah flyover Ganepo, setelah flyover Ganepo menuju ke Meranggennya yang arah timur ke barat itu ada 4 bis wisata. Kelihatannya akan ada wisata untuk anak-anak di Futuriah ya. Nah, di Futuriah. Ini kemungkinan berangkat nanti jam 7-an karena ini sedang pada mulai kumpul. Ya, monggo hati-hati segera berangkat nanti kalau ada kepadatan di sekitar flyover Ganepo. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu.
2: Futuriah itu SMA apa SMP sih?
1: Ada SMP, ada SMA.
2: Oh, pokoknya sekolah berarti ya?
1: Pondok.
2: Oh, I see. Ya wis. Nggih, matur suwun, Pak. Mufid dari Karangawen ya, menuju arah ke Simpang 5, menuju arah Supe Dr. Karyadi Kamarasika. Rame-rame cuma tadi di sekitar sekolah Futuriah Meranggen karena ada bis pariwisata. Oh iya kok ya, September Oktober musim-musimnya apa studi tur untuk anak sekolah oh ya.
1: Iya, kemana gitu
2: ya. Iya, betul. Ya. Tapi sekolah swasta ya. Kalau sekolah negeri udah enggak.
1: Ngomong-ngomongkan.
2: Betul sekali, untuk sekolah yang swasta-swasta aja ya, yang negeri-negeri tidak.
1: Mana-manalah jalan-jalan. Iya.

0: Taman Karonse. Alhamdulillah wilayah Karonse dan sekitarnya diguyur hujan tadi pagi jam 4. Begitu. Matur suwun.
1: Matur suwun.
2: Cuaca hujan tadi pagi di Karonse.
1: Pak Agus. Iki Pak Agus motor ngasih info di mana ini kok sudah ada antrian. Oh, Kali Banteng iki. Sudah sampai kawasan Kali Banteng dengan situasi yang padat.
2: Bulog nih.
3: Laporkan kondisi Kali Banteng dari arah Krapyak menuju Kota Semarang. Rame krodit tapi lancar. Mas Sida, Bung Jamal.
1: Oke, matur suwun Pak Agus, motor laporannya dari kawasan jalan
2: Kalibanteng.
1: Siliwangi, Kalibanteng, Kota Semarang. Ini karena sudah menyisir jalur barat, tak sisanke aja menuju arah ke Kendal ya. Kendal, Mangkang, bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada yang ngasih info? Kendal, bagaimana? Oh, ini udah ada Pak Triwijanarkoni, katanya ngasih info Kendal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Pak Dejamal. Selamat pagi Kamar Asika. Sekarang pukul 6:27. Saya sudah berada di dalam kawasan industri Kendal.
1: Nah, ini Kendal.
4: Melaporkan perjalanan saya dari Puri Anjasmoro sampai ke KIK Kendal. Perjalanan cukup lancar ya. Dari Puri Anjasmoro lewat Kali Banteng, Krapyak, Tambak Aji, Mangkang, dan sampai ke Kendal tidak ada ketersendatan. Cuman ada satu catatan Mas Yuda ya. Tadi di jembatan Cakrawala yang arah ke Kali Banteng itu ada truk kontainer mogok ya. Tepatnya di atas jembatan Cakrawala berada di sisi kiri arah ke Kali Banteng. Cuman tadi saya pas melintas sekitar pukul 6 itu belum ada ketersendatan ya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
2: Terima
4: Semoga
2: kasih.
4: Kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan sepanjang hari. Terima kasih, selamat pagi.
2: Terima kasih.
1: Amin, matur suwun. Informasinya, Pak Triwijanarko dari Semarang sampai dari Semarangnya mana tadi? Puri Anjasmoro.
2: Puri Anjasmoro.
1: Ya, Puri Anjasmoro sampai dengan Mangkang, kawasan industri Kendal, lancar. Tidak ada hambatan berarti.
2: Terpukul aja tadi, tapi yes. Belum menimbulkan ketersendatan.
1: Pak Wahid.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Pak Suga. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Semangat pagi.
1: Pagi Pak Wahid.
2: Semangat pagi.
5: Melaporkan dari perjalanan dari Cepiring menuju Semarang sudah sampai arteri Kaliwungu. Kondisi ramai lancar. Tadi sempat ada insiden di sekitaran Cangkring Brangsong ya. Daerah situ ada sedikit gesekan tadi sepeda motor, dua sepeda motor ada yang terjatuh, tapi kemungkinan nggak ada yang terluka serius, hanya cuma jatuh gitu aja, cuma korban-korbannya udah langsung bisa berdiri dan banyak yang nolong. Selebihnya masih ramai lancar semuanya, masih kondusif. Sudah banyak petugas-petugas yang berjaga di setiap persimpangan ya. Untuk pantauan lalin truknya masih sedikit ini. Tumben kok biasanya udah penuh yang pada parkir, ini masih sedikit volumenya untuk truk. Cuacanya cerah, semalam sempat diguyur hujan cuma mak krayak. Ya lumayan lah buat ngebasahin tanah ya. Terima kasih.
2: Mak kraya ini mak esopo mak.
1: Mak terus buat Pak Wahid sama Pak Triwijanarko. Yes, informasi jalannya sudah komplit. Kamarasika dari Kota Semarang ditarik ke Demak Kudus, ditarik ke Pranggen Karangawen, ditarik ke Kendal, ditarik ke Ungaran Bawen, Kabupaten Semarang lancar. Yeay, kita lancar, bisa ke lagu.
2: Lancar.
1: Sudah Bapak semua informasi jalannya di segmen 1. Nanti ke depan kita pantau lagi perkembangan lalu lintasnya ke depan ya kawan.
2: Oke. Okay.
1: Di Kelana Kota sampai jam berapa, Bung?
2: Sampai dengan jam 9 untuk sesi yang pertama ini.

0: banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: insiden sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini nihil ya. Tidak ada kecelakaan, tidak ada bencana alam, tidak ada pengalihan arus yang signifikan di jalan raya, tidak ada agenda yang berdampak ke jalan raya juga. Sementara laporan yang kita himpun dari berbagai penjuru mata angin tadi di segmen 1 jam 6 sampai 6.30 semuanya hanya keramaian dan keramaian aktivitas pagi hari saja. Tidak ada kendala, tidak ada hambatan, jalan raya juga menyenangkan.
1: Yang terjadi di Rakit tadi
0: ya. Oh ya, tadi jam 5.30 Kawaraska infonya ada insiden laka motor, tapi ternyata jam 6 sudah tidak terpantau kembali. Tadi di sekitar jalan Pantura Demak ya kawan ya, Rakit itu
1: di Pantura sana ada laka tunggal atau tabrak lari belum bisa diketahui.
0: Motor tadi ya. Nah untuk saat ini udah gak kepantau ya, lalu lintasnya lancar saja. Kemudian juga informasi dari beberapa laporan yang sudah kita terima juga tadi sempat ada beberapa truk mogok saja kawan. Yang pertama di sekitaran Jalan Gadot Subroto Ungaran depan Luwes, itu ada truk mogok di situ. Kemudian juga tadi ada satu di sekitaran Jalan Pantura Mangkang kawan, yang arah menuju ke Kaliwungu, tapi lalu lintasnya juga masih terpantau landai. Nah ini dia nih Pak Dokter Nana Condro juga sudah ketemu ya sama truk pasir di daerah larangan berhenti di seberang Terminal Sisemut Ungaran. Sekitar traffic light Sisemut pagi ini jam 6 lebih 30 pagi ini. Di bawah larangan rambu kendaraan dilarang berhenti.
1: Berhenti.
0: Dipakai untuk kendaraan muatan pada berhenti di sana. Oke, matur suwun Pak Dokter. Kita laporkan. Kemudian Bu Andi Hefti, selamat pagi jam 6.30 di depan Swalayan Luwes Ungaran Kabupaten Semarang yang arah menuju Semarang ya. Ada truk pasir rusak di lajur kiri arah Semarang tapi lalu lintasnya masih lancar. Nah ini tadi yang juga kita terima informasi pertamanya ada truk mogok ya di sana. Pak Agus Pur, selamat pagi.
2: Berjalan lancar Mas. Oh ya, update soal PKL di depan Polines semalam itu ada operasi setengah tujuan Mas, jam 7 kurang itu dioperasi, tapi ya katanya sih kurang tegas. Dan jam 8 kurang 10 menit tak cek lagi, udah penuh lagi Mas, ya kayak kucing-kucingan. Emang harusnya jalan satu-satunya dikasih barier yang dari beton tuh Mas, biar enggak untuk jualan. Kalau cuma dioperasi tinggal, operasi tinggal ya kayak kucing-kucingan. Operasi lungo, kok pada operasi tekoneh ngeluh.
0: Oke, matur suwun Pak Agus Purwadi. Tapi kan sudah ada penindakan toh, berarti istilahnya sudah dalam pantauan. Betul. Mengenai apa yang dikeluhkan yaitu PKL-PKL liar di sekitar jalan Profesor Sudarto depan Politeknik Negeri Semarang itu sudah dalam perhatian petugas. Pak Bibit Satsu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika. Cuaca pagi ini di Magelang masih temaram ini Mas Yuda. Lalu lintas lancar ramai. Begitu melaporkan, terima kasih.
0: Terus Pak Bibi Satu dari Magelang pagi hari ini. Cuacanya bagaimana di kawasan Magelang?
1: Mendung
0: ya kayaknya ya ini. Kalau kita lihat dari video ini Pak Bibit Satsu melaporkan dari sana. Ya wis matur suwun Pak Bibit dari Magelang pagi hari ini ya, tidak ada kendala, tidak ada hambatan berarti kedua arahnya. Ini mau perjalanan ke Semarang atau enggak Ki menurutmu?
1: Kayaknya ke arah Jogja atau ke arah selatan. Asik. Jam segini belum berangkat kok.
0: Ya kali ya. Nek semarang ke Semarang kan biasanya jam segini sudah sehari. Sampai lah ya. Matur suwun Pak Bibit Satsu laporannya. Kawan, minggu lalu itu terjadi keramaian Kawan Rasika di sekitaran ini Taman Indonesia Kaya Kawan Rasika, di mana dilaporkan sekitar 20 remaja diduga terlibat dalam keributan yang terjadi di kawasan Taman Indonesia Kaya Kota Semarang pada Minggu 4 Oktober 2026 dini hari. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Polrestabes Semarang Kawan Rasika, disampaikan oleh Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto mengatakan peristiwa bermula ketika sejumlah remaja yang sedang nongkrong di sekitar lokasi tersebut terlibat selisih paham dengan seorang juru parkir. Karena juru parkir yang merasa terancam karena banyak yang mendatangi mereka, salah satu teman yang juga juru parkir di Jalan Pahlawan Kota Semarang datang agar untuk tidak terjadi keributan lebih lanjut. Namun, upaya pelerayan tersebut justru berujung pada aksi pengeroyokan. Juru parkir yang datang dari kawasan Jalan Pahlawan diduga dipukuli oleh sekelompok remaja hingga terjadi luka-luka. Kalau Anda baru menyaksikan atau mengetahui video ini, kawan Rasika, beberapa waktu, mungkin hari kemarin kawan, kejadian adalah pada tanggal 4 Oktober 2026 ya kawan Rasika, mengenai laporan adanya keributan yang diduga bermula dari persoalan parkir kawan Rasika, di mana ada seorang juru parkir yang dikelompok oleh, diserang oleh puluhan remaja di sekitar Taman Indonesia Kaya. Menurut kepolisian, korban mengalami sejumlah luka lebam akibat pukulan tangan kosong, dan berdasarkan informasi yang diterima polisi, korban juga sempat dipukul menggunakan helm. Mengenai informasi adanya penusukan, kawan Rasika, polisi mengkonfirmasi kabar yang sempat beredar mengenai adanya upaya penusukan dalam keributan tersebut, dan kepolisian memastikan kabar tersebut tidak benar. Nah, ini yang Anda dengarkan adalah waktu kejadian kemarin pada hari Minggu 4 Oktober 2026 kawan Rasika, atas kejadian atas kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh puluhan remaja terhadap juru parkir di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang. Kepolisian menyebutkan ada sekitar 20 orang yang diduga terlibat dalam keributan tersebut, dan perselisihan diduga dipicu persoalan pembayaran parkir. Saat petugas tiba di lokasi kejadian, korban masih dalam kondisi sadar dan hanya mengalami luka lebam saja, dan polisi tidak menemukan tanda-tanda luka akibat senjata tajam. Saat ini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang, dan polisi juga telah memeriksa dan mendata sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Sulis, Nafi. Selamat pagi, halo.
1: Ini di depan terminal tadi. Kayaknya sama nih, truk-truk mandek. Nah.
0: Si Semut Ungaran ya?
1: Iya.
0: Oh, ini di kawasan traffic light Si Semut Ungaran, Kabupaten Semarang, Pak Sulis. Ya.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat, selamat beraktivitas dari sini. Info aja ini di depan terminal Semut, persis sebelum lampu merah itu truk pada berjajar berhenti istirahat nunggu jam mungkin ya, tapi bu ya berhentinya jangan di lampu merah gitu loh, kan bikin macet jam-jam kerja, jam-jam anak sekolah ini. Demikian Mas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Paling dari Ungaran, Gunung Pati, Mapakan, Gunung Pati, sampai BSB, alhamdulillah senin ini lancar, manunggal Mas. Tidak ada insiden terpogok atau apa, alhamdulillah.
0: Tapi semakin kesini aku semakin memahami jengkelnya sopir-sopir truk sih. Karena istilahnya dalam tanda petik, sisi baiknya mereka berhenti di sana untuk menghindari jalan Gunung Pati kan. Truk-truk di sana berhenti untuk menghindari kawasan Gunung Pati, Kota Semarang dan sekitarnya. Menunggu anak sekolah, ya. Betul sekali. Tapi di satu sisi ketika mereka berhenti di sana, yo di serang dalam tanda petik untuk tidak berhenti di situ. Jadi semakin kesini aku memahami sih kejengkelannya para sopir-sopir truk. Makanya maju salah, mundur salah ya kawan Rasika ya. Tidak. Tapi kita laporkan kok, kita laporkan untuk nanti coba mungkin bisa dilakukan penertiban lah oleh kawan-kawan petugas.
1: Mau jalan ini anak sekolah masih ramai.
0: Nah, iya, ini kan tadi langsung ada atensi toh dari kawan Rasika ini bilang itu truk-truknya berhenti untuk menghindari Gunung Pati pun, ya itu satu sisi baiknya itu ya, tapi dua, yang kedua yang disoroti adalah mereka berhentinya di lokasi jalan yang istilahnya jalan yang ramai juga.
1: Di mana di situ merupakan pusat tadi untuk keberangkatan, untuk berhenti lampu merah dan lain sebagainya.
0: Aku memahami si kejengkelan yang dialami oleh kawan-kawan kita supir truk ya. Tapi matur suwun atensinya Kawan Rasika ya. Satu sisi itu baik ya Kawan Rasika, mereka berhenti di sana untuk menghindari kawasan Jalan Mister Wuryanto Gunung Pati Kota Semarang. Tapi ya untuk apa, untuk lokasi merekanya berhenti Kawan Rasika sudah kita sampaikan ke petugas kepolisian di wilayah Kabupaten Semarang gitu ya. Matur suwun ya guys. Tadi selain Pak Sulisnavi itu Pak Dr. Nana Condro tadi ya
1: juga ngasih info
0: yang memberikan atensi di sana. Pak Sono, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal.
1: Pagi, Pak.
0: Perjalanan Sono dari Madukoro Kota Semarang ini saya mau ke Wirosari.
6: Sudah sampai. Ramai lancar semuanya, masih kondusif.
0: Sudah ini bukan suaranya Pak Sono iki.
6: Iya. Yang berjaga di setiap persimpangan ya. Untuk pantauan lalin truknya masih sedikit ini. Tumben kok biasanya.
0: Ini bukan suaranya Pak Sono iki. Suaranya Pak Triwijanarko iki mau koyone.
1: Temannya.
0: Oke, dan ini situasi di kawasan Kubro Kawan Rasika ya. Infonya yang bertanya Kubro, nih ada Pak Sono nih jam 6:40 pagi ngasih info nih. Kubro ya biasa toh selalu macet.
1: Sip. Masih pelan-pelan.
0: Sudah mengerti ya. Kalau Kubro akan pasti macet sampai nanti April 2027. Cuma kalau aku lihat dari videonya Pak Sono masih mengalir kok, guys. Terutama di titik simpul yang menyempit di sekitar setelah masjid Kubro.
1: Depan masjid rame.
0: Yes. Nah ini kawan yang tanya Kubro ya. Ya kalau macet pasti macet Kawan Rasika di kawasan Kubro.
1: Cuman ini kendaraannya kendaraan kecil-kecil gitu aja.
0: Ya betul.
1: Atau yang gede belum kelihatan. Nah
0: di, dari videonya Pak Sono sih ya sementara masih mengalir ya. Sebenarnya normal kalau untuk ukuran Kubro di mana kendaraan masih tetap melaku itu. Banyak masih tetap bergerak Kawan Rasika di sekitaran Kubro. Ini yang tanya Kubro ya kawan, dijawab oleh Pak Sono. Perjalanan pagi hari ini menuju arah ke timur. Pak Isnan.
7: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan Kawan Rasika. Update kembali dari kawasan Mijen ya. Pagi ini saya putuskan untuk lewat jalur alternatif Kali Kertas. Sepertinya langsung menuju Jati Barang aja karena butuh waktu agak cepat untuk ke kantor. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Jalur Kali Kertas jauh ini ramlan ya Mas, aman. Demikian, terima kasih.
0: Wah, singkat padat dan jelas, jalan RM Hadi Subeno Kali Kertas lancar. Pak Aryawan Hidayat.
8: Mas Yuda, Bung Jama, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
8: Ini di Duku Muda ada panggung lagi ini untuk acara apa belum tahu saya ini.
0: Duku Muda.
8: Tapi ini sudah menimbulkan kemacetan. Sudah lumayan semrawut. Saling ngantri.
0: Di mana titik panggungnya?
8: Terima kasih demikian infonya.
0: Di mana titik panggungnya, Pak Aryawan Hidayat? Sisi depan Mandala. Depan Lawang Sewu
1: atau di
0: depan Tugu. Iya, depan apa? Sebelah iki yang rumah gubernur iki.
1: Oh, Wisma Perdamaian.
0: Wisma Perdamaian. Di mana Pak Aryawan panggungnya? Panggung. Menutup jalan po panggungnya. Oh, alah.
8: Iya, panggungnya di depan Museum Mandala Bakti, Mas Yuda.
0: Wah, mau ada acara apa nih?
1: Pertempuran 5 hari apa ya?
0: Pertempuran 5 hari? Pertempuran 5 hari di Semarang? Masa meneh?
1: Ini tempat tanggal berapa ya?
0: Nah ini langsung di video sama Pak Haris Adofi. Sisi
1: lagi proses pembangunan ini.
0: Oh iya. Ini Kawan Rasika ya. Ada di depan Museum Mandala Bakti. Oh ya betul-betul. Persiapan untuk agenda pertempuran 5 hari di Semarang nanti tanggal 15 sampai 19 Oktober 2026. Oh belum ding, belum confirm ding. Jangan dulu. Jangan dulu, tapi sudah ada panggung ya di kawasan depan Museum Mandala Bakti. Ini dia nih panggungnya nih. Oke, Matur suwun informasinya langsung di video ke sama Pak Haris Adofi
1: ya. Jadi ya, belum jadi 100%.
0: Ya. Oh, boleh. Oh ya, wes kalau gitu sudah boleh kok. 14 Oktober 2026. acara puncak peringatannya nanti, puncak peringatan dan juga pertunjukan teatrikal 14 Oktober 2026 di area Tugu Muda Kota Semarang Awarasika. Selain itu, juga setelahnya akan ada agenda pameran arsip dari Semarang Kita Mulai pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 2026 di kawasan Kota Lama Semarang.
1: Pameran arsip.
0: Yes, nah itu ya kawan, rangkaian acara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang direncanakan akan digelar pada tanggal 14 Oktober 2026 di sekitar area Tugu Muda Kota Semarang. Nah itu ya kawan Rasika ya, infonya. Nah pagi ini informasinya kok sudah padat. Nah yang padat yang dari mana Bapak Ibu? Yang dari Jalan Pandanaran, yang dari Jalan Dr. Sutomo, yang dari Jalan Monsinyur Sugeng Pranoto, yang dari mana?
1: Semua berarti.
0: Koyone sih ya semua ya. Hmm. Tapi ya nggak semua deng. Nek panggungnya di depan Museum Mandala Bakti paling ya. Ya. Di sisi Dr. Sutomo sama Pandanaran aja. Kan dari Monsinyur Sugeng Pranoto nggak terimbas.
1: Dari barat.
0: Mm-hmm. Atau mungkin yang dari Jalan Pemudanya juga justru malah terhambat juga. Wong kan dari Jalan Pemuda yang mau ke Jalan Monsinyur Sugeng Pranoto juga terhambat toh.
1: Iya, yang akan ke arah Karangayu dan lain sebagainya minggunya terhambat.
0: Ini kalau dari videonya Pak Haris Hadovicky padat banget ya, mandek ya.
1: Iya.
0: Walah, ya kok isu-isu ya. Bakal ada komen kayak gitu enggak ya? Lah ini udah ada aku, tak wakili ya. Di sekitar Tugu Muda Kota Semarang nih kawan Rasika, sudah berdiri persiapan panggung-panggung. Ya enggak panggung-panggung deh, panggung aja ya.
1: Panggung.
0: Di sisi depan Museum Mandala Bakti untuk nanti persiapan hari peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. 14 Oktober 2026. Oh iya Oktober ya. Kok tadi aku bilang kok lagi itu tak kira-kira enggak entes ke lo. Ternyata ini betul Oktober.
9: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal. Yaitu mungkin Tugu Muda pertempuran 5 hari mungkin Mas.
0: Iya betul sekali Pak Edi Hasyono.
10: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal, izin melaporkan. Tadi saya melintas di Tugu Muda, pas persis di depannya Museum Tentara itu ada panggung ya. Mungkin untuk pertempuran 5 hari di Semarang Mas, tanggal 14 besok hari Rabu. Tidak, belum menimbulkan kemacetan sih. Matur suwun ya Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke, nggih, matur suwun. Lah ini Pak Edi Harjono tadi melintas dari mana pun, dari Dr. Sutomo atau dari Jalan Pemuda atau dari Jalan Pandanaran, yang padat yang mana? Soalnya CCTV-nya mati. Di kawasan Tugu Muda. Termasuk kamar saya tadi yang pertama melaporkan ya, Bong?
1: Ya, dan di sana saat ini loh, sudah terjadi ketersendatan. Tadi mungkin belum.
0: Betul. Pak Dr. Nana Condro juga bilang panggung di Tugu Muda untuk persiapan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Yes.
1: Betul, Pak Nana.
0: Pak Haris Hadovi tadi yang melaporkan ya, Pak Haris Hadovi itu tadi kayaknya dari Jalan Pandanaran ya kalau kita lihat dari videonya.
1: Kayaknya dari arah timur ya beliau nih.
0: Iya kan? Kalau dari angle videonya loh ya.
1: Angle-nya adalah museum, jadi beliau dari arah timur. Tuh.
0: Ih, macet banget.
1: Ini masih berhenti kalau ini ya.
0: Lah ya toh, wong yang dari Jalan Dr. Sutomo, berarti kalau yang dari Jalan Dr. Sutomo kan ya tempo toh. Dia mau ke Jalan Imam Bonjol. Lah ya. Dia yang mau ke Imam Bonjol atau ke Monsinyur Sugeng Pranoto crossing.
1: Pranoto, ada yang mau ke arah Udinus, jadi tempo di jalan ini.
0: Nah, kemudian yang dari Jalan Pandanaran juga sama. Podo juga yang Awarasika ya, yang mau lurus juga ketempuan kendaraan yang dari Jalan Dr. Sutomo yang belum selesai.
1: Tapi ini sudah jalan.
0: Oke, tapi di depan panggung saja, setelah itu lancar ya Awarasika.
1: Benar, panggung-panggung di sisi kiri ada, di sisi kanan ada.
0: Oh iya, berarti panggungnya tuh dua sisi. Panggungnya di depan Museum Mandala Bakti.
1: Belum jadi semua.
0: Oh ngene, kalau kita lihat di tahun sebelumnya yang di depan Mandala Bakti itu panggung VIP, yang panggung acara yang di depan
1: di sebelah kanan
0: Tugu Muda betul ya, yang di sekitar air mancur
1: belum selesai. Tapi
11: tersendat cuman ya 2 menit